0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Kayak pusaka ini, bapak-bapak dan ibu semua, teman-teman, kami sungguh-sungguh menghayati semangat gotong royong yang menjadi inisiatif dari Pancasila. Semua kegiatan kami ini kami saweran, ya, gitu. Saweran karena ya kita nggak usah ngomong mencintai negara, mencintai republik, kalau kita kuat duit aja kita nggak siap gitu ya.
1: Dalam diskusi itu, mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia 2026 Fahyana Daviani menyoroti tantangan generasi muda di era media sosial. Menurut dia, karakter anak muda saat ini banyak dibentuk dari pola pikir dan kebiasaan digital sehari-hari.
2: Waktu itu pernah ikut salah satu agenda RPJMN gitu dari salah satu sekolah staf presiden dan bertemu dengan waktu itu masih Pak Jokowi yang jadi presidennya. Kemudian Pak Jokowi sempat mention di presentasi beliau bahwa bonus demografi itu tidak akan terjadi dua kali dalam satu kali peradaban negara. Jadi dia hanya akan terjadi selama satu kali dan itu akan terjadinya di angkatan kita. Apakah itu menjadi potensi yang besar banget ya teman-teman? Ketika teman-teman semua nggak bisa memaknai Pancasila, teman-teman semua nggak bisa membangun karakter dari diri teman-teman sendiri, teman-teman nggak bisa mulai dari mindset dan isi pikiran teman-teman sendiri, negara kita mau jadi apa?
1: Talkshow tersebut juga membahas tantangan generasi muda menghadapi bonus demografi Indonesia dan perkembangan teknologi digital. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pusaka Indonesia dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhas Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Berikut informasinya Sariful Alam.
5: 18 bulan. Saya tanya 18 bulan.
6: Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhas Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina tanpa perlu dimasak atau dipanaskan dahulu sehingga praktis untuk kebutuhan saat menjelang puncak haji. Bukan hanya bisa langsung

0: Angkatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis nasional dilakukan melalui BUMN untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan penerimaan negara. Berikut informasinya disampaikan oleh Alfred Tuter.
1: Laporan khusus.
2: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam dalam rapat paripurna di DPR RI di Jakarta kemarin. Dalam aturan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan ekspor minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi atau ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Presiden menyebut kebijakan tersebut menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga ingin memastikan kekayaan alam nasional memberi manfaat lebih besar bagi rakyat dan penerimaan negara.
2: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.
3: Presiden mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga menargetkan pemberantasan praktek under-invoicing, transfer freezing, hingga pelarian devisa hasil ekspor. Menurut Presiden, selama ini penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam dinilai belum optimal. Karena itu, pemerintah ingin mengetahui secara rinci nilai kekayaan alam Indonesia yang dijual ke luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pemerintah membentuk badan ekspor bernama Dana Antara Sumber Daya Indonesia atau DSI untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Erlangga menjelaskan badan tersebut akan mengelola ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Pemerintah juga menyiapkan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri terhadap sistem yang baru.
4: Pengaturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis ini sudah sangat mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Ekspor komoditas SDA sangat besar, sekitar 60% dari total ekspor nasional. Top 3 ekspor kita adalah batu bara 8,65%, CPO 8,63%, dan ferroalloy 5,82%. Oleh karena itu, ketiga komoditas inilah yang dilakukan pengelolaan ekspor. Komoditas SDA di sektor pertambangan adalah ekstraktif atas kekayaan bumi yang tentunya mempunyai dampak terhadap lingkungan maupun nilai tambah.
3: Tahap pertama kebijakan dimulai pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam tahap tersebut, eksportir wajib mengalihkan transaksi kepada BUMN yang melakukan kontrak dan transaksi dengan pembeli luar negeri. Tahap kedua dimulai pada 1 September 2026. Pada tahap ini, seluruh pengurusan ekspor komoditas sumber daya alam dilakukan sepenuhnya melalui Dana Antara. Chief Executive Officer atau CEO Dana Antara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan penataan ekspor dilakukan untuk meningkatkan nilai tumbuh ekonomi nasional melalui mekanisme perdagangan yang lebih tertata dan terbuka. Menurut Rosan, pemerintah ingin memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya di pasar global.
5: Dan antara diminta untuk menindaklanjuti dan tentunya kami sudah menindaklanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang diberikan.

0: mengatakan bahwa ini akan dilakukan oleh BUMN, oleh badan BUMN, dan oleh sebab itu kami sudah membentuk satu badan. Yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Menko bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia, yang dimana kami ingin tekankan ini lebih kepada transparansi transaksi.
1: Rosa mengatakan selama masa transisi hingga Desember 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam wajib dilaporkan kepada Danantara. Pemerintah juga menyiapkan platform perdagangan nasional yang mulai diterapkan pada Januari 2027. Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap perdagangan ekspor komoditas nasional menjadi lebih efisien, modern, dan transparan. Selain itu, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam juga diharapkan meningkat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah soal tata kelola ekspor sumber daya alam.
3: Saya Dimas, saya warga Depok ya. Saya setuju karena selama ini sering terdengar ada kebocoran itu dan permainan harga dalam ekspor komoditas. Saya sering banget baca di berita-berita gitu ya. Jadi ya, tapi pemerintah juga harus memastikan kalau ada aturan baru itu tidak mempersulit para pelaku usaha kecil. Apalagi pekerja-pekerja di sektor ekspornya itu sendiri gitu mas, menurut saya mas.
4: Saya Fajar, warga Bekasi. Harapan saya sih sistem baru ini benar-benar transparan ya, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kalau tata kelola ekspor lebih rapi, devisa negara meningkat, dan dampaknya semoga terasa ke ekonomi masyarakat juga sih.
5: Saya Rizky, warga Pasar Minggu. Menurut saya ini bagus karena negara jadi lebih mudah mengawasi hasil ekspor sumber daya alam Indonesia. Kalau pengawasannya ketat, penerimaan negara juga bisa lebih besar dan hasilnya diharapkan kembali ke masyarakat.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pemerintah wajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN. Naskah disusun oleh Wadi Army dan dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tidak ada salahnya pemerintah membuat terobosan dalam tata kelola ekspor komoditas sawit dan batu bara lewat Badan Usaha Milik Negara BUMN. Langkah penataan dimaksud berdasarkan regulasi yang baru diterbitkan Presiden Prabowo Subianto tertuang dalam peraturan pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Tujuannya sangat mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran perusahaan milik negara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Perlu adanya jaminan kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebelum aturan tersebut sepenuhnya berjalan di sektor real. Dalam pelaksanaannya, mereka harus bersikap bersih, transparan, dan efektif agar devisa negara dapat terjaga. Tata kelola ekspor yang buruk tentu berisiko menimbulkan dampak serius bagi perekonomian nasional. Apalagi komoditas kelapa sawit dan batu bara saat ini memegang peranan krusial dalam struktur penerimaan negara. Stabilitas nilai tukar mata uang nasional sangat bergantung pada kelancaran arus ekspor kedua sektor tersebut. Pemerintah harus segera memberi kepastian kepada pelaku usaha agar aturan baru tidak menimbulkan guncangan pasar. Perlu diingat bahwa kita pernah melalui sejarah kelam dalam tata niaga komoditas di masa lalu. Perdagangan cengkeh dan jeruk yang dimonopoli oleh sebuah lembaga pada waktu itu justru membuat para petani cengkeh dan petani jeruk gigit jari. Perlu disadari bahwa aturan ini dirancang agar kendati komoditas strategis sepenuhnya berada di bawah otoritas pemerintah. Namun, dalam mengintervensi nilai komoditas ekspor di pasar, perlu kecermatan tinggi sebab penentuan harga ekspor yang keliru dikhawatirkan mengganggu ekosistem perdagangan yang sudah matang. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Sumber medis di jalur Gaza melaporkan sistem pencitraan medis di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat perang berkepanjangan dengan Israel. Sebanyak 76% peralatan pencitraan medis telah hancur, di mana hanya sekitar 24% peralatan pencitraan medis yang masih tersisa dan beroperasi dalam kondisi teknis yang sangat sulit. Dari dunia olahraga, klub basket Dewa United Banten sukses membungkam Cingis Brankos dengan skor telak 95-52 pada fase final 6 Basketball Champions League Asia East 2026 di Larkin Arena Johor, Malaysia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kedua tim langsung terlibat dalam pertukaran serangan pada kuarter pertama, di mana Dewa United membuka keunggulan 2-0 sebelum Brankos membalas dan sempat membalikan keadaan menjadi 3-2. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Gas terus.
2: Lu. Ini lo kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
1: Alah, Pret. Sumpah mah uji emisi paling yo enggak lolos dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo enggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak bola dan cinta merdeka.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

0: Mendengar informasi mengenai Kapolri Listio Sigit Prabowo yang disebut mempekerjakan 1.000 narapidana untuk memasak program makan bergizi gratis MBG sempat beredar luas di media sosial. Unggahan tersebut bahkan menarasikan bahwa masyarakat tidak perlu melapor ke polisi jika terjadi keracunan makanan. Mari kita cek faktanya. Hasil penelusuran menunjukkan klaim tersebut tidak benar dan merupakan konten palsu. Foto yang digunakan dalam unggahan telah diklarifikasi melalui akun resmi Instagram Humas Polda Jawa Barat yang menegaskan bahwa narasi mengenai Polri memperkerjakan 1.000 narapidana untuk memasak MBG adalah hoax. Penelusuran lebih lanjut juga tidak menemukan adanya pernyataan resmi dari Kapolri yang memerintahkan 1.000 narapidana untuk memasak program MBG. Kapolri atau kepolisian RI sendiri tidak memiliki kewenangan administratif dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan lapas sehingga tidak dapat mengerahkan warga binaan untuk program tersebut. Memang benar, sejumlah lapas di Indonesia bekerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dalam mendukung program MBG. Namun keterlibatan warga binaan dilakukan secara terbatas melalui proses seleksi ketat dan lebih banyak membantu pekerjaan operasional seperti mencuci peralatan makan bukan menjadi juru masak. Dengan demikian, klaim bahwa Kapolri mempekerjakan 1.000 narapidana untuk memasak MBG adalah informasi yang salah dan menyesatkan. Hingga kini, tidak ada laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan narasi tersebut. Semoga ke depan kita semua memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Aku suka yang ini. Tapi yang ini juga bagus.
2: Warna yang ini lebih bagus.
1: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
2: Percaya deh, ini lebih bagus.

0: Pendengar masih menemani Ruang Dengar dari Pulau Satu, kanal informasi dan inspirasi. Tapi saatnya saya Hafsah Nacho pamit undur dari Ruang Dengar Anda. Kita bergilir nih ke RRI Singaraja di Pro 1 tepatnya untuk dialog Hai Bali Ken-Ken yang kali ini membahas Besti Buleleng untuk perlindungan sosial terhadap kekerasan pada anak.
1: Seperti apa upaya nyata yang dilakukan pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak? Selengkapnya Anda bisa simak melalui dialog interaktif Hai Bali Ken-Ken yang disiarkan secara berjaringan di Korwil Nusantara 7. Jadi dialog interaktif juga disiarkan di RRI Mataram dan juga RRI Denpasar bersama narasumber pagi hari ini yang sudah hadir di studio Persatu RRI Singaraja. Ada Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, Iputu Karyaman Putra Esos MM. Jadi topik yang akan kita bahas pagi hari ini adalah Besti Buleleng untuk perlindungan sosial terhadap kekerasan pada anak. Langsung saja Eni sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Om Swastiastu, selamat pagi Bapak.
2: Om Swastiastu, selamat pagi, semangat pagi masyarakat Singaraja dan Mataram.
1: Iya, ada Denpasar lagi satu Pak ya.
2: Denpasar ya.
1: Nggih, benar.
2: Tiga jaringan ya.
1: Nggih, iya. Sehat Pak nggih pagi hari ini?
2: Sungkare, sehat walafiat dan bersyukur untuk pagi ini kita bisa beraktivitas.
1: Nggih, ya. Betul sekali. Baik Bapak, kita akan membahas Besti Buleleng untuk perlindungan sosial terhadap kekerasan pada anak Pak nggih. Jadi ini salah satu program dari Dinas Sosial Pak nggih yang baru di launching beberapa waktu lalu kenten niki. Nggih, kalau boleh tahu Pak, gimana sih kira-kira kondisi kasus kekerasan terhadap anak di Buleleng saat ini, apalagi beberapa waktu lalu Pak? Ya. Kita kan masih hangat-hangatnya dibahas terkait kasus anak kenten niki di salah satu panti asuhan yang ada di Buleleng. Gimana niki tanggapannya Pak Kadis, silakan. Nggih.
2: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya seizin Bapak Bupati Buleleng, Bapak Wakil Bupati Buleleng dan Bapak Sekda

0: dan yang luar biasa ini, mengucapkan terima kasih kepada RRI Singaraja, dan tentu kami menyapa juga RRI Denpasar, RRI Mataram, kami Dinsos P3A Kabupaten Buleleng hadir untuk bisa memberikan informasi berkaitan dengan penanganan perlindungan sosial terhadap anak di khususnya di Kabupaten Buleleng. Mm. Karena kekerasan terhadap anak ini merupakan salah satu masalah sosial yang tentu masih banyak sekali terjadi di lingkungan kita, keluarga maupun di masyarakat. Apalagi di Buleleng kemarin pun ada kasus yang sangat luar biasa. Bagaimana permasalahan kekerasan terhadap anak ini terjadi yang cukup signifikan, dan itu tidak dapat kita pungkiri. Perlunya ada perhatian khusus dalam memberikan perlindungan. Dapat kami sampaikan, kalau kita bicara kekerasan terhadap anak ini tidak hanya fisik ya, tetapi bersifat verbal, emosional, ada juga penelantaran, hingga yang paling berat ini kan kekerasan di seksual, persetubuhan. Itu sangat mengganggu kami selaku pemerintah daerah, khususnya memiliki tugas pokok fungsi untuk memberikan perlindungan kepada anak. Sehingga kalau kita lihat permasalahan yang ada di Kabupaten Buleleng di tahun 2025 itu sudah terjadi 51 kasus. Sementara kita di bulan Januari, sekarang posisi bulan Mei, sudah ada 34 kasus. 34. Ini sangat musik kami ya. Bagaimana caranya untuk bisa memberikan perlindungan yang terbaik kepada anak-anak kita. Baik itu ada di keluarga, di lingkungannya, apalagi yang ada di LKSA, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau Panti Asuhan. Nah, dengan adanya semakin banyaknya tingkat kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng, berikut juga masih rendahnya pemahaman kesadaran masyarakat, baik orang tua maupun anak, ini kekerasan itu dianggap biasa di dalam rumah tangga. Jadi ini sangat menjadi permasalahan. Kedua, sosialisasi tentang kekerasan juga belum kita maksimal, belum optimal. Pengawasan orang tua terhadap anak dengan penggunaan media massa, ini gadget ini risiko sebenarnya. Jadi anak-anak menjadi korban di ruang digital. Jadi udah canggih ini pola-pola ini. Yang berikutnya, bagaimana caranya pemerintah agar optimal lagi, agar kasus kekerasan bisa menurun. Jadi sementara kurangnya layanan informasi, komunikasi, pengaduannya nggak ada. Kalau ada warga masyarakat korban kekerasan itu, mengadunya kemana gitu. Jadi disitulah kami berpikir, pertama tingkat kekerasan tinggi ada di wilayah Kabupaten Buleleng, sementara kita masih lemah dalam pengawasan. Ketiga, kalau dia jadi korban, di mana untuk mengadu. Sehingga dari dasar ini kami membuat inovasi, solusi, supaya nanti mereka bisa menyampaikan keluh kesahnya, apalagi sampai berisiko berdampak hukum. Nah, disinilah kami membuat inovasi di Dinsos P3A berupa Besti Buleleng. Besti itu artinya bersama edukasi sebaya, tumbuhkan inspirasi dan empati di Kabupaten Buleleng. Maknanya adalah kami berupaya secara maksimal untuk mencegah terhadap kekerasan yang ada di Buleleng terhadap anak, dan menginspirasi para remaja agar memiliki rasa empati terhadap mereka yang sesama, sebaya. Karena kalau kita bicara dengan anak-anak, mungkin masih dianggap kurang nyambung ya. Tapi kalau remaja yang masih sebaya, kami yakin dia bisa menjadi tutor sebayanya. Curhatnya lebih enak dia. Nah, disitulah inovasi yang upaya preventif ini menitik beratkan kepada satu jadi tutor sebaya. Tutor sebaya seperti kami sampaikan tadi adalah dia lebih enak berbicara kalau dalam umur yang
1: seumuran. Istilahnya.
0: Terus layanannya kita memakai WA. Jadi kalau dia malu mungkin mengadu secara langsung bisa melalui WA yang sudah kita siapkan. Nah, yang berikut kita sinergitas. Jadi masalah ini nggak bisa Dinsos P3A menyelesaikan sendiri, nggak bisa.
1: Benar.
0: Jadi perlu ada langkah-langkah yang sifatnya mengajak para remaja menjadi tutor-tutor, sehingga kami memiliki yang namanya forum anak daerah. Nah, forum anak daerah yang memiliki potensi menjadi duta-duta Dinsos P3A. Ya, dia akan, harapan kami nanti dia menjadi duta yang mampu menggugah perasaan hati sebayanya untuk menyampaikan jika ada masalah. Nah, disitulah anak-anak FAD ini akan kita dorong, dia memberikan informasi kepada teman-teman sebayanya ke sekolah-sekolah. Jadi dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK itu kita akan dorong mereka bersosialisasi. Yang kedua, nanti dia mampu sering ngobrol mungkin dengan sebaya di teman-teman yang kiranya tempat hobi. Ada futsal, ada olahraga-olahraga yang lain. Kiranya mereka bisa sharing di sana, berdiskusi, menyampaikan apa itu besti, sehingga jika ada permasalahan lebih enak dia berkomunikasi. Jadi dengan cara anjang sana, koordinasi, sharing dengan gayanya anak-anak itu mungkin lebih cepat, lebih mudah edukasinya, sehingga nanti dengan sendirinya dia lebih enak ya. Di dunia mereka itu enak sekali kalau bercerita. Dia kadang-kadang di tempat-tempat rekreasi, taman kota, tempat tongkrongan, mungkin di rumahnya dia sumpek, setelah di tongkrongan ketemu anak-anak FAD bisa bercerita bahwa dia menerima sesuatu yang mengganggu, sehingga depresi dan sebagainya. Disitulah nanti mereka bisa bercerita. Nah, mungkin malu nanti bercerita secara langsung, kami sudah siapkan nomor layanan 0821312 5468. Di sini tim Besti sudah siap. Tim Besti ini terdiri dari, yang pertama ada dari forum anak daerah, yang anak-anak sebaya yang menjadi tutor duta kami. Kami juga punya psikolog, psikolog anak, dan pendamping hukum dan pekerja sosial. Tim BST ini akan menerima apa yang menjadi permasalahan anak itu sendiri. Mulai nanti dikaji, dipilah dulu, disesuaikan dengan tim BST. Nanti akan diadakan langkah-langkah berikutnya. Apakah nanti dengan pola melalui sambungan telepon atau mau ketemu langsung. Jadi kami sudah siap untuk itu, termasuk juga solusi-solusinya jika ada warga keluhannya sesuai dengan karena masing-masing kan beda-beda keluhannya. Sehingga jika mau lebih cepat menukik kembali, mau ketemu langsung, kita siapkan ruang konseling. Jadi kami di Dinsos P3A sudah menyiapkan ruang tempat yang privasi, sehingga anak-anak yang menerima ataupun mengeluh ataupun menjadi korban bisa bercerita. Dan dengan sendirinya sudah privasi benar ini. Pertama, tidak akan disebar luaskan, itu sudah menjadi SOP Besti Buleleng. Yang kedua, mendampingi dan mencari solusi. Apakah solusinya cukup dengan psikolog saja atau berkelanjutan berkaitan dengan hukum. Jadi kami juga memiliki tim pendamping hukum, dan berikutnya ada pekerja sosial. Kiranya ini bersinergi untuk mencari solusi. Harapannya adalah tidak berkelanjutan, kembali dia menerima yang namanya keluhan ataupun tindakan yang terganggu kekerasan, sehingga bagaimana anak-anak itu kembali hidup normal kembali, tumbuh kembali sesuai dengan sewajarnya. Jadi sehingga dia bisa beraktivitas, pendidikannya tidak terganggu, mungkin hobi-hobi yang dia miliki juga tidak terganggu. Itu yang kita inginkan, kita normalkan anak itu sehingga dia bisa berkreativitas. Yang berikutnya adalah bagaimana dengan sendirinya kita bentuk Besti Buleleng ini. Harapannya adalah masyarakat Buleleng khususnya para orang tua mengerti, paham agar tidak melakukan kegiatan yang kiranya merusak anak-anak di keluarga sendiri maupun di tempat-tempat lain, baik itu di panti asuhan atau di sekolah-sekolah. Itu kita harapkan tidak terjadi lagi. Dengan adanya Besti, pihak sekolah pun bisa melaporkan, bisa minta pendampingan, konseling, psikolog, ataupun pendampingan hukum. Jadi kalau terus itu kita lakukan, kami yakin kekerasan anak di Kabupaten Buleleng secara bertahap akan menurun. Dengan sendirinya, bagaimana kita inovasi yang kita buat ini betul-betul nanti bisa memberikan perlindungan terhadap hak anak. Yang kedua, menjamin tumbuh kembang yang optimal, memutus mata rantai kekerasan. Jadi dengan kita ada Besti ini, tidak terus berulang kali anak itu menerima kekerasan. Jadi kita putus melalui Besti Buleleng. Dan tentu kita harapkan nanti lingkungan yang aman dan ketahanan sosial budaya, dan mewujudkan Buleleng menjadi atau Singaraja kota layak anak. Itulah yang menjadi tujuan kami. Tidak hanya nanti dampak yang berkaitan dengan hukum, kita menghindari kekerasan anak ini sehingga Buleleng bisa mewujudkan yang namanya kota layak anak. Nah itu
1: Iya, jadi pendengar Rapro 1 RRI Singaraja, RRI Mataram dan RRI Denpasar, itu tadi sudah banyak ya pemaparan dari Pak Putu selaku Kadis nge. Jadi program Besti ini dibuat jadi untuk melayani masyarakat, siapa tahu yang punya permasalahan, jadi mungkin mendapat tindakan yang tidak wajar kenten nge, jadi bisa melapor ke Besti. Jadi tadi Pak Putu juga sudah menjelaskan bahwasanya nanti kalau memang pingin tatap muka langsung kenten Pak Ngeh, jadi bisa nanti sudah disiapkan juga ruang khusus kenten yang pastinya bisa untuk melakukan komunikasi mungkin dari hati ke hati Pak ya. Apalagi yang namanya anak remaja itu memang benar seperti yang bilang Pak Putu tadi, kalau orang tua apalagi bukan orang tua sendiri berkomunikasi dengan anak remaja apalagi yang memang mempunyai trauma tertentu kenten, memang agak sulit kenten. Tetapi sudah disiapkan juga bahwa nanti juga ada tutor dari anak-anak sebayanya. Jadi untuk Anda semuanya pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, siapa tahu nanti punya keluarga, saudara atau yang lainnya kenten iki yang pernah mengalami baik itu pelecehan seksual atau yang lainnya, silakan Anda bisa membantu kenten iki melaporkan ke Besti kenten Pak ya. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, jadi silakan buat Anda yang ingin bergabung bersama kami, yang ingin bertanya tanya terkait dengan program Besti dari Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, silakan Anda bisa bertanya di 24644 atau bisa juga di layanan WhatsApp kami di 0811-399-9790 atau bisa juga live chat langsung di YouTube kami RRI Singaraja Official. Baik Bapak, sambil menanti mungkin bisa dipaparkan sedikit terkait mekanisme Pak. Jadi bagaimana sih mekanisme pendampingan terhadap korban kekerasan anak Pak?
0: Ya, terima kasih. Jadi kami sudah menyiapkan alur layanan berkaitan dengan warga masyarakat khususnya kepada anak-anak jika merasakan, menerima ataupun melihat tidak hanya untuk diri sendiri tapi melihat ada anak-anak yang menjadi korban kekerasan sampai nanti ada korban persetubuhan pelecehan. Jadi kami sudah mempersiapkan dari tim Besti kalau tidak mau langsung ketemu, karena kami siapkan siapapun boleh datang ke kami ke Dinsos P3A Kabupaten Buleleng di Jalan Veteran nomor 7 Singaraja. Nah, jika ada masih ada tidak nyaman atau ada ketakutan atau Buleleng bisa melalui WA yang WA. Kami siapkan. Mm-hmm. Nanti tim Besti akan Besti Bulele akan menelaah laporannya, mm-hmm, dan melengkapi data calon klien, dan di sini sudah mulai privasi. Jadi kita jamin tidak ada yang mengetahui. Mm-hmm. Kami jamin privasinya karena laporan ini akan menjadi bahan untuk mengidentifikasi masalahnya, kebutuhannya seperti apa, bisa mewawancara dan sementara, mm-hmm, lewat WA. Jadi boleh. Jadi dikeluarkan apa yang menjadi kendala permasalahan, mm-hmm, apa yang dirasakan. Mm-hmm. Itu diterima, dicatat, dan tim Besti ini akan mengkaji apakah nanti perlu diambil langkah-langkah secara khusus untuk ketemu atau sebatas bisa melalui media WA. Nah, dari hasil kajian itu akan disampaikan kepada calon ini atau kliennya. Jadi untuk diberikan pendampingan seperti yang kami sampaikan tadi, boleh secara langsung ataupun tidak. Nah, sampai dengan ada hasil yang kiranya nanti apakah cukup dengan pendampingan psikolog, mm-hmm, atau perlu pendampingan hukum, mm-hmm, dan paling terakhir adalah ada tindak lanjut pelaporan.
1: Mm-hmm.
0: Nah, di situ, uh-uh, harus ada lapor, apakah perlu lapor ke pihak berwajib atau di Kepolres. Nah, itu yang sampai kita siapkan.
1: Baik, Bapak Putu, niki wenten penelpon, kita sapa dulu, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat pagi. Hai balik Ken.
2: Halo, selamat pagi, Swasiastu.
1: Inggih, Swasiastu, selamat pagi dengan Bapak Sire niki.
2: Selamat siang, Benson.
1: Pak Benson, di mana Bapak?
2: Inggih, saya di Grogak.
1: Grogak?
2: Inggih.
1: Inggih, silakan Pak Benson.
2: Inggih, langsung saja Pak, inggih, Swasiastu Pak.
0: Swasiastu, inggih, Swasiastu.
2: Inggih. Yang pertama yang tanyakan tentang di Bali kalau nggak salah, ada data terbaru menunjukkan bahwa dispensasi terhadap pernikahan anak itu meningkat. Itu bagaimana pandangan Bapak terhadap hal tersebut? Atau bagaimana Dinas Sosial melihat hal tersebut? Artinya kan pernikahan dini, uh-huh, meningkat di Bali. Karena ada dispensasi pernikahan dini kan?
1: Iya.
2: Yang kedua, seringkali pernikahan dini atau perempuan atau anak perempuan yang hamil itu dia kena stigma negatif misalnya, atau ada paksaan untuk harus menikah misalnya. Mm-hmm. Bahkan tidak jarang yang dengar ketika mungkin mediasi gitu ya, dah di prajuru atau di desa gitu, mm-hmm, seringkali prajuru atau gini itu dia secara etika bermasalah menurut tiang, karena mempertanyakan hal-hal yang pribadi gitu misalnya, dengan siapa, berapa kali, dan sebagainya. Itu, mm-hmm, masih sering jadi masalah di bawah. Itu bagaimana Dinsos melihat hal yang seperti itu? Okay. Jangan sampai kemudian siswa tersebut sudah, atau anak tersebut sudah kena stigma negatif, mm-hmm, traumanya kemudian diulang lagi oleh orang-orang yang, mm-hmm, tidak, yeah, tahu cara bertanya gitu. Oh, kalau kasarnya, okay, jangan bilang. Mm-hmm. Mm-hmm. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah seringkali yang anak yang hamil itu dia putus sekolah gitu dengan berbagai macam alasan. Nah, dalam konteks ini bagaimana Dinsos menanggapi hal tersebut? Apakah biarkan saja dia menjadi putus sekolah, mm-hmm, atau bagaimana biasanya Dinsos menangani hal yang sedemikian kalau misalnya pernah ditangani gitu? Mm-hmm. Terima kasih.
1: Iya, itu aja Bapak.
2: Nggih.
1: Inggih, terima kasih untuk Pak Benson Andika yang ada di Grogak. Baik, tadi ada 3 pertanyaan Pak Putu nggih, niki dengan pertanyaan yang sama terkait dengan kasus pernikahan dini yang di Bali meningkat katanya untuk di tahun ini Pak ya. Jadi dari Dinsos bagaimana tanggapannya Kenten? Silakan Pak Putu.
0: Iya, terima kasih Pak Benson. Luar biasa nih, mm-hmm, dari Grogak menjadi pemerhati sosial.
1: Iya.
0: Karena apa? Ini pasti sudah sering melihat apa yang terjadi di masyarakat yang sangat kiranya menjadi perhatian bersama untuk mencari solusi agar anak-anak itu terlindungi. Jadi maksud dan tujuannya Pak Benson ini agar anak-anak itu tidak menjadi trauma, bisa melakukan aktivitas sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita, karena di sana terakhir masalah pendidikan. Untuk maklum diketahui Pak Benson, jadi Dinsos Buleleng menyikapi dengan ada pernikahan dini, tidak kita pungkiri itu cukup luar biasa juga tingginya. Tahun 2025 kami berdasarkan data yang dengan pengadilan agama yang sudah kami punya MOU kepada pengadilan agama agar sebelum dilakukan pernikahan ada mediasi. Dinsos memiliki tugas untuk memediasi, kiranya kalau memang bisa difasilitasi untuk ditunda ataupun dicarikan solusi setelah mungkin sekolah itu bisa dilanjutkan. Dari 2025 ini ada 29 pemohon untuk diminta fasilitasi mediasi. Kami kerjasama dengan pengadilan agama. Terus yang kedua, dari 29 itu berapa ditolak nih? Ditolak 3 pemohon, ada 26 pemohon. Dari alasan pemohon, mereka ada kehamilan di luar nikah, ada 11 pemohon. Jadi ada alasannya menghindari perzinahan. Nah ini perasaan suka, ada menghindari pembicaraan negatif. Ini yang kita dorong atau kita pastikan tolak. Karena apa? Ini kan hanya bermain rasa yang bisa kita sama-sama mediasi. Di mana perasaan suka itu kan bisa tidak terlalu menjadi masalah sebenarnya. Nah, bisa dicarikan solusi. Tahun 2026 ini sampai sekarang ada 9 pemohon, 8 pemohon diterima, ditolak itu 1. Karena ada kehamilan. Alasan yang lain juga sama yang kita tolak. Artinya apa? Dinsos P3A selalu mensosialisasikan begitu beresiko kalau perkawinan atau pernikahan dini, karena ini berdampak terhadap bagaimana kelangsungan pendidikan yang terutama pasti terputus. Kedua, kalau ini dampak di masyarakat. Yang ketiga, kesiapan dari anak-anak yang mau kawin. Karena permasalahan hidup itu tidak hanya sebatas suka, rasa, cinta. Tapi bagaimana menghadapi kehidupan yang begitu berat. Karena susah ini kalau tidak ada persiapan-persiapan. Apalagi seperti tadi ada disampaikan, ada stigma yang kurang bagus. Pada saat dimediasi mungkin di tingkat desa, kelurahan, pertanyaannya sepertinya itu menukik ke dalam. Jadi kasihan juga secara mental, anak-anak kita itu sudah ketemu masalah, nambah beban lagi. Sampai terlalu ke dalam pertanyaannya. Tiang pun enggak kurang nyaman mendengar ini. Tentu Dinsos kalau dia mau mengajukan permohonan, pasti kami mediasi, fasilitasi antar kedua orang tuanya dan anak-anaknya. Kami mempersiapkan tempat yang sudah sering kami untuk pergunakan untuk kegiatan ini. Dan tim psikolog kami disitulah hadir. Yang paling penting adalah kalau memang harus itu terjadi menikah karena kehamilan, kami memberikan peluang solusi agar anak-anak ini bisa berkelanjutan sekolahnya. Biasanya kami dorong ke SKB. Itu sudah sering kami lakukan supaya anak-anak ini pendidikannya bisa berkelanjutan. Bahkan sampai kuliah pun harapan kami bisa berlanjut. Jangan sampai putus gara-gara pernikahan dini. Jadi itu yang langkah-langkah sudah kami lakukan. Kami sudah buat MOU untuk di pengadilan agama, pengadilan negeri sedang kita siapkan. Yang pasti kami memediasi khusus yang memang betul-betul sudah terjadi yang sifatnya ada kehamilan. Tapi kalau belum, kami dorong untuk bisa tidak mengambil langkah sampai ada pernikahan dini. Seperti itu.
1: Iya, jadi itu tadi tanggapan untuk tadi penelpon ada Pak Benson di Geroga. Nah, kali ini ada lagi yang bertanya Bapak di live chat YouTube RRI Singaraja Official. Ini ada Ibu Asri yang bertanya, apakah saat ini program Tamasya, Taman Asuh Sayang Anak, sudah aktif berjalan di Kabupaten Buleleng? Kemudian pertanyaannya yang kedua, apakah pemerintah daerah melakukan pengecekan atau monitoring rutin terhadap TPA, tempat penitipan anak? Kemudian yang ketiga, jika ada anak yang melapor terkait perundungan, apakah laporannya bersifat rahasia dan apakah orang tua akan langsung mengetahui laporan tersebut atau ada mekanisme pendampingan khusus dari petugas? Mohon atensinya Pak Putu, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Mbak Asri. Mungkin
0: Mbak
1: Pak Putu,
0: Asri dari mana ya?
1: Enggak ada, menyebutkan alamat Niki.
0: Yang pertama Taman apa?
1: Tamasya, Taman Asuh Sayang Anak.
0: Taman.
1: Nggih. Program Tamasya, Taman Asuh Sayang Anak, kenten. Yeah. Apakah sudah aktif berjalan di Kabupaten Buleleng?
0: Ya, terima kasih Bu Asri yang tidak menyebutkan ya dari mana ya. Tapi ini luar biasa Bu Asri ini, karena dia paham betul nih berkaitan dengan masalah anak ini. Bisa jadi pengasuh ataupun punya
1: anak yang dititipkan,
0: kan? Atau jadi ketua yayasan gitu, yang berkaitan dengan anak. Jadi kita Taman Kasih ini ya, Taman Asih ya, Tamasya. Jadi kita sedang berupaya Bu Asri ya, Bu Asri apa Bu Aris nih?
1: Bu Asri.
0: Ya. Itu sedang kita upayakan, termasuk juga berkaitan dengan TPA ya. Dari kita di Buleleng yang terdaftar di Dapodik ada sekitar 9 TPA.
1: 9
0: TPA di Kabupaten Buleleng. Di khususnya di kota masing-masing Kabupaten Buleleng. Kita sedang mendorong juga karena kami dapat info ada juga TPA-TPA yang belum terdaftar. Jadi supaya lebih jelas kegiatannya. Karena bisa kita ketahui pertama ada viralnya di kabupatennya, apa namanya, di kota besar.
1: Iya, benar sekali yang baru-baru ini.
0: Itu berat itu, makanya kami berproses untuk monitoring dengan Dinas Pendidikan. Jadi apakah yang terdaftar ini perlakuannya terhadap anak seperti apa? Jadi kita akan model lebih keras sidak lah gitu. Kalau monitoring mungkin gini ya, kita akan lebih mengarah ke sidak supaya TPA yang ada di Kabupaten Buleleng, baik yang sudah terdaftar ataupun kami sedang mencari informasi, menyerap apakah ada TPA-TPA yang belum terdaftar. Kita akan melakukan sinergitas dengan Dinas Pendidikan, termasuk juga OPD yang lain. Karena apa, kita akui bersama, jangan sampai di Buleleng ada kejadian seperti di kabupaten yang lain. Karena anak ini kalau sudah salah asuh dari anggaplah dari balita, itu akan berisiko salah asuhnya nanti ada zat-zat kimia yang diberikan kepada anak-anak yang ini bisa menjadi penyakit yang berkepanjangan. Sehingga kalau itu terjadi kan kasihan anak-anak kita. Nah, jadi jangan sampai seolah-olah atau sepertinya bagus-bagus saja, tapi ternyata di dalamnya itu anak-anak kita yang menjadi korban. Jangan sampai terselubung lah model-model asuh anak di Kabupaten Buleleng. Jadi Dinsos kami sudah melakukan langkah-langkah itu. Nah, sementara untuk bicara perundungan, kami menjamin privasi. Itu pun kalau memang si anak itu menginginkan tidak ada menyampaikan ke orang tua juga enggak apa-apa. Yang terpenting kami adalah anak-anak ini terselamatkan, kembali normal. Artinya normal itu dia bisa bergaul kembali, beraktivitas kembali. Dengan adanya permasalahan perundungan ini, kan masalah berisiko kalau dibiarkan. Makanya kami sangat mengharapkan anak-anak yang jadi korban perundungan bisa menyampaikan ke kami. Nah, kinerja aktif kami adalah memberikan sosialisasi. Jadi psikolog, pekerja sosial kami yang memiliki kompetensi turun ke sekolah-sekolah. Okay. Baik di tingkat SMP, SMA, SMK, ini sudah berjalan memberikan sosialisasi tentang bullying. Okay. Ya, jadi bullying ini sangat berisiko kalau tidak kita sosialisasikan, bahkan nanti dia merasakan perundungan, bullying, malah tidak tahu bagaimana untuk bisa menyampaikan, bisa melaporkan atau siapa yang dilaporkan. Itulah tim besti kami. Jadi besti Buleleng lah nanti yang akan bersama-sama mengurangi lah sistem perundungan yang, tapi kalau memang harus dan disetujui oleh anak untuk bisa komunikasi dengan orang tua, kami pun melakukan seperti itu. Jadi kita pun tetap bekerja sama dengan orang tua yang ada anak-anaknya menerima perundungan atau bullying ini. Jadi semakin cepat, semakin bagus untuk penyelesaian masalah. Karena lebih banyak dominan sebenarnya kan dari pembinaan, pendampingan dari orang tua. Jadi di luar jam sekolah, di luar jam bermain, kan lebih banyak di rumah. Nah, disitulah pentingnya peranan dari para orang tua agar mengetahui bahwa anaknya mendapatkan perundungan atau perlakuan yang tidak baik, dan ini harus bersinergi kerjasama dengan kami untuk mencari solusi sehingga mempercepatlah anak-anak itu menjadi normal ataupun beraktivitas seperti sedia kala, seperti itu.
1: Engge, itu tadi untuk tanggapan dari Pak Putu untuk Ibu Asri, semoga sudah paham nge. Jadi tadi sudah dijelaskan panjang lebar terkait apakah ada pendampingan. Jadi tetap ya dari Dinsos atau tim Besti itu akan mendampingi Pak nge. Apapun kalau misalkan ingin mencoba mungkin mengadu ke orang tua, tim Besti juga akan mendampingi kenten, karena mungkin banyak Pak ya kalau anak-anak terkena kasus itu pasti takut melapor ke orang tua. Jadi dengan adanya Besti, semoga ini bisa mempermudah kenten niki segala masalah yang dihadapi remaja saat ini, apalagi di dunia digitalisasi Pak Putungi. Jadi semuanya itu serba bisa terjadi. Nah, kalau boleh tahu Pak, di Buleleng sendiri kasus kekerasan terhadap anak apa yang paling banyak terjadi Pak?
0: Ya, jadi untuk di Kabupaten Buleleng untuk yang sebelumnya memang berimbang ya, lebih dominan itu kekerasan di persetubuhan, pelecehan sampai dengan apa namanya pemerkosaan itu. Itu terjadi kadang-kadang yang sangat kita tidak pungkiri ya, itu terjadi di rumah gitu. Ada orang tuanya, ada keluarga terdekat, ada tetangga, itu yang terjadi. Dan kasus yang terakhir kan kita tahu bersama, ini di Panti Asuhan, itu yang terjadi. Jadi kalau kekerasan yang lain mungkin lebih sedikit ya, lebih dominan kekerasan di persetubuhan, pemerkosaan, pelecehan, dan itu ke pemerkosaan itu yang terjadi, sehingga kami gerak cepat untuk pendampingan sampai dengan permasalahan sekolah dan pendidikannya. Sehingga harapannya inilah yang sangat sinergitas kerjasama semua pihak. Jangan menjadi penonton terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Seperti itu.
1: Iya, jangan hanya jadi penonton tapi jadilah penggerak kenten Pak Ngih. Mari kita merangkul anak-anak yang memang lagi terkena musibah kenten, apalagi sampai adanya pelecehan seksual. Baik Pak Putu, enggak kerasa waktu kita sudah mau habis untuk dialog pagi hari ini. Mungkin sebagai closing statement ada yang ingin disampaikan Pak Putu, silakan.
0: Jadi kami dari Dinas Sosial P3A Kabupaten Buleleng, dengan meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak, sehingga kami membuat yang inovasi Besti Buleleng, harapannya mampu sebagai salah satu eksekusi permasalahan kekerasan terhadap anak dan berkurangnya atau menurunnya kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng. Semoga Besti Buleleng bisa menjadi teman untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan anak di Kabupaten Buleleng. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu.
1: Anggi, baik, terima kasih Pak Putu sudah meluangkan waktu pagi hari ini ya. Kita berbincang banyak banget terkait dengan topik Besti Buleleng untuk perlindungan sosial terhadap kekerasan pada anak. Jadi pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siapapun yang menemukan anak mengalami kekerasan dalam bentuk apapun, jangan takut untuk merangkulnya. Jadi apalagi sekarang sudah ada Besti Buleleng, jadi ini program yang luar biasa banget, bisa membantu anak-anak kita yang memang sedang mengalami permasalahan. Jadi jangan pernah takut untuk melapor ke Besti Buleleng, karena tadi Pak Putu sudah memaparkan akan didampingi sampai masalah selesai. Selamat pagi, terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah mendengarkan obrolan kami pagi hari ini di Dialog Interaktif Hai Balik Ken Ken. Terima kasih untuk pendengar RRI Pro 1 Singaraja, Denpasar dan juga Mataram. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Bia, tahu nggak ada investasi baru nih?
1: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih?
3: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun Anda berada, senang sekali saya Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore nanti, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak bola
1: dan cinta merdeka. Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain.

0: Santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
1: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
0: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
2: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
2: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
0: Waduh, piye ki, Bray?
1: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
0: Aduh, remo.
2: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu lagu dari Samuel Cipta, Senja Sudut Kota, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar siang hari ini.

Ya, dan juga pendengar, satu buah informasi untuk Anda. Ketua Yayasan Buana Sari, I Gusti Ngurah Amara Oka Esos, mengajak seluruh desa adat di Bali untuk bersama-sama mendukung gerakan penghijauan melalui penanaman pohon kelapa daksina. Tentunya keberadaan kelapa daksina ini sangat penting ya pendengar ya, karena memiliki keterikatan yang erat sekali dengan kebutuhan upacara yatnya dan kehidupan adat masyarakat Hindu di Bali.

Ya, dan juga tentunya pada saat acara talk show Rahina Ayu di Studio Ramayana Radio Republik Indonesia Denpasar, ia juga mengatakan apabila ada desa adat yang membutuhkan pujar atau bibit kelapa daksina, pihaknya siap sekali membantu melalui Yayasan Buanasari yang berlokasi di Bona Gianyar. Tentunya langkah ini pendengar dilakukan sebagai upaya menjaga ketersediaan pohon kelapa di Bali agar tidak semakin berkurang di tengah tingginya kebutuhan masyarakat untuk sarana upacara keagamaan.

0: Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, pondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.
1: Waktunya kentongan.
2: Jangan panik. Jika Anda terluka akibat digigit hewan seperti anjing, kucing, dan kera atau hewan penular rabies lainnya, apa yang harus dilakukan? Pertolongan pertama yang dapat dilakukan saat terkena luka gigitan hewan rabies adalah mencuci luka gigitan dengan sabun atau deterjen pada air mengalir selama 10 sampai 15 menit. Hal ini dilakukan karena virus peka terhadap suasana basah. Berikan antiseptik seperti Fofidon iodin atau alkohol 70% pada luka gigitan hewan atau bagian yang terkena jilatan hewan. Terakhir, segeralah mencari dokter untuk mendapatkan tata laksana selanjutnya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu lagu dari Rizky Febian dan juga Adrian Khalif Alamak sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar siang hari ini. Ya pendengar, satu buah informasi untuk Anda yang dimana pemerintah Kota Denpasar saat ini mendorong pengembangan urban farming berbasis agrowisata sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi masyarakat perkotaan yang tentunya berkelanjutan. Ketua TPPKK Kota Denpasar, Sagung Antari Jayanegara saat meninjau budidaya Taman Anggur di Subak Peraupan Barat Denpasar Utara di hari Rabu kemarin mengatakan bahwa keberadaan kebun anggur di tengah kawasan perkotaan menjadi bukti kreativitas petani dalam memanfaatkan lahan terbatas secara produktif melalui konsep urban farming. Ya, pendengar, apalagi pohon anggur ya atau buah anggur sendiri seringkali kita gunakan untuk upacara adat juga. Apalagi untuk ibu-ibu yang suka buat gebogan, kayaknya anggur gak bisa ketinggalan ya. Dan juga tentunya pendengar Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Untuk itu stay tune terus di 105,2 FM. Cinta.

0: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku, semangat.
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernahkah Anda berbohong atau dibohongi? Kebanyakan orang pasti pernah melakukan dan mengalaminya. Penelitian yang dilakukan oleh American Psychological Association seperti yang dikutip dari Newsmax Health mengungkapkan bahwa mereka yang jarang berbohong memiliki kondisi fisik dan pikiran yang lebih baik daripada mereka yang suka berbohong. Dalam penelitian itu, setidaknya melibatkan 100 orang yang berusia 18 sampai 71 tahun. Mereka dibagi dalam dua kelompok berbeda. Kelompok pertama diminta agar selalu berkata jujur, sementara kelompok kedua tidak diberi instruksi apapun. Semua relawan menjalani tes kebohongan dengan mesin detektor, tes kesehatan, dan penilaian hubungan untuk mengukur seberapa banyak kebohongan yang dilakukan. Profesor Anita Kelly, salah seorang peneliti, mengungkapkan bahwa ketika jumlah kebohongan berkurang, kondisi kesehatan mereka meningkat. Dan sebaliknya, ketika jumlah yang berbohong naik, kondisi kesehatan turun dan cenderung memiliki kondisi fisik yang kurang baik. Peneliti ini memberikan kita inspirasi agar selalu memelihara sikap jujur dan sebisa mungkin menghindari kebohongan karena suka berbohong membuat tubuh mudah sakit.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun. Sini aku lihat tuh, kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waktunya kentongan.
3: Tas siaga bencana atau TSB merupakan tas tahan air atau waterproof yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain. Tujuan TSB adalah sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman. Isi tas siaga bencana antara lain uang cash secukupnya untuk pembekalan selama kurang lebih 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, kotak obat-obatan atau P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum. Pakaian untuk 3 hari seperti pakaian dalam, celana panjang, jaket, selimut, handuk, jas hujan, dan sebagainya. Perlengkapan mandi seperti sabun mandi, sikat gigi dan odol, sisir, cotton bud, dan sebagainya. Alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala atau headlamp, korek api, lilin, dan sebagainya. Surat-surat penting seperti surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akte kelahiran, dan sebagainya. Masker, peluit, alat bantu pernafasan untuk menyaring udara kotor atau tercemar. Alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat seperti radio atau ponsel beserta baterai, charger, atau powerbank.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, nanti di bulan Juni tanggal 21 ya tepatnya, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau ASITA DPD Bali siap menggelar ajang sport tourism bergengsi ya bertajuk Bali Tourism Run 2026. Tentunya event lari ini akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 dengan mengambil lokasi di daerah tujuan wisata Jatiluwih, Kecamatan Penebal, Kabupaten Tabanan, yang tentunya juga pendengar sudah mendunia ya sebagai situs warisan budaya. Jadi untuk Anda pendengar yang memang sudah suka sekali lari, nah bisa sekali nih bulan depan untuk join juga ikutan event lari Bali Tourism Run 2026 ini di tanggal 21 Juni 2026. Mungkin juga untuk Anda yang udah bosen ya setiap event lari di daerah Ide Bagus Mantra atau mungkin udah sering banget latihan juga di lapangan, nah sekali-sekali mungkin nanti bisa ikutan event ini di Bali Tourism Run 2026 tanggal 21 Juni 2026 pastinya di lokasinya ya pendengar ya, di Jatiluwih, Kecamatan Penebal, Kabupaten Tabanan. Dan juga tentunya pendengar, selain ini akan kami hadirkan juga dialog Denpasar siang hari ini mengenai edukasi kesehatan mental di pukul 11.05 akan kami mulai. Jadi untuk Anda yang tentunya ingin bergabung dan menyimak dialog kami, bisa sekali mengikutinya melalui 105,2 atau melalui aplikasi RRI Digital, serta juga Anda bisa menyimaknya di live streaming kami di Facebook RRI Pro 1 Denpasar.

0: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini. Dialog suara anti narkoba, korupsi dan juga judi bersama dengan Polda Bali. Kita akan berbincang-bincang juga pendengar mengenai edukasi kesehatan mental. Pasti dong Anda pendengar pernah ya merasa mungkin beban pikiran sedang lagi berat-beratnya, atau juga melihat lingkungan sekitar dan mulai juga terjebak dalam pelarian yang salah ya, seperti mungkin judi maupun narkoba. Ternyata pendengar itu kuncinya sebenarnya ada pada kesehatan mental kita. Maka dari itu hari ini, siang hari ini tentunya kita akan berbincang-bincang mengenai edukasi kesehatan mental. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin menyimak dialog kita pada siang hari ini, bisa sekali untuk langsung menuju laman Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar, serta pastinya Anda bisa menyimaknya juga melalui FM 105,2 di kawasan Denpasar dan sekitarnya, serta Anda juga bisa sekali untuk menyimaknya melalui aplikasi RRI Digital dan juga di web streaming kami di www.rri.co.id. Serta untuk para pendengar yang ingin sharing-sharing juga atau bertanya kepada narasumber kami yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar, Anda bisa sekali untuk langsung menuliskan komentar Anda di kolom komentar live Facebook kami, atau Anda juga bisa sekali untuk menghubungi line telepon kami di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp kami di 0896-7812-3830. Dan senang sekali pendengar, siang hari ini Sukma gak sendirian aja ya, karena sudah ditemani juga oleh teman-teman, yaitu ada Mila dan juga Intan. Selamat siang Mila dan Intan.
1: Selamat siang, Kak.
0: Kabar baik ya?
1: Baik.
0: Wah, luar biasa. Dan tentunya walaupun di Hayam Wuruk 70 tiba-tiba nih tadi cerah banget ya. Sekarang udah mulai nih mendung-mendung. Aduh, gimana nih ya? Tapi kita tetap semangat dan tentunya tetap di studio untuk memberikan informasi mengenai edukasi kesehatan mental juga. Dan tentu saja sudah hadir narasumber yang luar biasa sekali yang kita akan ajak berbincang-bincang mengenai edukasi kesehatan mental. Ada Dr. Ninyo Mantri Pramayanti, MMSPKJ. Selamat siang, Dr. Tri Pramayanti.
2: Selamat siang.
0: Kabar baik, Dokter?
2: Baik.
0: Luar biasa. Terima kasih Dokter Tri sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar, dan kita akan berbincang-bincang kurang lebih selama 50 menit mengenai edukasi kesehatan mental. Seperti itu. Mungkin sebagai awalan terlebih dahulu, Dokter, sebenarnya seberapa penting sih edukasi kesehatan mental ini untuk masyarakat saat ini, terutama untuk masyarakat Kota Denpasar? Silakan.
2: Baik, terima kasih. Ya, belakangan memang hits ya, iya, bagaimana kita penting gitu untuk menjaga kesehatan mental kita, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ternyata semakin kesini mungkin tiap orang itu berbeda ya untuk bisa mengatasi tekanan hidupnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dia itu setiap orang tuh jadi ada yang mampu mengatasi, ada yang juga ternyata kurang mampu, tapi ada yang menyadari, ada juga yang tidak menyadari gitu. Jadi biasanya kalau sampai ketemu saya gitu ya, mm-hmm, di ruang periksa, biasanya itu udah dalam kondisi yang sedang keberat gitu. Karena mungkin selama ini menganggap selalu baik-baik saja, menganggap oh semua ini biasa saja, padahal sebenarnya dia tertekan gitu. Mungkin itu yang mungkin lebih kita banyak suarakan gitu ke masyarakat, bahwa bagaimana kita bisa mengenali lebih dini bahwa kesehatan mental itu perlu kita jaga, dan tentunya kalau misalnya ada apa, sampai di mana sih kita harus bisa butuh bantuan ke profesional.
0: Oke, baik. Berarti seperti itu ya urgensi dari pentingnya mengetahui kesehatan mental itu seberapa perlu sih sekarang. Karena memang sekarang juga lagi hits-hits banget seperti yang tadi Dokter sudah sampaikan mengenai kesehatan mental. Baik, jenis-jenisnya pun sekarang ada banyak sekali seperti itu. Mungkin dari Intan dan juga Mila ada yang ingin disampaikan kepada Dokter, silakan.
1: Dok, sampai sekarang kan masih banyak masyarakat yang belum benar-benar memahami arti tentang kesehatan mental itu kan. Menurut sudut pandang Dokter sendiri, seperti apa seseorang bisa dikatakan sehat secara mental?
2: Okay. Ya, Baik, pertanyaannya bagus ya. Jadi memang harus tahu dulu definisi gitu ya, supaya tahu bahwa kita tuh udah sehat belum ya mentalnya gitu. Jadi kesehatan mental itu sebenarnya adalah keadaan seseorang itu ya, yang mampu mengelola emosinya dengan baik, mampu berpikir secara jernih, mampu membina hubungan sosial dengan orang lain juga, dan juga yang terpenting mampu menghadapi tekanan hidup sehari-hari. Jadi kesehatan mental itu bukan hanya tidak gila atau tidak stres ya. Jadi kesehatan mental itu lebih tentang bagaimana kesejahteraan psikologis kita secara menyeluruh. Jadi seperti itu. Jadi lebih luas gitu cakupannya.
0: Oke, baik. Berarti memang sehat secara mental itu ya, secara dari kacamatanya Dokter Tri sendiri, bukan sekedar tidak gila dan juga tidak stres seperti itu, Dokter.
2: Benar sekali.
0: Iya, dan juga kalau misalnya dari edukasi sendiri kesehatan mental, apa saja sebenarnya yang harus kita ketahui mengenai kesehatan mental ini, Dokter?
2: Oh ya, kesehatan mental itu memang harus apa ya, harus lebih banyak disadari gitu sama masyarakat. Gejala apa sih yang mungkin bisa menjadi tanda-tanda bahwa ini kesehatan mentalnya mulai terganggu gitu ya. Nah, jadi biasanya ketika kita sehari-hari masih bisa kita melakukan segala hal dengan baik, mungkin itu sebenarnya tidak ada masalah seperti itu ya perasaannya. Tapi ketika fungsi itu mulai terganggu gitu ya, misalnya jadi kayak tidur itu terganggu, mulai sulit untuk memulai tidur gitu ya, terus mulai mudah marah, mudah emosi gitu ya, sensi gitu ya mungkin bahasanya ya, terus habis itu jadi mulai apa ya, menarik diri gitu ya, jadi mulai lebih banyak diam yang tadinya ceria gitu, atau mulai banyak keluhan fisik kayak misalnya kok tiba-tiba kayak sering kambuh mahnya, atau sering sakit kepala yang sebenarnya tuh dulu-dulu enggak. Nah, itu berarti udah tanda-tanda nih gitu.
0: Itu gejala juga ya, Dokter?
2: Iya, itu gejala. Jadi sebenarnya kalau misalnya cuman perasaan sedih, mulai menarik diri, itu sebenarnya mungkin belum terlalu merasa butuh bantuan, tapi
0: dari
2: keluhan, ya kalau tapi keluhan fisik yang belum disadari gitu maksudnya untuk butuh bantuan, tapi sebenarnya sudah butuh gitu. Tapi kalau keluhan fisik udah datang, biasanya mereka baru datang untuk butuh bantuan, tapi pasti nggak belum ke psikiater. Jadi mungkin dia akan ke dokter umum, atau dia mungkin ke penyakit dalam, atau dia mungkin ke dokter saraf gitu ya, dokter neuro. Nah, ketika sudah diperiksa di sana, ternyata semua hasilnya
1: normal.
2: Iya, seperti itu, nanti baru datang konsulnya ke psikiater gitu. Jadi biasanya kami bukan jadi garda terdepan, tapi kami baru dapat konsulan ketika keluhan fisik diperiksa secara fisik tidak ditemukan. Nah, berarti keluhannya psikis gitu.
3: Nah, menurut dokter nih, kan edukasi kesehatan mental itu seringkali dianggap sebagai benteng pertama untuk mencegah perilaku negatif seperti judi online dan narkoba. Nah, itu seperti apa, Dokter?
2: Oh ya, jadi sekarang juga itu cukup tren ya. Jadi benar. Dan belakangan tuh kayak generasi muda juga udah mulai ya, mungkin karena terpapar gadget juga, jadi kayak lebih mudah gitu untuk melakukannya. Jadi lebih banyak juga lini yang terpapar gitu, termasuk kaum generasi muda kita. Nah, ini penting banget sih untuk semakin banyak kita edukasi bahwa itu tuh bahaya loh, bahaya banget gitu. Karena ternyata penggunaan narkotika atau narkoba itu, begitupun juga judi online, itu sesuatu yang merusak otak kita. Jadi ada bagian otak kita yang ada sistem reward ya namanya. Jadi ketika dia mengkonsumsi narkoba atau dia melakukan judi, itu kan happy ya. Ada bagian otak tuh yang merasa senang. Jadi hal itu akhirnya ingin untuk diulang. Berulang. Dan itu terjadi terus-menerus ketika jadi nanti pas dia senang tuh kan dopamin dari neurotransmitter di otak, namanya dopamin, itu keluar, itu membuat dia senang. Dan ketika itu menjadi hanya sesaat, itu dia ngulang lagi, nagih lagi, dan itu repetitif terjadi berulang-berulang terus-menerus kalau misalnya tanpa mereka sadari juga, ternyata itu menjadikan ketergantungan gitu. Jadi kayak karena sebenarnya itu ada toleransinya. Jadi yang pertama misalnya dengan dosis segini dia udah mencapai tingkat senangnya. Tapi nanti kelamaan-lamaan dosis itu dia nggak dapat feel yang senang yang sama. Jadi dia harus naik gitu dosisnya untuk dapat senang yang sama. Terus seperti itu meningkat. Begitupun judi online. Jadi kayak misalnya dia itu senang nih, menang, senang dong. Terus habis itu dengan main berapa menit ternyata menang. Tapi kan bandar itu kan emang bermain ya di sana. Jadi dikasih menang-menang dulu tuh biar seneng gitu. Nanti dia udah amblas gitu, dan itu tuh dia kayak tertantang. Dia di sistem otak tuh kayak tertantang. Oh, jadi tanpa dia sadar dia main lagi sampai akhirnya ya udah begitu. Dan biasanya tuh kasusnya tuh datang itu kalau sudah di titik yang kalau untuk judi online ya. Jadi di titik yang emang sudah mengalami kerugian sangat besar sampai keluarga merasa ini tuh
0: merugikan juga ya.
2: Butuh bantuan, karena ada yang sampai kemarin kami dapat kasus di Sanglah itu, terakhir saya pegang itu

0: apa kok, iya, cuman gini doang gitu. Jadi kayak habis kalah ya nanti menang lagi gitu, atau sekarang pakai ini nanti pakai yang lain gitu kan, narkoba. Jadi kayak kalau kesadaran itu belum ada ya jujur terapi gak bisa dimulai sih gitu.
1: Okay. Tapi sering juga dokter menemukan pasien yang seperti itu, dokter, yang denial seperti itu?
0: Lumayan banyak. Lumayan, ya. Itu biasanya dibawa keluarganya. Jadi keluarga merasa ini anak butuh bantuan. Betul. Atau ini kemarin istrinya yang bawa suami ini butuh bantuan. Dok, saya sampai mindahin semua saldo ke saya supaya dia gak bisa ambil gitu. Tapi tetap kan mungkin mereka tuh ada cadangan di mana, banyak lah investasi lain yang ternyata masih bisa diakses sama suaminya. Jadi benar-benar kayak kemarin tuh dia datang akhirnya tuh ada fase depresi karena di titik yang akhirnya semua pintu lini tuh ditutup sama istrinya dan keluarganya. Jadi kayak terus saya ngapain ini sekarang, dok, gitu, padahal kepingin gitu untuk main judinya lagi tapi nggak ada uangnya. Gak terus ada uangnya. Dia berusaha untuk menghubungi teman-temannya. Jadi dia katanya kayak transfer ke temannya kalau butuh 100 juta tuh kayak kecil, kayak kita 100 ribu gitu ya. Tapi pas dia ngubungin temannya nih, pas dia dibegitukan itu, pas biar mau terapi, ternyata temannya tuh malah nggak ngasih gitu. Makanya dia tuh kayak baru sadar kalau oh kenapa selama ini tuh gue berbagi-bagi dengan mudah, pas gue sekarang sulit tuh mereka nggak
2: ada,
0: baru sadar. Itu sempat nangis pas saya temenin 2 jam itu. Jadi kayak fluktuatif banget emosinya, gitu. Okay, seperti baik. Itu sih, dan ya butuh waktu yang berat sih buat penanganan itu ya.
2: Berarti kalau sudah sampai di titik kecanduan itu udah terganggu sekali ya?
0: Oh iya, terganggu itu kan dia tuh secara fisik dia terganggu karena dia jadi kayak aktivitas sehari-hari, terus keluhan-keluhan sakit kepala, sulit tidur tuh ada. Terus habis itu juga secara aktivitas sehari-hari tuh jadinya mikirnya, kata dia tuh bisa dia tuh nggak makan gitu ya, jadi dia tuh pikirannya judi lagi, judi, udah bandar udah buka, jadi kayak udah prepare dengan alat-alatnya. Jadi kayak misalnya disita komputernya, disita laptopnya, tabletnya, dia di HP kata, "Dok, di sini aja saya bisa nih main."
3: Ada aja caranya ya.
0: Di Bangsal dia bilang, "Di sini juga saya bisa main nih, tapi uangnya enggak ada." Kata dia gitu. Jadi udah ditutup istrinya kan.
1: Iya.
0: Jadi kalau misalnya uangnya ada, saya bisa nih di sini gitu. Semudah itu kata dia. Makanya sekarang tuh jadi kayak bilang beda dengan dulu yang memang harus datang ke Singapura dulu, ke Makau dulu, kemana gitu kan. Jadi kalau sekarang tuh sangat mudah, jadi makanya dia bilang, dan di Bali kan katanya ada juga ya tempatnya, jadi tapi nggak perlu juga datang ke sana katanya, dari rumah bisa gitu. Jadi mungkin itu juga yang membuat jadi kayak lebih banyak ya yang bisa mengakses gitu.
1: Itu dia, betul betul, betul. Dan jadinya kecanduan juga, kecanduan judi ya, kecanduan narkoba juga ada juga ya sekarang, dokter ya. Oke, baik. Dan juga mengenai topik kita, dokter, edukasi kesehatan mental, mungkin adakah kategori dari kesehatan mental ini apa aja, dokter? Mungkin dari yang ringan terlebih dahulu ya.
0: Kalau yang paling banyak itu ya masalahnya itu yang muncul itu adalah gangguan cemas.
1: Gangguan cemas.
0: Ya, anxiety gitu ya.
1: Itu lagi ramai banget juga tuh di media sosial.
0: Benar. Jadi tuh kayak dia tuh kayak khawatir berlebihan gitu ya akan sesuatu yang sebenarnya tuh tidak benar-benar tahu, dan itu berlangsung terus-menerus. Jadi sampai akhirnya dia mempengaruhi fungsi dia sehari-hari. Karena jatuhnya jadi kayak berdebar-debar, terus habis itu jadi kayak berkeringat, terus habis itu jadi pusing, terus habis itu jadi kayak pikirannya kesana terus. Sebenarnya khawatir yang tidak jelas gitu ya, untuk yang cemas menyeluruh tuh khawatirnya gak jelas. Tapi kalau yang ada stresor mungkin khawatirnya jelas, misalnya di tempat kerja yang tidak nyaman atau sedang lagi deadline apa. Nah itu jelas gitu stresornya. Tapi yang tidak jelas itu biasanya free floating gitu ya, jadi kecemasannya tuh gak jelas. Dan sampai di titik dia tuh ada sampai muncul ketakutan gitu loh. Jadi itu akhirnya membuat gangguan cemas ini tuh mengganggu fungsi sehari-hari banget gitu. Dan ketika titik itu biasanya tidur tuh paling utama kena. Nah itu biasanya baru dateng dengan keluhan sulit tidur gitu. Bukan keluhan cemas gitu, gak ada, "Dok, saya cemas," gitu, "Dok, saya berobat, saya cemas," gitu. Enggak, pasti
2: sulit tidur.
0: Ada beberapa pasien yang udah cukup tahu medis gitu ya, jadi tahu kalau tidur terganggu dia ke psikiater gitu. Tapi bahkan ada juga yang sulit tidur perginya ke saraf, ke dokter saraf. Jadi nah ketika ditangani di saraf nggak ada masalah, dikasih obat tidur juga sih dari saraf, tapi belum baik juga karena kan problemnya belum tergali ya. Nanti ditangani 2-3 bulan nggak ada perbaikan baru nyampe ke kita. Biasanya gitu, baru nanti dikonsul. Pas saya gali-gali, oh ternyata dia tuh ada cemas gitu. Jadi kan di situ cuma insomnia gitu doang diagnosanya. Nanti pas di psikiatri baru dapet.

0: kalau ada
1: kecemasan,
0: ada kecemasan seperti itu. Terus kalau yang mungkin berikutnya tuh yang banyak tuh gangguan mood. Jadi mungkin yang mood ya kayak bipolar gitu ya. Jadi kan sekarang juga banyak yang udah berani speak up.
1: Betul.
0: Aku tuh survive dengan bipolar gitu ya. Jadi emang itu moodnya berubah,
2: naik turun
0: gitu. Jadi ada yang fase naik yang seneng banget berlebihan, nanti ada fase turun yang sedih banget gitu, sampai rasa pingin mau mengakhiri hidup. Jadi itu tuh berfluktuatif. Nah, bagaimana biasanya itu kita tuh mengedukasi untuk dia pelan-pelan mengenali perubahan itu, karena dia harus berdamai, karena itu nggak bisa pulih. Maksudnya tidak benar-benar bisa sembuh
1: ya,
0: gitu. Jadi itu dia harus bisa menerima dan dia bisa menghandle itu. Itu yang bisa dilakukan karena ada bagian otak yang memang udah terkena gitu. Jadi itu yang perlu kita bangun untuk biar bisa dia tetap baik-baik saja gitu. Itu biasanya. Terus kalau yang paling berat sih pasti yang kayak skizofrenia gitu ya. Jadi itu udah memang dengan gangguan psikotik, mungkin itu yang masyarakat awam taunya yang dengan ODGJ gitu ya. Jadi biasanya kayak yang teriak-teriak atau jalan di jalanan telanjang atau apa. Nah, itu biasanya sudah dengan gangguan jiwa berat. Yang kayak gitu memang butuh penanganan yang lebih
1: profesional tentunya ya, dokter.
0: Lebih advance di rumah sakit juga yang bisa melakukan itu, karena enggak di semua rumah sakit juga prepare untuk rawat inap seperti itu, karena dia kemungkinan mengamuknya tinggi, kemungkinan jadi bisa berbahaya, misalnya kaca dipecahin gitu kan, malah bikin pasien terluka. Jadi itu juga harus punya ruangan yang proper. Jadi itu yang mungkin untuk gangguan jiwa berat, yang mungkin masyarakat taunya gangguan jiwa ya udah itu, padahal cemas juga loh gitu.
1: Cemas juga
0: jadi,
1: ya.
0: Jadi mungkin itu yang kalau misalnya stigma di masyarakat kan menganggap bahwa gangguan jiwa itu apa namanya? Hah, ini tuh pasti orang yang mengganggu lingkungan gitu ya, atau ini tuh yang suka cari-cari masalah. Jadi itu stigma di masyarakat kan masih kenceng banget. Itu juga yang membuat bahwa beberapa kasus gangguan jiwa berat ini kayak skizofrenia gitu kan, karena dia kadang ada halusinasi, merasa apa, merasa apa, atau melihat apa, melihat apa. Itu jadi kayak beberapa tuh disembunyikan seperti itu loh. Makanya masih ada di beberapa desa mungkin yang masih melakukan pasung seperti itu. Itu mungkin tantangan kita juga untuk kasus gangguan jiwa berat.
1: Oke, baik, seperti itu. Jadi memang dari jenis-jenisnya ternyata yang paling sering memang adalah kecemasan ya. Lalu juga ada bipolar, dan yang paling paling tinggi, yang paling parah juga itu skizofrenia. Setelah ini, Dokter Tri, kita akan sambung kembali perbincangan kita. Kita akan jeda terlebih dahulu dengan pesan-pesan berikut ini, dengan tentunya untuk Anda pendengar yang ingin mendengarkan dan menyimak informasi mengenai dialog kami, bisa sekali untuk langsung menyimaknya di laman Facebook kami, RRI Pro 1 Denpasar. Setelah ini kami akan kembali pendengar, namun kita akan jeda terlebih dahulu dengan pesan-pesan berikut ini.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak bola
4: dan cinta merdeka. Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja
2: kibarat Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama wayan, putu atau gede untuk anak pertama, made, kadek dan nengah untuk anak kedua, nyoman, komang dan koming untuk anak ketiga, dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali, yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.
5: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
6: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
5: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
6: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
5: Iya, emangnya kenapa, Bu?
6: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya, lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
5: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
6: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
5: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
7: Indonesia, sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan pesat, menghadapi tantangan serius terkait polusi udara. Dalam sebulan, terdapat lebih dari 10.000 kematian yang terkait dengan polusi udara, 5.000 kasus rawat inap untuk penyakit kardio pernapasan, dan 7.000 kasus kesehatan yang terpengaruh pada anak-anak.
8: Beberapa penelitian ilmiah mengungkapkan fakta tentang dampak polusi udara di Indonesia. Upaya-upaya dalam menguranginya perlu terus dilakukan, termasuk pengurangan emisi kendaraan bermotor dan pabrik, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan dampak negatif polusi udara. Edukasi masyarakat tentang pentingnya udara bersih dan gaya hidup sehat adalah langkah-langkah krusial menuju masa depan yang lebih sehat dan berkelanjutan.
9: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
11: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentu saja juga masih di Denpasar siang hari ini, Dialog Suara Anti Narkoba, Korupsi dan Judi bersama dengan Polda Bali. Kita berbincang-bincang mengenai edukasi kesehatan mental dan juga tentunya masih bersama dengan narasumber kami, Dr. Ninyoman Tri Pramayanti, MMSPKJ di studio, serta saya juga masih ditemani oleh Mila dan juga Intan. Kita akan lanjutkan perbincangan kita mengenai edukasi kesehatan mental. Silakan Mila dan Intan.
11: Dok, apa perbedaan antara stres biasa akibat pekerjaan dengan gangguan kecemasan yang memerlukan penanganan medis? Menurut dokter,
12: stres yang biasa ya,
11: yeah,
12: sama yang butuh penanganan medis.
11: Iya. Yeah.
12: Sebenarnya stres itu wajar ya, gitu ya. Respon tubuh kita kalau memang ada tekanan atau beban gitu, kita jadi stres, itu adalah hal yang wajar. Tapi sepanjang mana itu masih kita bilang dalam kategori wajar gitu ya. Jadi kalau misalnya memang dalam prosesnya ternyata itu bisa menghilang ketika kita mengalihkannya, mm-hmm, atau ketika kita melakukan hal yang membuat kita suka, misalnya melakukan hobi kita, mm-hmm, atau misalnya di bawah healing, kan kadang sekarang tuh kayak gue ini nih butuh healing gitu ya. Mm. Jadi kalau sudah melakukan itu ternyata memang hilang, ya sudah, sebenarnya tuh stres yang dalam kategori wajar aja gitu. Mm. Jadi tidak butuh untuk penanganan lebih lanjut atau sampai butuh profesional tuh enggak ya. Tapi kalau misalnya sudah sampai mencoba hal itu tapi tetap keluhannya gitu ya, masih tetap ngerasa stres berkelanjutan gitu ya, terus menerus gitu ya, misalnya udah lebih sampai 1 bulan gitu ya, berarti itu ada masalah yang butuh dicari, yang butuh digali tentunya, dan itu memang harus ketemu profesional gitu ya, biar digali lebih lanjut gitu, sebenarnya apa sih masalah di balik ini. Karena mungkin beberapa case itu ada yang memang dia tidak menyadari bahwa ada hal-hal yang itu sebenarnya penyebabnya gitu. Jadi
11: ada masalah gitu ya.
12: Iya, karena mungkin dia terlalu menoleransi hal itu. Mm-mm. Jadi dia udah acceptan, oh ya dia tuh memang seperti itu orangnya, atau mm-mm, hal itu sudah berulang dan dia tuh sebenarnya sudah bisa menerima. Mm-mm. Tapi berpura-pura menerima sebenarnya. Mm-mm. Jadi tubuhnya itu nggak nerima dan itu semuanya dipendam, dan akhirnya itulah yang menimbulkan gitu gejala. Dan mungkin kalau belum sampai ke keluhan fisik, jadi kayak nggak sampai juga berobat ke profesional gitu ya. Jadi kayak kalau belum tidurnya terganggu gitu ya, atau belum sampai mengganggu fungsi lah, seperti tidur terganggu atau keluhan fisik kayak sampai muncul pusing, vertigo seperti itu ya, atau gangguan emosional yang sampai kayak kena protes gitu, kok kamu tuh sekarang jadi belakangan sensi banget sih, marah-marah mulu gitu ya, kenapa sih gitu. Itu mungkin baru dia mungkin mulai sadar, kenapa ya gitu, dulu tuh kamu gak gitu, kayak biasanya hal-hal itu yang bisa menyadarkan dia, kayaknya aku ada sesuatu nih gitu. Begitupun juga kalau cemas pun juga gitu, kalau sebenarnya belum sampai mengganggu fungsi, masih ya udah, orang tuh wajar kok merasa cemas gitu. Kalau misalnya mau ngapain, khawatir terjadi sesuatu, misalnya anak pergi kemana, khawatir dia kenapa-napa, tuh wajar banget, itu perasaan yang normal kok, semua orang punya. Tapi kapan sih perasaan itu menjadi harus lebih diperhatikan, atau lebih menjadi, oh ini tuh aku sudah sampai di titik butuh bantuan gak ya, gitu. Jadi itu tetap kuncinya sama, kalau sudah sampai mengganggu fungsi kita sehari-hari. Jadi entah kita jadi emosional, entah kita jadi muncul keluhan fisik, entah kita jadi tidur gak bisa tidur, kepikiran terus. Nah itu berarti sudah harus diperiksa lebih lanjut. Jadi gitu poinnya, sampai mengganggu fungsi sehari-hari.
1: Itu ya, berarti ketika sudah mengganggu fungsi sehari-hari, berarti sudah harus berkonsultasi ke profesional seperti ya, dokter ya.
12: Benar sekali.
1: Oke, baik. Tapi kalau misalnya diri orang yang mengalaminya susah untuk mengenali atau denial seperti yang dokter tadi sampaikan, lalu siapa yang kiranya bisa menyadari kita atau setidaknya mulai mengajak kita untuk ayo berobat ke
12: profesional.
1: Iya, ke profesional. Sepertinya ada yang salah nih, seperti itu dokter.
12: Sebenarnya kalau orang-orang sekitar misalnya memberi komentar itu juga, kalau memang orangnya denial pasti nggak akan didengar gitu ya, gitu jadi dia ya udah akan tetap merasa baik-baik saja seperti itu. Tapi nanti ada titik di mana memang ketika keluhannya yang cuman psikis itu akan memberat ke fisik gitu. Karena kalau keluhan psikis berlangsung terus menerus tanpa dapat penanganan, lama-lama keluhan fisiknya akan muncul.
1: Gitu. Keluhan fisiknya apa aja biasanya dokter?
12: Jadi bisa dia sakit pinggang gitu ya,
11: lambung gitu bisa,
12: asam lambung GERD berulang ya, terus habis itu sakit kepala sampai vertigo, itu tuh muncul gitu. Akhirnya perginya bukan ke psikiater gitu seperti yang tadi saya bilang, jadi perginya ke dokter lain, baru dicek semua, bisa sampai CT scan gitu ya, MRI, dan hasilnya semuanya
11: normal.
12: Makanya baru udah kalau udah tahu kalau hasilnya normal, baru udah dokternya gini, wah ini konsul psikiater aja gitu. Jadi udah make sure kalau fisiknya baik-baik saja, tapi ternyata keluhan ada gitu. Maksudnya keluhan masih tetap ada, ya udah disembuhin sama psikiater aja biasanya gitu.
1: Oke. Mungkin dari Mila dan Intan ada yang ingin ditanyakan lagi?
13: Nah, kalau misalnya itu yang membedakan antara dia sakit yang benar-benar sakit, sakit secara fisik dan sakit secara mental itu gimana, Dok?
12: Nah,
13: kan kayak ya asam lambung, semua orang bisa asam lambung kan.
12: Sebenarnya kalau keluhan itu tuh tidak benar-benar bisa dibedakan.
13: Oh, berarti harus ke dokter.
12: Iya, makanya jadi karena benar-benar sama. Jadi kayak misalnya emahnya berulang lagi gitu ya, muncul lagi sampai yang kalau sekarang tuh kayak yang paling parah tuh kan pasien juga udah pada biasa bilang aku udah GERD nih dokter gitu. Sampai udah GERD gitu, udah obat yang Xvan ya dapat dari dokter penyakit dalam, tapi tetap gitu nggak sembuh-sembuh gitu sampai tahunan. Itu kadang itu kalau nyampe ke psikiater tuh kadang dia tuh udah jenuh gitu loh, kok udah terus minum obat udah bertahun-tahun tapi nggak membaik gitu, sampai di titik yang mungkin dia tuh kayak dengerin dari sini, atau sekarang kan banyak banget ya konten-konten edukasi gitu ya di sosial media, jadi mungkin jadi dari sana dia dapat info gitu, mulai jadi lebih tahu kemana sih harusnya datang gitu, karena kok nggak sembuh-sembuh. Nah biasanya kayak gitu tuh baru datang ke kita, ke psikiater gitu.
1: Oke, baik dokter Tri, nanti kita akan sambung kembali ya juga untuk perbincangan kita. Namun kita akan jeda dulu dengan pesan-pesan berikut ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
14: Mas-mas, Americano 1 ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
15: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
16: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
17: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
18: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Musim kemarau ada yang menyebutnya sebagai musim kering atau musim panas. Cirinya adalah bila curah hujan per bulan di bawah 60 mm. Selain sedikitnya curah hujan, musim kemarau ditandai dengan matahari bersinar sangat terik, jarang ada awan yang menghalangi, suhu udara panas dengan kelembapan tinggi. Bagi Anda yang tinggal di pedesaan, keringnya tanah sangat berdampak pada hasil pertanian dan perkebunan, yakni gagal panen. Sementara bahaya kesehatan bisa terjadi di semua lokasi. Sebagai dampak dari penghematan air, orang jadi kurang bersih, lalu timbul penyakit pencernaan seperti diare dan kolera.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentu saja juga masih bersama Hari Sukma di Denpasar siang hari ini. Dialog suara anti narkoba, korupsi dan juga judi bersama dengan Polda Bali. Kita masih berbincang-bincang mengenai edukasi kesehatan mental. Tentu saja juga masih bersama dengan Dr. Tri di studio Pro 1 RRI Denpasar. Kita akan lanjutkan sedikit dokter mengenai topik kita edukasi kesehatan mental yang dimana tadi juga dokter sudah menyampaikan bahwa ada beberapa jenis-jenisnya juga ya mengenai kesehatan mental itu, dan yang paling sering adalah kecemasan. Lalu bagaimana ini dokter cara untuk menjaga kesehatan mental masyarakat apalagi di tengah zaman yang serba digital, banyak juga informasi gampang kita serap ya, dan tentunya dengan banyaknya juga media sosial, konten-konten yang kita bisa bisa lihat juga. Bagaimana pendapat dokter, silakan.
5: Iya, benar. Mungkin untuk cara kita menjaga kesehatan mental kita itu sebenarnya ada beberapa tahapan yang mungkin bisa kita perhatikan gitu ya. Yang pertama itu dengan mengelola stres kita tuh dengan baik gitu kan. Karena kan sebenarnya stres itu hal yang biasa ya. Cara kita mengelola stres kita dengan baik yaitu pertama mungkin dengan kita melakukan hobi, atau kita dengan healing, atau dengan cukup istirahat, seperti itu ya. Kemudian juga yang kedua itu yang gak kalah penting adalah mengatur waktu tidur yang cukup. Karena kalau misalnya kita kurang tidur, pasti semua pernah ngalamin, besokannya tuh pasti moodnya jelek,
4: iya, kurang fit juga,
5: terus
4: pasti
5: kurang fokus, iya, terus badan tuh kayak ya nggak fit, terus kurang fokus, akhirnya jadi nggak konsentrasi gitu ya, pasti juga terganggu ya itu. Jadi pertama kita bisa mengelola stres dengan baik, yang kedua kita mengatur waktu tidur kita dengan baik juga, dan yang nggak kalah penting yang ketiga adalah membatasi paparan media sosial.
4: Nah itu dia.
5: Karena sebenarnya tanpa kita sadari kalau kita lihat media sosial jadi comparison gak sih?
4: Betul.
5: Oh ternyata mereka begitu ya, gitu. Iya. Mereka kesana ya, atau mereka punya ini punya itu. Nah padahal kalau kita mulai bisa menerima diri kita, sebenarnya kan tiap orang itu punya perjalanannya masing-masing.
4: Betul.
5: Tiap orang punya pencapaiannya sendiri-sendiri dan waktunya itu pasti berbeda-beda. Ya. Nah, itu mungkin kalau kita punya pegangan itu mungkin kita bisa memilah gitu untuk enggak baper atau jadi ovitik melihat konten teman-teman atau orang lain yang kita lihat di media sosial. Nah, itu pentingnya karena sebenarnya enggak semua orang bisa mengatur dirinya seperti itu. Jadinya kebawa gitu. Makanya pembatasan paparan media sosial itu penting.
4: Penting
5: jadi
4: sekali ya.
5: Kan sekarang sebenarnya media sosial itu ternyata bisa kita setting. Kita tuh boleh cuman berapa dalam sehari 2 jam aja buka Instagram. Nanti kalau ada overtime tuh muncul gitu alarmnya. Gitu. Jadi saya juga oh udah lebih nih saya ini
4: main scroll-scroll
5: ya. Main scroll. Waktunya untuk berhenti.
4: Iya, itu juga gitu. Bisa menjadi pengingat ya. Ya okay.
5: Terus berikutnya ada masih ada lagi 2 itu dengan belajar untuk mencoba bercerita sama orang yang bisa kita percaya. Ternyata dengan kita memendam itu adalah ibaratnya kita kayak menyimpan bom
4: waktu.
5: Jadi bom waktu. Jadi lebih baik memang kita belajar untuk bercerita, tapi mungkin memang dipilih orang yang bisa kita percaya ya. Terus yang berikutnya membangun dukungan dari sosial, terutama mungkin keluarga yang hangat atau sahabat ya, yang baik gitu. Jadi itu bisa menjadi pencegahan kita untuk kesehatan mental kita. Jadi mereka tuh bisa tetap membuat kita happy,
4: happy
5: gitu ya.
4: Yeah.
5: Nah, yang terpenting mungkin itu ya, mencari bantuan profesional kalau itu yang terakhir jika memang
4: diperlukan ya, dokter.
5: Diperlukan.
4: Oke, baik.
5: Itu.
4: Ternyata itu dia beberapa hal yang bisa kita lakukan ya untuk menjaga kesehatan mental ini yang tadi juga sudah disampaikan oleh dokter Tri. Mungkin juga dokter karena waktu kita sudah semakin mepet ke menit ke-50. Iya, mungkin dari dokter ya, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat atau pendengar mengenai pentingnya edukasi kesehatan mental ini. Silahkan dokter.
5: Oke, mungkin saya ada pesan sedikit untuk pendengar RRI. Jadi menjaga kesehatan mental itu sebenarnya bukan hanya tanggung jawab tenaga medis, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Kalau misalnya saat ini kita merasa lelah, tidak apa-apa untuk berhenti sejenak, tidak apa-apa untuk mulai bercerita, dan tidak apa-apa kalau memang membutuhkan bantuan. Karena kesehatan mental itu penting dan setiap orang itu berhak untuk merasakan kesehatan baik fisik maupun mental.
4: Okay.
5: Ingat, ketika kita menjaga kesehatan mental kita, sebenarnya itu adalah salah satu bentuk kita mencintai diri kita sendiri.
4: Wah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Dr. Tri Pramayanti sudah hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar. Lalu
5: terima
4: juga sudah membagikan
5: juga
4: informasi yang luar biasa sekali. Jadi untuk pendengar yang itu juga bisa menjadi upaya preventif ya, dokter yang dimana tadi
5: sekali
4: juga dokter sudah sampaikan, mungkin bisa melakukan hobi yang memang disukai, lalu juga healing, boleh juga mulai bercerita dengan orang lain. Mungkin yang paling susah itu adalah detox media sosial sebenarnya ya dokter.
5: Benar.
4: Iya, mungkin itu juga suara hati generasi Gen Z ya. Yang mungkin masih dalam upaya untuk bisa mendistraksi ya, apa ya nih biar enggak main media sosial aja gitu ya. Mungkin bisa dilakukan dengan
5: mencari aktivitas
4: lain ya, seperti melakukan hobi yang memang kita sukai, seperti yang tadi juga dokter sudah sampaikan. Terima kasih banyak juga untuk Mila dan juga Intan sudah menemani saya hari ini.
5: Terima kasih.
4: Iya, baik. Terima kasih dokter sudah hadir di studio Pro 1 dan menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang bersama kami. Terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah membersamai kami dari Facebook RRI Pro 1 Denpasar dan juga melalui FM 105,2. Sukma akan tutup dialog Denpasar siang hari ini dengan selamat siang. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

tekit pratiak seukirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

yang gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup sendiri.

0: Penyerang muda Lamine Yamal bertekad menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol atau hat-trick di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Saat ini pencetak gol termuda tim nasional Spanyol adalah Pablo Martin Paez Gavira atau Gavi yang mencetak gol pada usia 17 tahun dan menjadi pencetak gol termuda La Roja. Oleh karena itu, Yamal ingin membuat rekornya sendiri, yakni menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol di Piala Dunia. Yamal mengakui bahwa tim nasional Spanyol yang diasuh Luis de la Fuente menjadi salah satu tim favorit pada Piala Dunia kali ini, terlebih setelah menjuarai Euro 2024. Pecinta sepak bola, Uzbekistan akan menjalani debutnya di Piala Dunia 2026 setelah berkali-kali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Kini White Wolves berpotensi memberikan kejutan di event terbesar sepak bola itu. Selengkapnya kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
2: Uzbekistan.
1: Ya.
2: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
1: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025. Hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
2: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
2: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
2: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Kabar dari arena bola basket NBA, Oklahoma City Thunder berhasil mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 122-113 pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Kemenangan tersebut membuat Thunder menyamakan kedudukan seri menjadi 1-1. Pertandingan berlangsung ketat sejak kuarter pertama dimulai di Paycom Center Oklahoma City hari ini waktu Indonesia. Thunder mulai mengambil kendali permainan pada kuarter kedua lewat pertahanan yang lebih disiplin. Oklahoma City mampu menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 62-51 atas Spurs. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder dengan torehan 30 poin dan 9 assist. Penampilan konsisten sang bintang membantu Oklahoma City menjaga ritme permainan sepanjang laga. Kontribusi penting juga datang dari Alex Caruso yang mencetak 17 poin dari bangku cadangan. Selain itu, Kason Wallace dan Jared McCain masing-masing menyumbang 12 poin untuk Thunder. Kemenangan 122-113 membuat final wilayah barat NBA 2026 berlangsung semakin sengit dengan skor imbang 1-1. Thunder dan Spurs kini bersiap menghadapi game ketiga untuk memperebutkan keunggulan pada seri tersebut.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026 bersama petenis Rusia Vera Zonavareva. Pasangan unggulan pertama itu mengalahkan wakil Amerika Serikat Carmen Corley dan Ivana Corley melalui super tiebreak bermain di Club de Semino tadi malam. Aldila dan Vera menang dengan skor 6-4, 6-7, dan 10-5. Mereka unggul lewat servis pertama serta memanfaatkan kesalahan lawan. Corley bersaudara sempat memaksa pertandingan berlanjut ke super tiebreak setelah memenangi set kedua. Namun Aldila dan Vera akhirnya menutup pertandingan dalam waktu 1 jam 47 menit untuk memastikan tiket final. Sementara itu, langkah petenis Indonesia Janice Chan terhenti pada babak 16 besar tunggal putri Maroko Open. Janice kalah dari petenis Kolombia Camila Osorio 3-6, 6-3, 0-6 malam tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis Jonathan Christie berhasil lolos ke perempat final Malaysia Master 2026 usai mengalahkan Wang Powei 21-16, 19-21, 21-13 dalam kurun waktu 1 jam 6 menit. Jonathan memulai laga dengan baik. Ia mengendalikan rally dan bisa unggul 7-3 di awal. Jonathan terus menguasai keadaan dengan baik. Ia menekan Wang Powei dan unggul 11-6 di interval game pertama. Jonathan langsung menyelesaikan game pertama lewat pukulan silang yang membuat skor jadi 21-16 di akhir game pertama. Masuk ke awal game kedua, situasi tidak banyak berubah. Jonathan masih bisa mengendalikan permainan dengan baik. Meski skor sempat imbang di angka 3-3, Jonathan bisa menciptakan selisih 4 angka 11-7 di saat interval. Situasi kemudian berubah drastis setelah interval. Wang Powei bisa merebut 6 poin beruntun dan berbalik unggul 16-13. Dalam kondisi itu, Wang Powei bisa merebut poin di permainan berikutnya dan menang 21-19. Pada game penentuan, Jonathan langsung menghentak dan unggul 7-1. Interval game ketiga ditutup Jonathan dengan keunggulan 11-4. Dalam kondisi terdesak, Jonathan kali ini bisa keluar dari ancaman Wang Powei. Ia bisa menciptakan selisih 5 angka pada kedudukan 17-12 setelah smash miliknya menembus pertahanan lawan. Jonathan terus melaju dan merebut 3 poin berikutnya untuk meraih match point di angka 20-12. Sempat gagal di kesempatan pertama, Jonathan menang 21-13 setelah pukulan Wang Powei keluar.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persib Bandung selangkah lagi meraih juara Super League 2025-2026. Bobotoh diimbau menjaga ketertiban dan kenyamanan kota saat merayakan gelar juara.

0: di pasar Wasai, orang kan meringsek.
1: Yeah.
0: Meringsek bisa 4-5 kali lipat yang biasa datang ke GBLA. Orang yang tidak punya tiket pengguna rela datang tidak menonton, menanggung apa-apa, nunggu di luar. Kita sudah minta para pembuatan yang boleh-boleh saja yang tidak punya tiket tidak masuk ke lapangan. Tapi ya harus tertib lah. Tertib semua, jaga kandang sendiri, jaga lembur sendiri, jangan sampai ada permasalahan.
2: Senada dengan Umuh, striker sayap Persib Pekham Putra Nugraha menghimbau Bobotoh agar tetap tertib dan tidak arogan saat merayakan potensi juara liga akhir pekan ini. Ia berpesan agar pendukung menghargai sesama pengguna jalan, menjaga kondusivitas kota dan mengutamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Pihak klub dan pemain berharap euforia kemenangan dirayakan dengan aman dan tertib.
3: Kita tetap kondusif karena kita masih ada satu pertandingan lagi, tetap dengan terlalu arogan juga karena hargai juga pengendara yang lain, karena di Bandung juga bukan hanya Boboto yang merayakan, berarti ada yang bekerja lain juga kesibukan bekerja. Jadi khusus sayanya semoga tetap kondusif, tertib dan jaga apa karena ada keluarga yang tetap menunggu di rumah.
2: Persib berpeluang besar mencetak sejarah hat-trick juara liga saat menghadapi Persijap Jepara di Stadion GBLA pada Sabtu nanti. Skuad asuhan Wayan Hodak hanya butuh tambahan 1 poin atau imbang untuk mengunci gelar. Jika juara, perayaan konvoi telah disiapkan pada Minggu dengan rute mulai dari Gedung Sate, melewati Jalan Banda, Merdeka dan Asia Afrika, hingga berakhir di Gedung Merdeka. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pecinta olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Dari Kota Solo, berikut laporan Edwi Puryono.
5: Memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah.
6: Saudara, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Pelatihan yang digelar selama 4 hari demi meningkatkan efektivitas dalam memburu atlet potensi itu diikuti 45 peserta dari 17 provinsi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta wajib memiliki latar belakang sebagai fisioterapis ataupun dokter spesialis terutama kedokteran fisik dan rehabilitasi. Wasekjen NPC Indonesia Rima Ferdianto mengatakan kegiatan yang digelar di Solia Hotel merupakan pelatihan tahap pertama yang mendatangkan peserta dari Indonesia bagian barat meliputi Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. NPC Indonesia berharap dari kegiatan tersebut akan muncul banyak klasifisier yang membantu dalam pengembangan olahraga disabilitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
5: Ya, jadi Kemenpora dalam hal ini memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah-daerah yang belum memiliki classifier nasional yang bersertifikasi nasional, bisa mengirimkan para dokter dan fisioterapisnya ke Solo untuk mengikuti pelatihan yang sangat bagus ini. Harapan event ini bisa melahirkan banyak classifier nasional yang nantinya akan bisa membantu NPC Indonesia Provinsi di daerah masing-masing untuk mencari atlet dan mengklasifikasikan atlet disabilitas dengan tepat akurat.
6: Hal yang sama juga turut diungkap PLT Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi Kemenpora Leni Kurnia. Menurutnya pelatihan klasifikasi disabilitas fisik itu sangat penting mengingat NPC Indonesia memiliki peluang besar dalam meraih medali di ajang ASEAN Para Games APG 2026 dan Paralimpiade 2028.
7: Pelatihan kali ini pelatihan untuk khusus klasifikasi disabilitas fisik. Tujuannya nomor satu, memang kita harus memperbanyak jumlah classifier khususnya untuk classifier physical impairment supaya nanti kalau ada penyandang disabilitas yang tertarik untuk ikut berolahraga dan mengikuti olahraga prestasi yang misalnya di salah satu cabang olahraga, teman-teman yang sudah dilatih ini bisa melakukan pemeriksaan bahwa yang pertama mereka memenuhi syarat untuk gangguannya atau penyakitnya, yang kedua memenuhi syarat untuk impairmentnya atau keterbatasannya, yang ketiga mereka memenuhi syarat untuk salah satu cabang olahraga.
6: Sementara itu salah satu pemateri, Retno Setianing, mengaku bangga ketika Kemenpora bersama NPC Indonesia bisa menggelar

pelatihan klasifikasi disabilitas fisik nasional. Pelatihan menjadi penting agar Indonesia bisa memiliki sosok yang berkompeten dalam melakukan klasifikasi terhadap calon atlet olahraga disabilitas. Sebab keberadaan klasifikator bisa meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi dan membina calon atlet potensi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta tidak sekedar mengikuti kelas teori di Hotel Solia, namun mereka juga diajak ke Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia P3I di Delingan Karanganyar untuk melihat proses latihan dan melakukan praktek klasifikasi beberapa cabang olahraga. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, Bali Tourism Run 2026 siap digelar sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan promosi pariwisata berkualitas. Ajang sport tourism yang akan digelar di DTW Jatiluwi 21 Juni itu sekaligus menjadi langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali 2027. Laporannya disampaikan Ayu Rini.
1: Bali Tourism Run ini tanggal 21 Juni.
2: Ajang Spot Tourism Bali Tourism Run 2026 yang diinisiasi Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia ASITA DPD Bali siap digelar 21 Juni 2026 di DTW Jatiluwih Tabanan. Event lari bertaraf internasional ini bukan sekedar ajang olahraga biasa. Bali Tourism Run 2026 dirancang sebagai motor penggerak ekonomi lokal, promosi pariwisata berkualitas, sekaligus langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali pada tahun 2027. Wakil Ketua Panitia Bali Tourism Run 2026 John Ketut Purna dikonfirmasi RRI di Tabanan mengatakan, Jatiluwih dipilih sebagai lokasi spot tourism tersebut karena memiliki nilai historis yang telah mendunia sebagai situs warisan budaya dunia. Ia menjelaskan melalui Bali Tourism Run 2026 menjadi momentum pembuktian Jatiluwih aman, nyaman, dan sangat layak dikunjungi dengan panorama sawah terasering yang indah dan asri. John Ketut Purna mengungkapkan, dengan mengangkat tema The Journey Begin From Jatiluwih menggambarkan daya tarik wisata Jatiluwih sebagai tempat pertama penyelenggaraan Bali Tourism Run yang diakui UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia.
1: Bali kan akan menyambut 100 tahun pariwisata di Bali di tahun 2027. Makanya kegiatan ini sebenarnya juga didengar di sounding ke Pak Gubernur, dan Pak Gubernur juga sangat setuju bahwa di Jatiluwih akan diadakan run.
2: John Ketut Purna memastikan sebagai destinasi yang mengedepankan kelestarian alam, pengelola Jatiluwih tidak akan mengorbankan lingkungan demi mengejar jumlah peserta. Ia menekankan aspek carrying capacity atau daya tampung Jatiluwih tetap menjadi prioritas utama. Ajang spot tourism ini hanya membuka kategori rute 5K dengan target 2.000-an peserta. Sejak registrasi dibuka 13 Mei lalu, saat ini sudah ada lebih dari 100 pelari yang mendaftar, dan angka ini diprediksi akan melonjak tajam. Bali Tourism Run 2026 juga membawa misi kemanusiaan, bergerak dari Jatiluwih untuk dunia.
1: Rute sudah kita siapkan dan memang itu semua pelari akan berlari di paran sawah desa Jatiluwih. Itu sebenarnya rute yang kita pakai itu adalah rute Jalan Subak yang ada di Jatiluwih.
2: Ajang spot tourism bertajuk Bali Tourism Run 2026 siap digelar Minggu 21 Juni 2026 dengan mengambil lokasi di daerah tujuan wisata DTW Jatiluwih sebagai situs warisan budaya dunia. Para peserta Bali Tourism Run akan menyusuri wilayah Jatiluwih dan jalur Subak sepanjang 5K. Event internasional ini diharap akan menjadi agenda tahunan yang digelar bergilir di berbagai kabupaten kota di Bali. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.
0: Dengar dengan disampainya kabar dari Bali tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
1: sepak bola dan cinta merdeka. Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: 105,2 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang mungkin masih dalam perjalanan cari makan siang atau baru balik kantor setelah ada visit di luar kantor mungkin ya. Hari Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang akan kami putarkan tentunya hanya di 105,2 FM. Iya, pendengar, saat ini juga lagi ramai kembali seperti itu tren pakai earphone kabel. Tapi kalau Anda sendiri pendengar lebih suka atau lebih nyaman pakai earphone yang gimana nih? Yang TWS atau memang kembali lagi nih pakai yang kabel? Ya, karena saat ini pendengar Gen Z sedang mengangkat kembali earphone kabel sebagai tren retro yang relevan di awal tahun 2026 ini. Setelah 5 tahun kemarin menurun nih penjualan dari earphone kabel ini, dan sekarang sudah kembali melonjak pendengar sekitar 20% dalam 6 minggu pertama di tahun ini, dan di pasar audio nirkabel mulai jenuh. Iya, ini pun juga ternyata bukan karena soal gaya gitu ya pendengar ya, karena banyak sekali pendengar atau masyarakat juga yang beralih karena lebih praktis gitu ya, karena nggak perlu ngecas juga, lalu juga minim gangguan koneksi, lebih murah dan kualitas suaranya juga lebih stabil. Kalau Anda sendiri pendengar lebih suka yang mana nih, pakai headset atau earphone kabel atau pakai TWS? Ya karena juga sekarang tren ini semakin cepat menyebar juga pendengar, karena setelah terlihat dipakai beberapa figur publik seperti Bella Hadid, terus juga idol K-pop yang tentunya menjadikan ini menjadikan earphone kabel ini sebagai bagian dari estetika sehari-hari. Dan juga mungkin bagi sebagian orang, terutama Gen Z pendengar, ini bukan jadul atau retro seperti itu ya, tapi simple dan jadi simbol juga lepas sejenak dari ribetnya teknologi nirkabel. Jadi sebenarnya earphone kabel ini kembali bukan karena nostalgia juga ya pendengar ya, tapi karena mungkin fungsinya itu dan juga gaya bertemu di waktu yang tepat. Nah itu kayak lebih cocok gitu ya pendengar ya. Iya, tapi balik lagi sebenarnya ini masalah pilihan juga. Kalau pendengar Pro 1 sendiri lebih nyaman pakai apa? Pakai earphone kabel atau pakai TWS?

0: Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Future Work Center terhadap sekitar 2.000 orang di London menemukan orang yang secara otomatis menerima email pada ponsel mereka memiliki tekanan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, mematikan aplikasi email pada ponsel bisa jadi solusi mudah dan murah untuk membawa kebahagiaan kembali ke dalam hidup kita. Penelitian itu juga menemukan email dapat secara bersamaan menjadi alat komunikasi utama sekaligus menjadi sumber frustrasi dan stres. Selain itu, memeriksa email sebelum di pagi hari atau kemudian di malam hari berhubungan dengan tingkat tekanan yang lebih tinggi terhadap email. Orang-orang yang melaporkan tingkat tekanan lebih tinggi dari email juga mengalami gangguan yang lebih besar antara pekerjaan dan rumah serta sebaliknya. Demikian yang tertulis dalam penelitian tersebut. Richard McKinnon, ketua peneliti itu mengatakan hasil penelitian ini menunjukkan email ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi menjadi alat komunikasi yang berharga, namun di sisi lain menjadi sumber stres dan frustrasi bagi beberapa orang. Hasil penelitian itu juga menemukan mereka yang berada pada level manager mengalami tingkat stres lebih signifikan dibandingkan dengan non-manager. Namun seberapa banyak email membuat kita merasa tertekan dan sejauh mana itu mengganggu keseimbangan kerja, hal itu tergantung pada kepribadian kita.
1: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi 105,2 FM. Untuk Anda pendengar yang saat ini lagi keluar untuk cari makan siang atau mau sekedar ngopi aja supaya enggak rumit gitu ya pikirannya, supaya bisa lebih tenang juga. Ada juga pendengar ini studi yang dimana ternyata kandungan dalam matcha bisa menenangkan pikiran Anda dan juga kurangi kecemasan. Karena ini juga merupakan dari studi Kumamoto University yang dimuat di Journal of Functional Foods, menemukan bahwa konsumsi matcha selama 15 hari pada orang dewasa sehat berkaitan dengan penurunan tingkat kecemasan. Menariknya pendengar, meski matcha tetap mengandung kafein ya, jumlahnya umumnya lebih rendah dibandingkan kopi atau espresso. Dan juga efek dari matcha ini yang bisa menyebabkan kita bisa mengurangi kecemasan dan juga tenangkan pikiran itu berasal dari kandungan L-teanin atau asam amino dalam teh hijau yang dikenal dapat membantu menenangkan pikiran, serta tentunya ada senyawa antioksidan yang berperan juga dalam mengurangi peradangan dan juga stres oksidatif. Jadi untuk Anda yang mungkin sekarang lagi mumet juga karena kerjaan makin banyak, karena sudah semakin akhir bulan gitu ya pendengarnya, Anda bisa sekali untuk istirahat sambil makan siang juga, terus mampir untuk beli matcha karena pastinya ada kandungan yang bisa membuat Anda pikirannya lebih tenang dan juga bisa membantu juga mengurangi kecemasan Anda. Serta setelah ini pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan kembali Warta Berita Lintas Dewata Siang yang tentunya akan merangkum banyak sekali informasi-informasi yang penting dan juga terbaru dan juga pastinya teraktual hanya untuk Anda pendengar, hanya di 105,2 MHz.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Terhadap anak itu, membangun budaya tersebut bukan sekedar tugas instansi.
2: Karena pasokan daya belinya tinggi, mungkin ini persiapan hari raya.
3: Selamat siang. Kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi concern bersama. Harga cabai di Denpasar melonjak signifikan. Dari Hayam Uruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Kamis 21 Mei 2026, bersama saya, Hari Sukma.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Siang, kali ini kami awali soal kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi concern bersama. Diperlukan sistem perlindungan nyata agar anak tidak menjadi korban sekaligus berani bersuara ketika mengalami kekerasan.
5: Tindakan kekerasan terhadap anak seringkali bersembunyi di balik hal-hal kecil yang dianggap wajar dalam keseharian. Jika dibiarkan, gesekan fisik saat bermain maupun paparan konten agresif dari game online dapat berdampak besar pada tumbuh kembang dan psikologis anak. Upaya pencegahan yang berdampak luas memerlukan langkah strategis, mulai dari pemetaan kerawanan, penyediaan kanal aduan, hingga pemulihan trauma lewat pendampingan ahli. Namun, tameng pertahanan yang paling utama tetap berada pada keterbukaan komunikasi antara orang tua dan anak di rumah. Tenaga pendidik sekaligus wali kelas 3 Sekolah Dasar Mutiara Bali, Astrid Widyaning Tias, kepada RRI menjelaskan, sekolah secara konsisten mengedukasi siswa agar berani melapor atau speak up jika mendapati hal yang mengancam diri mereka. Kendati demikian, tantangan kerap muncul ketika pihak orang tua pelaku sulit menerima kenyataan mengenai perilaku anak mereka di luar rumah.
1: Mencegah kekerasan terhadap anak itu, membangun budaya tersebut bukan sekedar tugas instansi, ya Kak, melainkan kan akumulasi dari tindakan nyata kita sehari-hari. Kita dapat membangun ruang aman di rumah, didengarkan di rumah tanpa dihakimi oleh orang rumah, begitu ya. Tantangannya adalah ketika orang tuanya, pelaku, tidak percaya dengan hal itu.
5: Lebih lanjut, Astrid Widyaning Tias mengingatkan tingginya pengaruh media digital yang menampilkan unsur kekerasan fisik dalam membentuk perilaku anak di dunia nyata. Pihak sekolah pun telah mengeluarkan surat edaran agar orang tua mengaktifkan setting khusus anak pada gawai guna membatasi akses game yang berbahaya.
1: Game online itu kan ada yang basicnya adalah perang-perangan ya, atau tembak-tembakan dan lain sebagainya. Nah, itu anak-anak bisa melihat contoh tersebut dan melakukan hal itu di dunia nyata. Orang tua khususnya lebih mendengarkan apa yang dirasa anak saat itu. Kadang anak yang diam bukan berarti dia tidak menyimpan sesuatu hal, tapi dia takut untuk pick up.
5: Melalui integrasi literasi digital, pemahaman batasan otoritas tubuh, serta respon penanganan yang tenang dan tidak ceroboh dari pihak sekolah, ekosistem pendidikan yang aman diharapkan dapat terwujud. Kerjasama yang jujur antara sekolah dan orang tua menjadi kunci vital agar identitas anak terlindungi dan pemulihan trauma dapat berjalan optimal demi masa depan generasi bangsa. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi perhatian masyarakat. Bentuk kekerasan yang terjadi juga beragam dan memerlukan penanganan khusus.
6: Kekerasan terhadap anak ini tidak hanya fisik ya, tapi bersifat verbal, emosional, ada juga penelantaran, hingga yang paling berat ini kan kekerasan di seksual.
7: Perhatian terhadap kasus kekerasan anak perlu melibatkan keluarga maupun lingkungan sekitar. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, Iputu Karyaman Putra, mengatakan kasus kekerasan terhadap anak masih cukup signifikan terjadi di masyarakat. Menurutnya, rendahnya pemahaman masyarakat membuat sebagian tindakan kekerasan masih dianggap biasa dalam rumah tangga. Pengawasan terhadap anak juga perlu diperkuat untuk mengurangi resiko kekerasan sejak dini.
6: Bulan Mei sudah ada 34 kasus. 30. Ini sangat musik kami ya. Bagaimana caranya untuk bisa memberikan perlindungan yang terbaik kepada anak-anak kita.
7: Karyaman menambahkan, meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak membuat pengawasan terhadap aktivitas anak juga semakin diperhatikan. Penggunaan gadget dan media digital turut menjadi perhatian dalam upaya perlindungan anak. Kondisi tersebut mendorong hadirnya layanan pendampingan bagi anak yang mengalami permasalahan maupun membutuhkan bantuan.
8: Kami juga punya psikolog, psikolog anak, dan pendamping hukum, dan pekerja sosial. Tim BST ini akan menerima apa yang menjadi permasalahan anak itu sendiri.
7: Penanganan dilakukan dengan melibatkan tenaga profesional sesuai kebutuhan anak. Melalui upaya tersebut, pemerintah berharap dapat menciptakan lingkungan yang aman sekaligus mendukung terwujudnya Kabupaten Buleleng sebagai kota layak anak. Reporter RRI Denpasar, Dewa Ayu, melaporkan.
3: Pendengar, harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di Kota Denpasar mengalami lonjakan signifikan. Saat ini harga cabai rawit mencapai Rp80.000 per kilogram akibat terbatasnya pasokan di tengah meningkatnya permintaan masyarakat.
9: Kalau menjelang Idul Adha yang sangat signifikan,
10: menjelang Hari Raya Idul Adha, harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di Kota Denpasar mengalami lonjakan signifikan. Saat ini harga cabai rawit mencapai Rp80.000 per kilogram akibat terbatasnya pasokan di tengah meningkatnya permintaan masyarakat. Berdasarkan pantauan RRI di Pasar Kreneng Denpasar, kenaikan harga cabai rawit terjadi secara bertahap dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya harga cabai rawit berada di kisaran Rp65.000 per kilogram, kemudian naik menjadi Rp70.000 per kilogram dan kini menembus Rp80.000 per kilogram. Pelaksana tugas Kepala Unit Pasar Kreneng Nimayan Metawati membenarkan adanya kenaikan harga tersebut. Menurutnya lonjakan harga dipicu oleh berkurangnya pasokan cabai rawit, sementara daya beli masyarakat meningkat menjelang hari raya.
9: Karena pasokan daya belinya tinggi, mungkin ini persiapan hari raya.
10: Ia menjelaskan kenaikan paling signifikan terjadi pada cabai lokal asal Batu Riti, Kabupaten Tabanan. Harga cabai juga disesuaikan dengan kualitas barang yang masuk ke pasar. Sementara itu, harga kebutuhan pokok lainnya seperti beras dan minyak goreng masih relatif stabil. Harga beras premium saat ini berada di kisaran Rp16.500 per kilogram, sedangkan beras medium Rp12.600 per kilogram.
9: Kalau minyak masih tetap tidak ada lonjakan, belum ada lonjakan lah minyak. 23.
10: Untuk mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok, pihak pengelola Pasar Kreneng secara rutin menggelar operasi pasar murah terhadap sejumlah komoditas pangan. Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan subsidi kepada pedagang sebesar Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogram. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
3: Kabupaten Badung terus mendorong pemberdayaan ekonomi berbasis kearifan lokal sebagai strategi menghadapi dinamika ekonomi global. Stabilitas harga kebutuhan pokok hingga kini disebut masih terjaga dengan baik.
11: Ekonomi internasional ini combine yang ini yang akan kita tuju sehingga masyarakat di Badung itu bahkan dengan isu ini merasakan dampak positifnya, itu yang kita harapkan, Pak.
12: Pelemahan nilai tukar rupiah dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat desa di Kabupaten Badung. Kondisi harga kebutuhan pokok hingga saat ini masih relatif stabil meski terdapat kenaikan pada beberapa komoditas pangan tertentu. Sekretaris Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung, Imade Wirya Santosa, mengatakan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan harga pasar secara rutin melalui sistem informasi yang terhubung dengan Kementerian dan Bank Indonesia. Pemantauan dilakukan untuk memastikan stabilitas harga tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global.
11: Dinas kita sudah memantau juga terhadap perkembangan harga di Kabupaten Badung yang setiap saat, setiap hari bahkan kita akan melaporkan ke sistem informasi perkembangan harga di Kementerian dan di BI juga. Sampai saat ini terpantaunya masih harga-harga masih cenderung relatif stabil juga, hanya beberapa produk komoditi pangan seperti cabai, ya juga bawang merah itu mengalami kenaikan.
12: Imade Wirya Santosa menjelaskan, pemerintah Kabupaten Badung terus mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan potensi lokal. Potensi wilayah Badung Utara yang kaya sumber daya dinilai dapat dikombinasikan dengan geliat ekonomi internasional di wilayah Badung Selatan.
11: Tagline kami di Badung itu dari dulu adalah pemberdayaan kearifan lokal menuju ke global gitu, Pak. Jadi ini menjadi momen juga yang baik juga bahwa ada sumber daya di daerah Kabupaten Badung bagian utara juga yang punya prospek yang sangat cerah juga, yang kita perlu combine dengan potensi selatannya yang marak dengan ekonomi internasional. Ini combine yang ini yang akan kita tuju sehingga masyarakat di Badung itu bahkan dengan isu ini merasakan dampak positifnya, itu yang kita harapkan, Pak.
12: Imade Wirya Santosa berharap ekonomi kerakyatan di Kabupaten Badung dapat terus berkembang dan menjadi penopang utama kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, sektor ekonomi kerakyatan memiliki potensi besar dan tidak kalah penting dibanding sektor pariwisata. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
3: Pendengar, beralih ke informasi lainnya, pasar properti komersial di Bali mulai mengalami tekanan pada triwulan 1 tahun 2026. Di tengah pasokan yang terus bertambah, permintaan justru melemah sehingga memicu penurunan harga, terutama pada sektor perhotelan dan perkantoran. Data survei properti komersial kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali mencatat indeks harga properti komersial Bali pada triwulan 1 tahun 2026 turun 5,85% secara tahunan. Secara triwulanan, indeks juga terkontraksi 6,81% dibanding triwulan 4 tahun 2025. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Akhri Sarwani, mengatakan pelemahan tersebut dipicu penurunan permintaan di sejumlah segmen utama properti komersial. Sektor hotel menjadi penyumbang terbesar koreksi harga dengan penurunan mencapai 6,27% secara tahunan.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Bupati Jembrana Imade Kembang Hartawan memberikan klarifikasi mendalam mengenai pembagian wewenang penanganan infrastruktur jalan di wilayahnya. Langkah ini diambil untuk mengedukasi masyarakat agar memahami instansi mana yang bertanggung jawab atas kerusakan di setiap ruas jalan, mulai dari jalur utama hingga gang pemukiman.
13: Jalan ini kan ada banyak kewenangan dan status ya. Jadi status jalan itu ada namanya jalan nasional, ada yang disebut jalan reguler.
14: Bupati Jembrana Imade Kembang Hartawan memberikan klarifikasi mendalam mengenai pembagian wewenang penanganan infrastruktur jalan di wilayahnya yang sempat dipertanyakan warga di media sosial. Langkah ini diambil untuk mengedukasi masyarakat agar memahami instansi mana yang bertanggung jawab atas kerusakan di setiap ruas jalan, mulai dari jalur utama hingga gang pemukiman. Bupati menegaskan bahwa pengelolaan jalan dibagi menjadi 4 klaster utama, yakni jalan nasional sepanjang 73 km yang membentang dari Gilimanuk hingga Pengeragoan. Pemeliharaan sepenuhnya berada di bawah kendali Balai Jalan Nasional. Selanjutnya, jalan provinsi sepanjang 29 km yang meliputi jalur Asaduren, Lelateng Pengabengan hingga Cupel. Penanganan berada di bawah pemerintah Provinsi Bali. Sedangkan jalan kabupaten memiliki panjang 1.003 km yang menjadi tanggung jawab penuh Pemkab Jembrana mulai dari pembangunan pengaspalan ulang atau hot mix hingga perawatan rutin. Sementara jalan desa sepanjang 744 km dikelola langsung oleh pemerintah desa menggunakan alokasi dana desa atau ADD dan APBDes. Dari total 1.003 km jalan kabupaten, sekitar 40 km telah diperbaiki sebelumnya.
13: Kami koordinasikan terus agar diperbaiki, dirawat. Kemudian juga ada jalan kabupaten. Kabupaten itu panjangnya 1.003 km. Itu penuh jalan kabupaten yang di desa-desa itu, ya ruas-ruas jalan desa, ya ruas-ruas jalan yang ada di desa itu jalan kabupaten. 1.003 km. Tahun ini kita perbaiki hampir 60 km. Jadi soal jalan, saya berharap pada masyarakat untuk sabar, kami berupaya di tengah situasi keuangan yang tidak mudah, kita berupaya agar kebutuhan dasar ini bisa kita perbaiki terus. Ada progres yang bagus terhadap infrastruktur.
14: Merespon keluhan infrastruktur, Bupati Kembang menjelaskan bahwa pengecekan status jalan adalah langkah awal sebelum tindakan diambil. Jika kerusakan terjadi di jalan desa, Pemkab akan langsung mendorong kepala desa setempat untuk mengalokasikan anggaran perbaikan. Di sisi lain, Pemkab Jembrana mengklaim terus menggenjot perbaikan pada jalur yang menjadi porsi wewenang mereka. Kembang menyebut pemerintah daerah telah memperbaiki cukup banyak ruas jalan kabupaten dalam beberapa tahun terakhir. Sedangkan untuk tahun ini ditargetkan hampir 60 km ruas jalan bisa dikerjakan. Target tersebut belum termasuk anggaran perubahan yang nantinya masih bisa dialokasikan untuk pemerataan infrastruktur di Jembrana. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
3: Kerajinan patung kayu tetap menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu subsektor industri kreatif berbasis budaya. Kerajinan patung kayu mampu bertahan dan berkembang di tengah percepatan transformasi digital.
15: Kerajinan patung kayu tetap menunjukkan eksistensinya sebagai bagian penting dari industri kreatif berbasis budaya di tengah percepatan transformasi digital. Pelaku UMKM Lembong Gita, Iwayan Sugita kepada RRI Denpasar pagi tadi menyampaikan, produk seni yang syarat nilai estetika dan identitas lokal ini tidak hanya dipertahankan melalui keterampilan turun-temurun, tetapi juga diperkuat melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam proses promosi, pemasaran, dan perluasan pasar.
16: Ini sebuah produksi KMPM dari pengrajin patung kayu. Pengrajin patung kayu khususnya bergerak di bagian patung dan ukiran yang berbahan kayu.
15: Wayan Sugita menyebut berbagai sentra kerajinan seperti di Kabupaten Gianyar Bali, patung kayu masih menjadi komoditas unggulan yang memiliki daya saing tinggi dengan usaha yang telah berjalan sejak 27 tahun silam.
16: Dari tahun 1999 itulah sampai sekarang masihlah kini tetap ada di posisinya.
15: Dengan mengintegrasikan warisan budaya dan teknologi modern, kerajinan patung kayu tidak hanya mampu mempertahankan eksistensinya, tetapi juga berkembang sebagai sektor ekonomi kreatif yang adaptif, kompetitif, dan berkelanjutan di era digital. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Buleleng Education Expo atau BEE 2026 digelar sebagai langkah awal menghidupkan kembali Singaraja sebagai kota pendidikan di Bali. Ajang tersebut menjadi ruang memperkenalkan inovasi pendidikan, teknologi, dan kreativitas pelajar dari berbagai jenjang pendidikan.
17: Rencana untuk mendeklarasikan Singaraja sebagai kota pendidikan.
18: Pemerintah Kabupaten Buleleng menegaskan komitmennya untuk menghidupkan kembali Singaraja sebagai kota pendidikan di Bali melalui pelaksanaan Buleleng Education Expo atau BEE 2026 yang digelar di Gedung Kesenian Gede Manik Singaraja pada Rabu 20 Mei 2026. Ajang pendidikan terbesar di Kabupaten Buleleng tersebut menjadi wadah menampilkan potensi pendidikan sekaligus memperkuat arah pengembangan pendidikan di daerah. Ribuan pelajar, guru, mahasiswa hingga masyarakat umum memadati area Expo yang menghadirkan berbagai inovasi pendidikan, teknologi digital, kecerdasan buatan atau AI, seni pertunjukan, hingga kreativitas siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Bupati Buleleng Inyoman Sujitre mengatakan pelaksanaan BEE 2026 menjadi langkah awal untuk menguatkan kembali identitas Singaraja sebagai kota pendidikan. Menurutnya, pemerintah daerah juga tengah menyiapkan kajian akademik serta payung hukum yang akan menjadi dasar pengembangan program tersebut.
17: Ini awal daripada nanti kita dari Buleleng rencana untuk mendeklarasikan Singaraja sebagai kota pendidikan. Nah, sudah barang tentu kita membuat inkubator, sarana prasarana yang jelas dan payung hukum yang jelas.

0: mampu meningkatkan semangat belajar siswa. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrikpora Kabupaten Buleleng, Ida Bagus Gede Surya Barata, mengatakan B 2026 menjadi ruang bagi seluruh lembaga pendidikan memperkenalkan potensi dan inovasinya kepada masyarakat. Ia menjelaskan sebanyak 54 lembaga dan instansi terlibat dalam kegiatan tersebut. Selama pameran pendidikan, kegiatan juga diisi dengan penampilan seni dan kreativitas dari 101 pengisi acara yang berasal dari berbagai jenjang pendidikan.
1: Kesempatan bagi segala stakeholder pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa mereka ada di wilayah sesuai dengan lokasi keberadaan lembaga pendidikan itu untuk siap melayani pendidikan. Kemudian adalah memberi ruang pada anak-anak kita untuk bisa tampil dengan menampilkan yang terbaik secara apik. Ya, kita berikan panggung di Bandung Kesenian Republik Singaraja melalui ajang BE.
0: Selama 3 hari pelaksanaan ke depan, masyarakat juga dapat mengikuti berbagai kegiatan menarik seperti talk show program Satu Keluarga Satu Sarjana, lomba praktik baik pembelajaran yang diikuti ratusan guru, layanan pendidikan hingga pertunjukan seni siswa terbaik di Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Pendengar, beralih ke informasi lainnya, pemerintah Provinsi Bali mendorong koperasi simpan pinjam di daerah agar mampu menjadi penyalur kredit usaha rakyat atau KUR bagi pelaku UMKM. Saat ini baru satu koperasi di Bali yang resmi menjadi penyalur KUR, yakni KSP Guna Primadana. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, Tri Arya Diana Kubon Tubuh, mengatakan terdapat 1 hingga 2 koperasi lain yang saat ini sedang menjalani proses final untuk menjadi penyalur KUR baru pada tahun 2026. Menurutnya, status sebagai penyalur KUR tidak mudah diperoleh karena harus memenuhi persyaratan ketat dari Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Karena itu, tidak semua koperasi mampu lolos dalam proses seleksi. Ia menjelaskan, KSP Guna Primadana saat ini menjadi satu-satunya koperasi di Bali dan 1 dari 3 koperasi di Indonesia yang telah resmi menyalurkan KUR kepada masyarakat. Selain menyalurkan KUR, koperasi tersebut juga menjalin kerjasama dengan sejumlah lembaga pembiayaan di bawah Kementerian Keuangan, termasuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau BPDLH. Sementara dari dunia olahraga, dilaporkan pendengar, Pengprov Federasi Olahraga Karatedo Indonesia atau Forki Bali membeberkan evaluasi hasil kejurnas PB Forki 2026. Dalam ajang bergengsi tersebut, tim Balinesia meraih 4 emas dan 7 perunggu.
3: Jadi informasinya terlambat ya, kita memang keterbatasan dana.
4: Tim Karate Balinesia meraih hasil 4 medali emas dan 7 perunggu dalam kejuaraan nasional Kejurnas Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia PB Forki 2026. Terhadap hasil tersebut, Ketua Umum Pengprov Forki Bali, Sensei Arman Setiawan Wulianadi, kepada RRI di Denpasar hari ini membeberkan sejumlah catatan penting untuk tim. Menurutnya, persaingan di level nasional saat ini sangat ketat, meskipun beberapa daerah dan perguruan besar masih tetap mendominasi perolehan medali kontingen. Namun, tim Karate Balinesia menghadapi sejumlah tantangan berat, bahkan harus legowo tergeser di posisi 7 besar. Biasanya, tim Karate Bali selalu langganan masuk 5 besar nasional, namun tahun ini tergeser ke posisi ke-7. Hal ini ke depan harus menjadi perhatian serius tim pelatih dan bidang pembinaan dan prestasi atau BINPRES untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
3: Kemarin kita turun ranking, kita biasanya 5 di top 5, kita kemarin kita berada di 7.
4: Terlepas dari peringkat yang menurun, namun Sensei Arman mengaku bersyukur dari perolehan medali emas. Tim Karate Balinesia dapat mengumpulkan 4 keping medali emas. Tahun-tahun sebelumnya biasanya tim Bali hanya mengumpulkan 3 medali emas.
3: Tapi yang menghibur ya, medali kita dari posisi emas bertambah. Yang biasanya maksimal 3, kemarin kita pulang 4 ya. 4 medali emas jadinya. Ya kayaknya sih memang peta persaingannya agak dinamis juga ya. Jadi kalau dulu mungkin merata ya, 2-3. Kali ini persaingannya lumayan termonopoli oleh beberapa daerah kuat dan perguruan kuat aja. Jadi ya, mungkin itu makanya kita tergeser di posisi 7 itu.
4: Adapun 4 karateka Bali peraih medali emas dalam kejurnas PB Forki 2026 masing-masing, Gusti Ayu Rahadian Pradnyani Pramisyari,

0: Komite Minima 50 kg Putri, Co Agung Istri Sani Setiarani, Senior Komite Minima 55 kg Putri, Iputu Gustin Mahesa, Kadet Komite Minima 57 kg Putra, dan Almahira Tiara Sandi, U21 Komite Min 68 kg Putri. Reporter RRI Denpasar, Putu Nyarawati melaporkan.
1: Pendengar, laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi concern bersama. Harga cabai di Denpasar melonjak signifikan. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Hikmat Raharjo mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
2: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: Sarapan penting bagi Anda untuk mengawali aktivitas sehari-hari. Mungkin biasanya Anda sarapan ketika Anda berangkat kerja atau setelah anak-anak berangkat sekolah, tidak ada jam pasti untuk sarapan. Padahal sarapan juga penting, tidak hanya untuk anak kecil, tetapi juga orang dewasa. Menurut Grace Judio, dokter pemerhati gaya hidup di Amerika, sarapan idealnya dilakukan antara pukul 6 sampai dengan 7. Sebab pukul 6 sampai 7 pagi, biasanya orang sudah segar dan bangun ketika subuh. Berbeda hal jika orang bangun pukul 9 pagi, maka biasanya orang itu justru tidak merasakan lapar. Tapi intinya sih, harus dengarkan suara perut. Kalau lapar, ya harus makan pas keroncongan itu, apalagi setelah semalaman nggak makan.
1: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Mengapa orang-orang membuat resolusi saat tahun baru? Resolusi tahun baru dibuat sebagai suatu janji kepada diri sendiri di tahun yang baru. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Resolusi bisa dalam bentuk apapun. Beberapa orang berjanji akan mengubah kebiasaan buruk, seperti berhenti merokok atau mengurangi makan makanan siap saji. Ternyata, tradisi membuat resolusi tahun baru ini sudah dimulai sejak tahun 135 sebelum Masehi. Bulan Januari diambil dari nama dewa mitologi Roma sebagai dewa dari segala permulaan bernama Dewa Janus. Dewa Janus memiliki dua wajah, menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Pada tanggal 31 Desember, masyarakat Roma menggambarkan Dewa Janus melihat tahun sebelumnya dan menatap tahun yang baru. Hal ini menjadi suatu pertanda bagi masyarakat untuk membuat resolusi untuk tahun yang baru dan memaafkan apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Masyarakat Roma juga percaya bahwa Dewa Janus akan memaafkan hal buruk yang sudah dilakukan di masa lampau. Dengan memberikan hadiah dan membuat resolusi ini, mereka percaya bahwa Dewa Janus akan memberikan berkah di tahun mendatang. Dengan adanya sejarah itu, lahirlah istilah resolusi untuk tahun yang baru.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar video yang menampilkan tikus diduga terinfeksi hantavirus sengaja disebarkan dari sebuah truk di jalan sempat beredar luas di media sosial Facebook dan di media sosial X, disertai narasi bahwa Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengumumkan penyebaran hantavirus dari tikus yang sengaja dilepaskan ke kota. Namun, mari kita cek faktanya. Pendengar, hasil penelusuran menunjukkan video tersebut merupakan hoax dan terindikasi kuat hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI. Video memperlihatkan puluhan tikus keluar dari bagian belakang truk merah dan melompat ke jalan, namun ditemukan sejumlah kejanggalan visual seperti gerakan tikus yang tidak alami dan berulang, serta detail truk yang tidak lengkap seperti tidak adanya plat nomor maupun tanda reflektif kendaraan. Penelusuran juga mengarah pada unggahan akun Instagram @AIMariyunyuk yang sebelumnya telah mengunggah video identik pada bulan Maret 2026 dengan keterangan bahwa video dibuat menggunakan AI. Selain itu, hasil analisis menggunakan Hive Moderation menunjukkan probabilitas sebesar 86,2% bahwa video tersebut merupakan hasil manipulasi AI. Klaim bahwa tikus dalam video sengaja disebarkan untuk menyebarkan hantavirus juga tidak didukung bukti kredibel. Hingga kini, hantavirus diketahui menyebar melalui kontak dengan urin, air liur, atau kotoran hewan pengerat yang terinfeksi, bukan melalui skenario seperti dalam video viral tersebut. Kesimpulannya, pendengar, video tikus yang disebut disebarkan truk untuk menularkan hantavirus merupakan konten menyesatkan dan hasil manipulasi AI. Tidak ada bukti bahwa peristiwa tersebut benar terjadi ataupun terkait penyebaran hantavirus. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan dan juga hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Hah? Lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
2: Eh, kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
2: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
2: Nah, kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
2: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
3: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membuat

digital. Dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu betabek caranya ya?
1: Iya, Pak, maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Itu benar.
2: Eh, kenapa, Nek? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat dah ada tabek-tabeknya. Enggak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial, biasa begitu.
0: Lah, enggak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya enggak dijaga?
2: Ah, jegeboh, Gen.
3: Bro, bro. Entak wa.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
4: Mendengarkan sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
5: MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, satu buah informasi untuk Anda, yang dimana BPOM resmi mengatur pengelolaan obat bebas di toko retail melalui peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026. Hal ini juga sudah disampaikan langsung oleh Direktur Standarisasi Obat Narkotika Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif BPOM Ria Kristi Siagian. Ia juga sudah mengatakan bahwa aturan tersebut menegaskan bahwa fasilitas non-apotek hanya diperbolehkan menjual obat bebas. Sementara itu, apotek memiliki kewenangan lebih luas termasuk menyerahkan obat keras dan melakukan peracikan obat. Itu dia mendengar satu informasi yang saya lansir dari laman rri.co.id yang tentunya Anda juga bisa sekali untuk menyimaknya secara lebih lengkap pendengar hanya di laman kami rri.co.id.

0: Dew, lo tau gak? Yeah. Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
1: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
0: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
1: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
0: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus, bebas biaya administrasi dan provisi.
1: Prosesnya ribet gak, Bay?
0: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
1: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
0: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
3: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
3: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
4: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku!
3: Ya, malah kabur!
5: Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
6: Di Bali, pada bulan tertentu, khususnya bulan Mei hingga Juni, kita akan melihat sesuatu yang unik, yaitu 8 gadis desa Tenganan yang berbalut busana adat berwarna kuning keemasan duduk di ayunan yang terbuat dari bambu. Ayunan tradisional bergerak ke atas dan ke bawah, bak komedi putar yang sering dijumpai di pasar malam. Aktivitas ini merupakan sebuah tradisi di desa Tenganan. Tradisi ini bernama meayunan yang hanya dilakukan setahun sekali sebagai bagian dari upacara Usabe Sambah. Tradisi meayunan dilaksanakan oleh gadis-gadis desa Tenganan Pegeringsingan atau disebut Daha, di mana ayunan tradisional ini diduduki 8 Daha dan di masing-masing penyangga tiang berdiri 1 hingga 2 orang truna yang bertugas memutar ayunan. Tradisi meayunan dilaksanakan untuk melepas anak-anak remaja desa Tenganan menuju kedewasaan. Meayunan merupakan sebuah ujian yang harus mereka jalani sebagai tanda menuju proses kedewasaan. Ayunan ini memiliki makna sebagai lambang naik dan turunnya kehidupan. Terkadang ada di puncak, namun suatu waktu bisa berada di titik terbawah. Dengan berakhirnya ritual ini, para Daha pun dinobatkan menjadi kaum dewasa yang siap mengarungi kehidupan nyata.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda pendengar yang tentunya di hari Kamis ini harus masih tetap bekerja. Walaupun panas tapi harus tetap semangat juga. Dan biasanya kalau di jam-jam kritis gini biasanya udah perlu asupan juga ya. Banyak juga yang milih perlu asupan yang manis-manis. Karena pastinya dengan hidangan yang manis memang sangat memanjakan lidah. Namun ternyata pendengar, asupan gula yang berlebih diam-diam menyimpan resiko bahaya bagi kesehatan tubuh Anda. Karena memang sekali gula sering kita lihat dalam penggunaan gula pasir, gula aren, atau juga kadang makan pisang goreng di atasnya toppingnya ada gulanya juga ya pendengar. Iya, ternyata ada beberapa resiko gangguan kesehatan yang mengintai di balik hidangan manis. Dan resiko-resiko kesehatan tersebut, yang pertama ada obesitas, lalu juga diabetes, penyakit jantung, lalu juga munculnya masalah kulit, lalu ada resiko terjadinya kerusakan gigi juga. Jadi pendengar, untuk batas konsumsi gula yang sebenarnya disarankan menurut Kemenkes RI, yakni totalnya itu 50 gram atau 4 sendok makan per hari. Dan juga untuk Anda yang mungkin gak bisa lepas dari makanan manis, bisa sekali untuk mencoba mengalihkannya terlebih dahulu dengan gula alami dari buah, madu asli ataupun susu. Tentunya pendengar, informasi ini juga saya lansir dari laman rri.co.id yang tentunya Anda juga bisa sekali untuk akses secara lebih lengkap pendengar hanya di laman rri.co.id.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Orang yang ambisius dalam hidup cenderung gampang cemburu ketimbang orang yang santai menjalankan hidup. Demikian hasil temuan terbaru para pakar di Amerika. Dan kesimpulan itu diambil dari penelitian terhadap siswa yang memiliki nilai tinggi akademiknya. Siswa berprestasi tinggi cenderung mudah tersulut emosinya ketika melihat pasangannya berinteraksi dengan lawan jenisnya, apalagi bila obrolannya dilakukan di Facebook dengan kalimat-kalimat menggoda. Menurut para peneliti, umumnya orang-orang dengan nilai akademik tinggi adalah tipe perfeksionis. Ketika orang perfeksionis merasa atau melihat ada gelagat pasangannya berselingkuh, kondisi sempurna yang mereka idamkan bisa terganggu, maka tersurutlah emosinya. Cemburu ini akan lebih mudah lagi tersurut bila pesan dari pasangan ke orang lain itu disertai emotikon, terutama ia mengisyaratkan senyum atau kedipan. Hasil riset menunjukkan tingkat kecemburuan akibat pesan Facebook ini lebih tinggi dialami perempuan ketimbang laki. Uniknya bagi perempuan, pengguna emotikon pada pesan ini tidak berpengaruh banyak pada emosi negatifnya, sementara bagi pria cukup berpengaruh. Profesor Dennis Friedman mengatakan, siswa dengan nilai akademik tinggi cenderung lebih waspada, menunjukkan kendali diri yang tinggi, serta perfeksionis. Melihat adanya kemungkinan ketidaksetiaan dari pasangan dipandang sebagai potensi merusak kesempurnaan dunianya. Evolusi, kata Friedman, menunjukkan kecenderungan pola pikir terhadap kecemburuan pada lelaki dan perempuan. Lelaki cenderung cemburu terhadap perselingkuhan fisik atau yang berkaitan dengan seksual, sementara perempuan lebih mudah tersulut terhadap perselingkuhan yang melibatkan emosi atau perasaan. Emotikon, bentuk kedipan mata dinilai sebagai tingkah menggoda ke arah seksualitas karena lelaki sulit menerima bila melihat pasangannya berinteraksi di Facebook dengan lawan jenis dan ada emotikon semacam ini di dalam pertukaran pesan-pesan itu.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Tata Rasa, Sukma sudah menemani ruang dengar Anda dari pukul 10 pagi tadi sampai sebentar lagi sudah semakin merapat ke pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Itu artinya kebersamaan kita akan segera berakhir juga pendengar, namun Anda tak perlu khawatir karena setelah ini sudah siap juga rekan saya Dharma Chandra yang akan menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam. Untuk itu pendengar, saya Hari Sukma pamit undur diri dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
2: Denpasar.

0: Waktunya kentongan.
1: Angin kencang, puting beliung, angin ribut dan sebagainya merupakan peristiwa hidrometeorologi yang meningkat intensitasnya pada masa peralihan musim. Umumnya terjadi di peralihan musim panas ke musim penghujan. Jenis bencana ini menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan cumulonimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman angin kencang sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Beberapa akibat bencana angin kencang adalah kerusakan rumah dan pohon tumbang. Prabencananya dapat dilakukan dengan membuat rumah atau bangunan yang kokoh, meningkatkan pengetahuan tentang angin puting beliung dan cara penyelamatan diri. Memperhatikan tanda-tanda terjadi angin kencang seperti udara terasa panas, kemudian muncul awan gelap. Saat bencana terjadi, bawa masuk barang-barang ke dalam rumah agar tidak terbawa angin. Tutup jendela dan pintu, lalu kunci. Matikan aliran listrik dan peralatan elektronik. Jika disertai potensi petir yang akan menyambar, segera membungkuk, duduk dan peluk lutut ke dada. Jangan tiarap di atas tanah. Hindari bangunan yang tinggi, tiang listrik ataupun pohon, papan reklame dan sebagainya yang berpotensi rubuh saat terjadi angin kencang. Lindungi diri dari kemungkinan benda yang terbang terbawa angin kencang dan segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan. 'Cause I don't wanna go.

Ya, masih siarkan langsung dari HM Ruk 70 RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore semua para pendengar dimanapun Anda berada. Sekarang saatnya bersama saya Dharma Chandra dalam rangkaian Denpasar sore hari ini yang akan menemani sampai jam 20.00 waktu Indonesia Tengah. Tentu saja sudah saya siapkan semua informasi dan juga musik-musik lainnya ya, sambil menemani Anda jalan pulang ya, atau mungkin udah pulang duluan ya, atau mungkin masih mau kerja sampai malam lembur gitu, gak apa-apa, saya temani pokoknya ya, sampai nanti jam 20.00 waktu Indonesia Tengah bersama kami di Denpasar sore hari ini, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Hutan mengandung berbagai keanekaragaman hayati atau segala sesuatu yang bersifat hidup dan berhubungan dengan kehidupan yang lebih besar daripada ekosistem lainnya di bumi. Berbagai macam pohon dan tanaman yang ditemukan di hutan tropis terdiri dari keanekaragaman hayati yang intensif. Keanekaragaman hayati ini menjadi penting karena setiap spesies saling bergantung telah berevolusi selama jutaan tahun untuk berinteraksi dan berkembang. Sementara penebangan pohon di hutan terus terjadi, masihkah keanekaragaman

0: Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut hijau, aku kasih sampo yang banyak. Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: Ya, masih di Pro 1 Denpasar, karena informasi dan inspirasi ya. Kata apa kata kotak satu Indonesia ya. Jadi memang kita harus satu sebagai warga negara Indonesia ya, benar dong, harus jadi satu ya. Karena memang itu yang memang memperkuat kita ya menjadi sebuah bangsa. Dan juga tentu saja terkait apa namanya masyarakatnya pun juga, walaupun banyak apa suku budaya ya, tapi memang keberagaman itu itulah kelebihannya. Kayak misalkan ya, kalau di sini nih biasanya kan ada apa warung Jawa ya, terus juga di sebelahnya ada warung nasi campur. Wah, itu enak banget tuh ya. Karena memang kalau masalah makanan ya, masalah makanan sendiri itu memang menjadi hal yang utama juga nih ya. Pastilah ya, kalau misalnya semua orang pasti butuh makan ya, apalagi jajan gitu. Jajannya tuh macam-macam. Ada yang jajan boba ya, jajan rujak gitu. Rujak tuh jajanan bukan sih? Jajanan kali ya. Rujak gitu. Bahkan ada juga yang jajan-jajan yang lagi viral-viral gitu ya. Gimana nih? Mungkin di tempat Anda ada jajanan viral nggak ya? Siapa tahu mungkin kalau ada jajanan viral boleh ya kasih tahu ke sini ya. Dan misalkan juga di daerah Anda nih, kalau misalkan ada sesuatu ya, kejadian mungkin apapun itu ya, boleh loh melaporkan juga pengaduan hal tersebut di kanal kami di Halo RRI, dan bisa di Instagram kami RRI Pro 1 Denpasar. Karena sebelumnya ini juga banyak nih pengaduan terkait lingkungan yang memang diadukan oleh masyarakat di Halo RRI gitu. Nanti setelah itu nanti bisa kita kami teruskan, dan tentu saja nanti jika ada jawaban dan ada informasi selanjutnya akan kami angkat langsung di program Halo RRI besok ya, di setiap Senin, Rabu dan juga Jumat. Jadi besok pas banget nih, nanti kita akan bahas juga terkait hal-hal yang memang nanti kita akan bahas di sana ya, khususnya untuk masyarakat yang sudah melapor di Halo RRI. Oke, dan ini masih ada juga kurang lebih jam 16.00 nanti kita akan mendengarkan Beranda Asta Cita Berjaringan ya. Nanti tentu saja nanti kita akan bergabung langsung dengan RRI Pro 1 Jakarta. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
2: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Main Cinta dari ada band. Waduh, siapa nih yang main-main sama cinta nih ya? Atau lagi dimainin hatinya? Waduh, jangan sampai ya. Dan akhirnya memilih untuk memilih sendiri ya, solo date ya. Jadi kalau saya cek dari rri.co.id ya, ini fenomena solo date atau kegiatan berkencan dengan diri sendiri ini semakin populer nih ya, di kalangan perempuan muda khususnya ya. Laki-laki juga sama sih ya, kasihan juga sih ya. Jadi memang aktivitas menonton bioskop sendirian ya, salah satu contohnya juga ya, seperti juga makan restoran juga, terus menikmati waktu di kafe, itu dianggap sebagai bentuk self-care. Nah, berpergian sendiri ini bukan yang dianggap aneh juga sebenarnya ya. Justru saat ini banyak juga nih ya, perempuan atau laki-laki membagikan konten bertema me time ya. Waduh, me time ya, sosmed itu banyak sekali ya kayak gitu ya, yang memperlihatkan pengalaman menikmati waktu seorang diri. Nah, tapi kalau melansir dari halodoc.com, ini psikolog menilai meningkatnya tren solo date ini berkaitan dengan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya kesehatan mental. Jadi banyak juga nih yang kini mulai memprioritaskan kebahagiaan pribadi tanpa harus selalu bergantung pada pasangan atau lingkaran pertemanan. Dan juga meningkatnya tren solo date ini juga menunjukkan juga nih ya, sebenarnya ada pola pikir generasi muda terhadap hubungan dengan diri sendiri. Dan juga sekali lagi, solo date pun tidak lagi dianggap sebagai kesepian ya, tapi ini jadi salah satu gaya hidup juga nih sebenarnya nih, yang modern khususnya, yang menekankan keseimbangan emosional dan kesehatan mental. Ini bisa Anda cek juga di rri.co.id, bisa Anda baca selengkapnya. Jadi gimana nih, apakah Anda senang dengan kesendirian atau sering jalan-jalan sendiri? Ya, nggak apa-apa, jalan-jalan sendiri itu nggak apa-apa. Yang penting duitnya ada. Kalau nggak ada duit, ya udah di rumah atau di kosan aja, ya.

0: Dopamin adalah neurotransmitter yang dibuat otak, pada dasarnya bertindak sebagai pembawa pesan kimia antar neuron. Hormon bahagia yang mempengaruhi aktivitas manusia mulai dari kemampuan mengingat sampai menggerakkan anggota tubuh ini disebut juga reward hormone atau rasa bahagia yang akan Anda dapatkan setelah melakukan sesuatu. Untuk meningkatkan dopamin, sebaiknya makan makanan sehat, tidur dengan cukup, dan menyelesaikan tugas atau pekerjaan.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, karena kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagore, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
4: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
3: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
4: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
3: Iya, emangnya kenapa, Bu?
4: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
3: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
4: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
3: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Cita-Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Berada Astacita Nasional hadir untuk Anda di hari ini, akan diawali dengan RRI Pekanbaru dengan tema inovasi energi terbarukan, investasi untuk kehidupan. Selanjutnya ada RRI Bogor, dari sampah menjadi energi listrik, RRI Atambua, mandiri energi berbasis potensi alam, dan RRI Jayapura, kearifan lokal Papua dalam briket rumah ramah lingkungan berikut ini.
2: Pendengar setia Radio Republik Indonesia, kembali bersama kami dalam Beranda Astacita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, kami mempersembahkan hal-hal yang berkaitan dengan kelistrikan. Pernahkah kita membayangkan suatu hari nanti listrik yang kita gunakan di rumah berasal dari sinar matahari yang menyinari atap atau dari angin yang berhembus di sekitar kita? Bukan lagi sekedar mimpi, energi baru terbarukan kini menjadi harapan nyata bagi masa depan dunia termasuk Indonesia. Energi baru terbarukan atau yang sering disingkat EBT adalah energi yang berasal dari sumber alam yang dapat diperbaharui secara alami. Contohnya, energi matahari, angin, air, panas bumi, hingga biomasa. Berbeda dengan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang jumlahnya terbatas. Energi terbarukan hadir sebagai solusi yang berkelanjutan. Namun pemanfaatannya masih terus digenjot. Pemerintah menargetkan peningkatan bauran energi terbarukan agar Indonesia dapat mengurangi emisi karbon dan mendukung target net zero emission pada tahun 2060.

0: Pekanbaru menghadirkan narasumber Baharu Fahmi selaku Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau yang akan berbicara seperti apa penjelasan terkait potensi energi baru terbarukan di Provinsi Riau saat ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Tuti Fitri.
1: Kalau energi baru kan ini energi yang berdasar dari alam, tapi dapat dipulihkan lagi dengan waktu yang dengan seiringnya waktu gitu, dan lebih ramah lingkungan. Ya, contohnya kayak energi apa kan tadi, energi angin, energi surya, energi panas bumi, atau energi laut. Ya, tapi kalau di kementerian kan nomenklaturnya ada energi baru, kok sekarang udah dipecah energi baru, ada energi terbarukan. Kalau energi baru itu macam yang kita pernah dengar sekarang kan mau nyusun untuk roadmapnya pemerintah pusat, nyusun untuk roadmapnya energi nuklir.
0: Berbeda dengan yang terbarukan ya Pak?
1: Iya, kalau terbarukan itu tadi dia dipulihkan, bisa dipulihkan dengan waktunya berjalan gitu. Kayak energi yang tersedia di alam ini, tapi dipulihkan dengan waktu berjalan. Contohnya gitu, kayak energi angin, energi air, energi panas bumi, sinar matahari, energi surya, panas matahari kan.
0: Oh iya. Fahmi juga menyebutkan, Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan atau EBT karena didukung kondisi geografis dan sumber daya alam yang melimpah. Di antaranya, energi air atau hidro, mini hidro dan mikro hidro, energi surya atau matahari, energi angin atau bayu, panas bumi atau geotermal, dan bioenergi. Kalau untuk Riau ini sebenarnya potensi energi terbarukan itu yang seperti apa Pak?
1: Di Provinsi Riau berdasarkan dokumen peraturan daerah tahun 2022 kita sudah ada perdaruet rencana umum energi daerah. Tentang rencana umum energi daerah Provinsi Riau, potensi EBT yang ada di dalam pemodelan RUET itu untuk energi listrik ya bisa bersumber dari bioenergi, kemudian ada energi surya, ada energi sampah, ada energi angin, terus juga ada energi air dan panas bumi. Tapi yang non kelistrikannya itu pemanfaatan biofuel atau biodiesel yang kalau ibu pernah dengar B35, B40. Jadi yang kalau kelistrikan tadi, potensi yang ada di kita, bioenergi. Bioenergi ini bisa dari biomasa atau biogas yang dari berasal dari kelapa sawit, limbah padat kelapa sawit. Kemudian kalau energi surya, itu potensinya ada juga yang bisa kita tengok, misalnya pembangkit listrik yang berasal dari energi surya, pemasangan PLTS di atap-atap rumah, atap kantor, atau PLTS komunal, kemudian PLTS sampah. Pemerintah pusat lagi gencar untuk membangun PLTS sampah, termasuk di Pekanbaru kan Pak Wali juga mau memanfaatkan sampah menjadi energi listrik. Kemudian juga ada energi air itu contohnya kayak di PLTA kita, PLTA Kota Panjang itu kan energi air.
0: Dalam konteks energi baru terbarukan atau EBT, kelistrikan yang dihasilkan tidak selalu harus terhubung ke PLN. Tetapi, untuk penyaluran skala besar, umumnya memang perlu terkoneksi ke jaringan PLN atau listrik bisa didistribusikan ke masyarakat. Baharu Fahmi selaku Kabid Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau menegaskan, koneksi ke jaringan PLN menjadi penting agar potensi besar EBT seperti tenaga air, surya, dan biomasa bisa dimanfaatkan maksimal. Pemerintah juga mendorong integrasi EBT ke sistem kelistrikan nasional melalui program transisi energi dan target bauran energi nasional. Intinya, energi baru terbarukan bisa berdiri sendiri, tetapi agar manfaatnya lebih luas dan stabil, koneksi ke jaringan PLN sangat dibutuhkan.
1: Untuk kelistrikan, memang kalau kelistrikan ini memang nggak jauh dari PLN ya, karena PLN memang untuk listrik di Indonesia memang PLN. Tapi kan dengan adanya sumber energi dari terbarukan tadi, energi terbarukan tadi, kelistrikan ini bisa untuk pemanfaatan sendiri maupun nanti bisa dikerjasamakan dengan PLN. Jadi beberapa lokasi kan kayak PLN juga ngambil IPP namanya, jadi ada perjanjian kerjasama gitu PLN dengan misalnya salah satu pabrik kelapa sawit membangun pabrik PLN seperti biogas, pembangkit listrik tenaga biomass atau biogas, nanti kelebihan listriknya bisa diambil sama PLN, ada perjanjian jual beli lah. Artinya keuntungannya tentu ujungnya adalah memastikan kelistrikan di Provinsi Riau ini bisa teraliri semua.
0: Energi baru terbarukan atau EBT kini menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan modern. Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dan menipisnya cadangan energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara, energi terbarukan hadir sebagai solusi untuk masa depan.

0: Demikian beranda Asta Cita dengan judul Inovasi Energi Terbarukan, Investasi untuk Kehidupan. Persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri, beserta tim teknik, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam beranda Asta Cita yang akan datang.
1: Beranda Asta Cita.

0: ini, sampah bukan lagi sekedar limbah yang dibuang begitu saja. Dengan teknologi yang terus berkembang, sampah dapat diolah menjadi sumber energi alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui proses tertentu, seperti pembakaran ramah lingkungan, gasifikasi, hingga pengolahan biogas, sampah mampu menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Di berbagai daerah, pengolahan sampah menjadi energi listrik mulai diterapkan sebagai solusi dua masalah sekaligus, yakni mengurangi penumpukan sampah dan menyediakan energi yang lebih berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung penggunaan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil. Namun tentu saja penerapan teknologi ini membutuhkan dukungan banyak pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah juga menjadi langkah awal yang sangat penting agar proses pengolahan dapat berjalan lebih optimal. Melalui obrolan kali ini, kita akan membahas lebih jauh bagaimana proses pengolahan sampah menjadi energi listrik dilakukan, apa saja manfaatnya, tantangan yang dihadapi, hingga peluang penerapannya di daerah, khususnya di Kota Bogor dan sekitarnya. Berikut obrolan rekan Delis dengan Ibu Setiawati Eshut MSI, selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Pendengar, saat ini Delis telah bersama Ibu Setiawati Eshut MSI, selaku Sekretaris DLH Kota Bogor. Halo Ibu, apa kabar?
1: Ya, Alhamdulillah, sehat Mbak Delis.
0: Baik, kita akan membahas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Nah ini, proses pengolahan sampah jadi energi listrik ini seperti apa, boleh diceritakan Ibu?
1: Pengolahan sampah menjadi energi listrik itu biasa kita singkat PSEL ya, biar lebih ini ya, PSEL. Itu adalah proses pengolahan sampah yang menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk menghasilkan energi listrik. Jadi memang yang nantinya akan kita gunakan itu menggunakan teknologi insinerasi ya, pembakaran dengan suhu tinggi, yang kemudian nanti dari hasil uap panas yang dihasilkan itu akan menggerakkan turbin yang akan menghasilkan energi listrik. Seperti itu. Jadi energi listriknya itu yang akan disalurkan kepada masyarakat gitu ya, atau dalam ini mungkin nanti dikelola oleh PLN terlebih dahulu, setelah itu baru disalurkan kepada masyarakat. Seperti
0: sampai pada akhirnya sampah-sampah ini dikelola lalu menjadi energi listrik, ini berapa lama butuh prosesnya Bu?
1: Ya, jadi memang mungkin saya boleh berbicara kronologis kembali sebentar ya, kenapa nanti apa Bogor kemudian akan melaksanakan program PSL ini. Jadi memang selama ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk melakukan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir nih. Ya di hulu itu kita sudah ada apa pemilahan, kemudian pengolahan di TPS3R, pengolahan di bank sampah gitu ya. Namun memang hasil akhirnya residunya masih kita angkut ke TPA. Walaupun memang sudah kita terus kurangi ya di hulu agar TPA ini tidak cepat penuh ya. PSL ini hadir merupakan satu teknologi pengolahan sampah yang modern ya, yang sudah juga dilakukan di berbagai negara-negara lain gitu, yang kemudian melalui Perpres 109 Kota Bogor menjadi salah satu kota yang mendapatkan program tersebut. Seperti itu. Jadi harapannya memang PSEL ini bisa betul-betul menuntaskan sampah Kota Bogor. Jadi memang sampah itu idealnya hari ini kita produksi, hari ini kita selesaikan, sehingga tidak ada sampah yang menumpuk. Seperti itu. Jadi dengan adanya PSEL ini tadi ya, yang sampah yang biasanya residu kita ke TPA kemudian tertimbun sambil sampai menumpuk ya, walaupun memang di TPA itu kita ada pengolahan kontrol landfill ya, untuk bisa meminimalkan timbulan sampah yang ada di TPA. Tapi dengan adanya nanti PSL ini sampah itu insya Allah akan selesai dalam hari itu juga. Dan untuk kapasitasnya memang untuk Kota Bogor itu 1000 ton per hari. 1000 ton per hari.

0: Karena Ibu sampaikan juga ini sangat menarik ya. Jadi sampah per hari itu selesai di hari itu. Artinya tidak ada penimbunan di TPA gitu ya. Kita mengurangi hal tersebut. Ini manfaatnya bagi masyarakat seperti apa saja, Bu?
1: Ya, kalau bagi masyarakat ya yang pertama adalah kita bisa mengurangi timbulan sampah. Apalagi kalau sekarang kita sering banget tuh banyak kendala karena mungkin sampahnya masih berceceran gitu ya.
0: Masih dicampur
1: masih ada,
0: ya.
1: Iya, masih ada dicampur, masih ada juga yang dibuang ke sungai, masih ada juga yang dibakar gitu ya. Nah, ini nanti dengan adanya PSL ini lingkungan di sekitar kita insya Allah akan menjadi bersih karena insya Allah semua sampah bisa terkelola di fasilitas PSL ini. Kemudian tadi ya mengurangi beban TPA, kemudian juga untuk PSL ini juga ada residu yang dihasilkan dari pengolahan energi listrik ini berupa kalau bahasa lingkungan itu berupa abu dasar dan abu terbang. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan batu bata atau komblok gitu ya. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, kemudian ya intinya bagi masyarakat itu selain mendapatkan lingkungan kota yang menjadi bersih, lingkungan rumahnya gitu ya, menjadi bersih. Nah, salah satunya itu juga bisa dimanfaatkan juga sebagai ya mungkin nanti menjadi satu sumber
0: peluang ekonomi,
1: tambahan,
0: ya, ya,
1: peluang ekonomi bagi masyarakat seperti itu.
0: Oke, baik. Ya. Nah, mungkin tentu hal-hal seperti ini banyak tantangannya ya, Bu, ya. Boleh juga dijelaskan apa saja tantangan yang katakanlah sering dihadapi gitu untuk warga masyarakat Kota Bogor.
1: Ya, memang tantangannya banyak nih ya, terutama bagi masyarakat. Jadi memang dalam satu program ada pro dan kontra. Ya, mungkin ada beberapa sebagian masyarakat yang memang setuju, ada juga sebagian yang tidak setuju. Memang ini menjadi satu hal yang lumrah dalam pembangunan ya, apalagi pembangunan infrastruktur atau sarana-sarana lain yang kita peruntukkan memang untuk keberlanjutan kota. Namun memang di sisi lain kita perlu mendapat dukungan semua stakeholder ya, semua pihak, terutama masyarakat nih gitu. Karena penuntasan sampah ini bukan hanya apa, pemerintah ini bukan hanya sekedar membangun fasilitas pengelolaan sampahnya, tapi juga harus juga didukung oleh nanti keberlanjutannya. Nah, ini menjadi peran penting bagi masyarakat untuk mendukung hal tersebut gitu. Jadi intinya kalau kita berbicara tantangan, itu tantangan yang paling luar biasa itu ya dari masyarakat. Pada akhirnya kita membutuhkan masyarakat itu untuk memang merubah paradigma pengolahan sampah dari yang lama menjadi yang baru gitu. Nah, yang baru ini salah satunya dengan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik. Karena yang harus dibangun itu memang bukan hanya pengolahan sampahnya saja, tapi juga kepercayaan publik ya yang harus dibangun. Sehingga memang budaya-budaya baru dalam pengolahan sampah ini menjadikan satu upaya kolaborasi untuk bisa melakukan pengolahan sampah dan menuntaskan sampah dengan baik seperti itu, sehingga ya apa, pembangunannya bisa berkelanjutan seperti itu sih.
0: Jadi support dari masyarakat juga penting ya, Ibu,
1: penting
0: ya.
1: Penting banget.
0: Karena untuk berkelanjutan dari program ini. Nah, untuk peluang penerapannya sejauh ini seperti apa, Ibu?
1: Ya, jadi kalau berbicara penerapan di Kota Bogor, kita memang mengacu pada Perpres 109 tahun 2025 di mana memang kewajiban pemerintah Kota Bogor itu menyiapkan lahan dan pasokan sampah. Jadi semua investasi memang kita dibantu dari pusat. Jadi kalau selama ini kita butuh anggaran APBD yang banyak untuk mengolah sampah, nah ini adalah peluang yang sangat bagus nih. Makanya kalau tidak kita dukung, tidak kita ambil.
0: Sayang sekali, Bu, ya.
1: Iya, ini sementara kabupaten kota lain gitu ya, yang memang pengen tapi tidak memenuhi persyaratannya tadi, persyaratannya karena harus memiliki lahan dan pasokan sampah yang cukup. Nah, itu sangat mau banget gitu ya untuk dibangunkan fasilitas pengolahan sampah PSL ini, sehingga memang apa namanya, dengan kondisi penerapan kita dengan kondisi kita siap dengan lahan dan kondisi sampahnya itu, insya Allah di Kota Bogor ini sudah sangat siap untuk bisa dibangunkan PSL.
0: Ya, seperti itu. Mungkin singkat saja, Ibu, apa pesan untuk masyarakat warga Kota Bogor ini untuk mensupport juga PSL ini, Ibu? Singkat saja.
1: Dukungan masyarakat ini sangat dibutuhkan ya untuk transformasi pengolahan sampah di Kota Bogor sehingga dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan PSL ini bukan hanya keberhasilan pemerintah daerah,

0: tapi juga keberhasilan seluruh masyarakat Kota Bogor. Yang pada akhirnya yang dibangun itu bukan hanya fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga kepercayaan publik, budaya baru dalam pengolahan sampah, dan semangat kolaborasi bersama. Sehingga ketika pemerintah dan masyarakat berjalan beriringan, maka PSL ini akan menjadi solusi nyata untuk menuntaskan masalah persampahan di Kota Bogor.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih ya, Ibu, atas informasinya, juga waktunya wawancara bersama kami.
0: Terima kasih, Mbak Lies.
2: Semoga perbincangan ini dapat menambah wawasan dan mendorong kita semua untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah serta pemanfaatan energi terbarukan demi masa depan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Dari Sampah Menjadi Energi Listrik, produksi RRI Bogor. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita. Wow! Wow!

0: Pendengar Senusantara, kemandirian energi berbasis potensi alam adalah upaya memanfaatkan sumber daya alam lokal secara produktif untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Konsep ini menitikberatkan pada keterlibatan aktif masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar penonton, khususnya dalam mendukung visi Iconic Island, Pulau Ikonis Energi Terbarukan. Pengurus komunitas Luri Panamu Sumba Nusa Tenggara Timur, Petrus Lamba Awang, yang juga berpengalaman di IBK atau Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan, menekankan bahwa daerah kepulauan seperti NTT umumnya sangat memungkinkan untuk mencapai kemandirian energi melalui pemanfaatan potensi lokal secara produktif. Menurut pandangan beliau, optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal seperti matahari, angin, dan hidro tidak hanya menyediakan listrik tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan.
1: Pada dasarnya kita di daerah kepulauan, Pak, yang kalau kita bilang untuk mendatangkan sebuah bensin atau solar itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sedangkan di daerah kita sendiri itu terdapat potensi yang sangat banyak berupa mikrohidro, matahari yang 8 bulan setiap tahunnya itu, dan beberapa energi lain yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kita mendapatkan listrik secara mandiri. Peran kami sebagai komunitas hanyalah memanfaatkan. Kebetulan juga saya selain membuat sebuah komunitas, saya juga bekerja di NGO IBK. Nah, dari situ kami hanya melanjutkan saja ketika dari NGO atau dari lembaga lain sudah membangunkan energi buat kita. Nah, bagaimana energi itu kita manfaatkan menghasilkan ekonomi buat masyarakat Sumba. Nah, sehingga harapannya bisa mandiri begitu, Bapak.
0: Menurut pandangan Petrus, pemanfaatan potensi lokal di NTT melalui teknologi tepat guna adalah kunci untuk mewujudkan energi baru terbarukan yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus dapat memperkuat visi Sumba sebagai Iconic Island. Pendekatan ini menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan dengan fokus pada penguasaan teknologi untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri. Sehingga dengan pendekatan ini, energi terbarukan di NTT diharapkan dapat bertransformasi dari sekedar potensi menjadi solusi nyata bagi ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan.
1: Jadi memang energi kita itu untuk energi yang baru terbarukan yang tidak merusak lingkungan itu ada energi air. Kalau kita punya sungai, kita memanfaatkan debit dari sungai dan juga beda ketinggian dari sungai itu sendiri untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, energi matahari, energi angin, mungkin ada biomasa. Di NTT banyak sekali kita punya binatang babi, sapi. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjadikan sebuah energi baru terbarukan yang bisa kita gunakan daripada kita membuang. Jadi kita mencari teknologinya yang tepat untuk menjadikan bisa menjadi listrik, bisa menjadi mungkin karena kita di NTT kesulitan air. Maka energi surya itu bisa menaikkan air dari bukit ke atas, dari lembah ke atas, seperti itu. Begitu juga energi-energi yang lain. Kalau di Sumba sendiri memang karena sebenarnya di kampung saya sendiri itu energi baru terbarukan itu sudah terjadi di tahun 99, Pak. Jadi waktu itu naikkan air dari lembah setinggi 100 meter untuk di atas bukit. Cuman untuk menjadikan listrik itu terjadi di 2010 sebagai pilot projectnya untuk Sumba Iconic Island, Pak, salah satunya di PLTM Hambakuau. Dan sampai sekarang ada beberapa pembangkit yang memang ada yang dikelola oleh masyarakat di sana melalui koperasi, kemudian dimanfaatkan untuk penerangan, untuk peningkatan ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, untuk dukungannya sendiri, ya ada beberapa lembaga internasional yang memang memberikan pengaruh besar untuk membuat Sumba itu menjadi nyata menggunakan energi terbarukan gitu, Pak. Mungkin dari kemarin dari HIPOS, dari Norway, dan banyak Pak dari luar. Yang terakhir kami dari MCE Indonesia yang bantuannya dari USA itu. Ada juga dari CSR pemerintah gitu.
2: Iya, iya ready dari ngulangu biaya karambu nambawa pamaliru ngunda iya rika bandang alamu dadunanya tarambu napangit.
0: Kolaborasi dalam membangun energi baru terbarukan memang menjadi kunci utama untuk mewujudkan kemandirian ekonomi khususnya di sektor pertanian. Namun menurut Petrus, perjalanan ini dihadapkan pada kendala struktural yang sangat signifikan yang meliputi perizinan di kawasan hutan lindung, kebutuhan pembiayaan yang begitu besar, serta tantangan dalam melistriki 90% wilayah Indonesia.
1: Nah, memang ini semua kolaborasi Pak antara pemerintah, dari NGO, dari lembaga luar maupun sebagai komunitas, kita saling bergotong royong untuk membangun bagaimana dengan hadirnya energi terbarukan tidak hanya membuat kita terlena menikmati listrik saja dan tidak menghasilkan apa-apa, tapi dengan kita membuat sebuah kegiatan ekonomi pertanian gitu, terutama itu bisa mendapatkan income sehingga kita bisa membayar listrik itu sendiri. Salah satunya mungkin sekarang mungkin yang masih berjalan adalah tahun kemarin diresmikan oleh pemerintah kabupaten juga sebagai sentra tomat di kampung saya, memanfaatkan listrik dari energi baru terbarukan. Setelah ada listrik, kita naikkan air. Air membuat masyarakat punya pertanian di pekarangan rumah, tomat, cabai, dan beberapa sayur-sayuran gitu, Bapak. Memang tantangannya saya menemukan beberapa kali, Pak, karena saya juga sempat mengurus beberapa dokumen. Kalau ngomong mikrohidro itu kan kita harus di hutan, sedangkan hutan itu punya undang-undang sendiri, apalagi hutan lindung, kawasan hutan produksi dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah tantangan bagaimana antara pemerintah, NGO dan lembaga-lembaga di desa itu saling memberi apa ya, tidak membuat salah satu elemen di dalam itu merasa dirugikan gitu. Kayak kita membangun pembangkit ya, kita juga wajib misalnya menanam pohon, menjaga hutan gitu. Seperti itu sih Pak tantangannya, karena kita tahu ketika ada pembangkit di situ supaya dia beroperasi 100%. Nah, itu bagaimana supaya ya hutan juga tetap dijaga. Nah, kadang-kadang itu yang membuat pemerintah juga merasa kita membangun itu jangan sampai nanti merusak hutan gitu. Terus dari sumber pembiayaan juga susah sih Pak, karena pembiayaan juga kadang apalagi dengan kemarin kita main statement bahwa 90% Indonesia sudah terlistriki itu juga salah satu konsekuensi kita tidak lagi mendapatkan pendanaan yang banyak dari luar seperti itu, Bang.
2: Iya, iya ready dari ngulangu biaya karambu nambawa pamaliru ngunda iya rika bandang alamu dadunanya tarambu.
0: Mendengar Senusantara optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal untuk menciptakan

0: Nyarawati melaporkan.
1: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Bali NTB, kembali kami sampaikan berita utama. Buleleng mencatatkan capaian jumlah peserta CKG tertinggi di Bali. Harga cabai di Denpasar melonjak signifikan. Mewakili tim redaksi, saya Dharma Chandra beserta redaktur Hikmat Raharjo mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Yang masih di Radio Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Dan sebelumnya, untuk Anda para pendengar, kami mohon maaf sekali jika sebelumnya sempat ada kendala terkait untuk jaringan terestrial dan streaming kami. Namun saat ini kami sedang dalam recovery terkait untuk jaringan terestrial ataupun streaming kami untuk yang lebih baik lagi. Namun nanti kurang lebih jam 18.00 juga mau saya infokan, nanti kita akan mengaturkan Puja Trisandya. Dan juga kurang lebih azan maghrib untuk Denpasar sekitarnya jam 18.10. Dan nanti jam 19.00 waktu Indonesia Tengah kita juga ada Gobras, Gobrol Bareng Komunitas, dan terkait hewan kurban juga ya. Nanti kita akan bahas banyak sekali di sana ya. Dan sekali lagi kami infokan bahwa saat ini sedang kami bantu untuk atau sedang perbaikan jaringan terestrial maupun streaming radio kami, atau di Pro 1 lebih tepatnya, agar lebih baik lagi kualitasnya yang bisa diterima nanti untuk Anda semua para pendengar. Dan untuk itu para pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

teu prati aksa ukir lan pasir. Ukir pinaka wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

dan gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

menjawab salam orang yang dikenal ataupun yang tidak dikenal, ini hukumnya wajib. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 5 perkara wajib bagi seorang muslim terhadap saudaranya, di antaranya menjawab salam, beramar ma'ruf, dan nahi mungkar. Ini juga wajib dilakukan oleh setiap muslim masing-masing sesuai kemampuannya. Menunjukkan orang yang tersesat atau salah jalan, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan menegur orang yang berbuat keliru, serta membela orang yang teraniaya. Di dalam hadis disebutkan, setiap persendian manusia mempunyai kewajiban sedekah, dan disebutkan di antaranya, berbuat adil di antara manusia adalah sedekah. Menolong dan membawanya di atas kendaraannya adalah sedekah. Atau mengangkatkan barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Dan menunjukkan jalan adalah sedekah. Surah Muttafaq Alaih.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.

RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar di FM 105,2 MHz RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: Hai Lili, kamu kayaknya kelihatan capek banget hari ini.
2: Iya nih, belakangan tuh kerjaan numpuk, tidur gak enak. Terus rasanya apapun yang aku lakuin tuh gak ada energinya gitu.
1: Bisa jadi kamu lagi burn out, Li. Soalnya burnout itu muncul kalau badan dan pikiran kita dipaksa kerja terus tanpa jeda. Tanda-tandanya mirip kayak yang kamu ceritain. Lelah panjang, susah fokus, kehilangan motivasi, dan mood gampang turun.
2: Aku pikir cuma lagi bad day berkepanjangan. Ternyata ada istilahnya ya?
1: Iya, ada Li. Dan yang sering dilupain, burnout itu bukan soal lemah atau kurang kuat. Tandanya tubuh ngasih sinyal kalau kamu butuh istirahat sebentar. Coba deh Li, mulai dari hal kecil atur ulang ritme kerja. Kasih batas waktu atau sekedar ambil 10 menit buat lepas dari layar atau pekerjaan.
2: Iya deh, kayaknya aku perlu pelan-pelan coba biar otak sama badan aku tuh gak kayak mesin yang dipaksa kerja terus.
1: Nah itu Li, pelan gak apa-apa. Yang penting tetap waras.
3: Kalau burnout datang, jangan tunda. Pulihkan diri biar semangatmu kembali.

Ya, masih dari Pro 1 Denpasar, kenal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Dharma Chandra, masih menemani sampai jam 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Seperti lagunya The Rain ya, gagal bersembunyi ya. Kadang kita juga bingung nih, mau sembunyi gimana gitu ya. Apalagi tadi dibilang kan, aku hanya rindu cie. Kadang gak sabar gitu ya, kita mau ketemu gitu ya. Tapi memang terkait masalah sabar nih, kesabaran itu memang kadang sering dibilang, bukan kadang lagi ya, itu ada batasnya ya gitu. Dan memang saat seseorang sudah merasa sudah mencapai titik puncak tekanan, itu pasti sering diucapin gitu ya, sabar tuh ada batasnya. Nah, tapi kalau dari sudut pandang psikologis dan sains, ini apakah mungkin benar gak sih? Ada gak sih kayak gitu istilahnya? Nah, memang secara biologis kesabaran ini berkaitan erat dengan fungsi korteks prefrontal di otak. Jadi bagian yang bertanggung jawab atas pengendalian diri, atas keputusan diri sendiri yang logis khususnya ya. Jadi memang kalau pakar psikologi sosial dari Florida State University, Roy Baumeister, ini memperkenalkan teori ego deplotion ya maksudnya ya. Jadi menjelaskan bahwa pengendalian diri termasuk kesabaran ini bekerja seperti otot. Jadi jika terus-menerus digunakan tanpa istirahat ya, nanti cenderung orang tersebut bisa mudah marah gitu. Jadi memang ada ambang-ambangnya tersendiri gitu. Jadi sebenarnya kalau secara psikologis ini memang kalau dibilang batasnya itu memang kembali lagi ke kinerja fisik dari otak kita. Gimana nih? Kalau Anda sendiri apakah masih sering sabar atau enggak sabaran ya?

0: Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
2: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
1: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
2: Oh, begitu, Dang?
1: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
2: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?

Salah dari Lobo ya. Apa aku pernah mengeluh ya? Ya, lain-lain ya. Jadi memang kadang kalau serba salah tuh juga bingung ya. Apalagi kalau misalkan kita salah memilih hewan kurban ya. Apalagi mau Idul Adha nih, khususnya kambing ya. Nah, terkait hewan ternak ya, nanti kita ada ngobrol bareng komunitas jam 19.00 waktu Indonesia Tengah bersama kelompok ternak Tunas Jaya Kambing Bali. Nanti kita akan membahas terkait cerdas memilih hewan kurban, tips dari kandang Tunas Jaya. Kurang lebih nanti jam 19.00 waktu Indonesia Tengah atau lebih 6 atau 7 menit. Dan nanti yang mau tanya-tanya boleh, nanti akan saya infokan. Dan juga sesaat lagi dalam rangkaian Denpasar malam ini.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu ketemu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker diklaim menyalurkan bantuan subsidi upah BSU sebesar Rp600.000 periode Mei hingga Juni 2026. Narasi tersebut dibagikan sejumlah akun media sosial Facebook dan disertai tautan yang diklaim untuk mendaftar sebagai penerima BSU. Mari kita cek faktanya, Kemenaker telah membantah hoax terkait penyaluran BSU sebesar Rp600.000 yang berulang kali beredar di media sosial pada 2026. Kepala Biro Humas Kemenaker Farid Abdurrahman Nuri Yuliono menegaskan bahwa belum ada kebijakan terkait penyaluran BSU pada 2026. Ia menghimbau masyarakat waspada terhadap informasi palsu mengatasnamakan BSU 2026, terutama yang memuat tautan pendaftaran tidak resmi dan berpotensi penipuan. Adapun tautan yang diklaim untuk cek pencairan BSU mengarah ke sebuah halaman yang meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor telegram aktif. Awas, jangan sampai klik atau mengisi data di halaman tersebut. Ini merupakan modus pencurian data pribadi atau phishing. Kesimpulannya, berdasarkan penelusuran tim cek fakta, tautan untuk pendaftaran penerima BSU sebesar Rp600.000 periode Mei hingga Juni 2026 adalah hoax. Kemenaker belum mengumumkan kelanjutan program BSU pada 2026. Masyarakat dihimbau waspada terhadap hoax terkait BSU. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan juga hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: dan Pasar malam ini.
1: Masih di 105,2 MHz Repro 1 dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha ya khususnya ya, ini kita sudah mulai melihat nih aktivitas masyarakat semakin ramai mencari hewan kurban ya. Di berbagai tempat penjualan, hewan ternak juga mulai baik dipilih dan diperhatikan oleh calon pembeli dengan cara yang mereka masing-masing. Nah, ada yang langsung tertarik pada ukurannya, ada yang lebih fokus ya dari kondisi fisik, dan ada juga nih yang mengandalkan pengalaman sebelumnya ada yang menentukan pilihan. Nah, prosesnya ini terjadi begitu saja di lapangan dari satu hewan ke hewan lainnya. Tapi ya, kalau diperhatikan lebih dalam, ada beberapa hal yang sebenarnya tidak terlalu selalu dilihat secara langsung nih. Tidak semua kondisi bisa langsung dipahami juga hanya dari pengamatan sesaat atau singkat di lapangan. Nah, hal seperti ini juga sering ditemui ya di lapangan, dan juga tentu saja banyak juga yang melakukan pemeliharaan dengan baik yang pastinya, dan juga seleksi hewan ternak di lapangan, termasuk yang dilakukan oleh para peternak di lingkungan kelompok ternak Tunas Jaya Kambing Bali. Dan dalam memilih hewan kurban ini apa saja sebenarnya yang paling dasar yang perlu diperhatikan dan juga agar tidak salah pilih juga nih ya. Nah, bersama saya Dharma Chandra dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama kelompok ternak Tunas Jaya Kambing Bali edisi Kamis 21 Mei 2026 dengan pembahasan cerdas memilih hewan kurban, tips dari kandang Tunas Jaya ya. Jadi hari Kamis ini tanggal 21 nanti kita akan membahas banyak hal ya terkait hewan ternak. Dan tentu saja untuk membahas ini saya sudah kedatangan narasumber di Pro 1, sudah ada Bapak Ahmad Hanafi STP MTP, Ketua Kelompok Ternak Tunas Jaya Kambing Bali. Selamat malam Bapak.
2: Malam Mas Chandra.
1: Waduh, luar biasa nih Pak ya. Sehat Pak?
2: Sehat, Alhamdulillah.
1: Sehat, Alhamdulillah.
2: Mas Chandra sehat juga ya?
1: Alhamdulillah, sehat sekali nih Pak. Saya semangat nih, soalnya kita bahas hewan ternak kambing nih ya Pak ya. Salah satu hewan ketika sudah diolah ya, saya suka nih soalnya.
2: Oh iya, sate gulai ya.
1: Nah, itu dia ya. Oke, nanti kita bahas banyak ya, tapi lebih ke pemilihannya ya. Dan untuk para pendengar, nanti yang mau bergabung ya, mau tanya-tanya mungkin sekitar gimana sih kita cari hewan ternak khususnya kambing ya, yang baik seperti apa, yang bagus seperti apa, dan gimana sih proses untuk pemilihannya, boleh nanti bisa langsung di WhatsApp kami di 0896 7812 3830 atau 0361 222 161. Boleh sekali bisa berbicara dan tanya-tanya kepada Bapak Ahmad nih yang saat ini sedang ada di Studio Pro 1. Tapi ini saya mau tahu dulu Pak Ahmad, ini mungkin bisa boleh diceritain dulu Pak terkait profil kelompok ternak Tunas Jaya Tunas Jaya Kambing Bali ini ya. Ini berdiri sudah sejak kapan Pak? Ini fokus utamanya lebih ke apa nih Pak?
2: Silakan. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Hanafi, biasa dipanggil Hanafi. Kalau saya sendiri berkecimpung di dunia perkambingan kurang lebih sudah 15 tahun Mas. Jadi udah lama ya. Tapi kami fokusnya memang di apa, penjualan catering ya. Di apa, produk olahan yang sudah jadi mateng, yang tadi sempat disinggung di awal, sate dan gulai itu. Kalau peternak kambing sendiri pada dasarnya di Bali sudah lama, bahkan beberapa kelompok itu sudah apa namanya, turun-temurun mereka dari kakek, ayah sampai ke anak begitu ya. Bisnis termasuk bisnisnya dan apa, peternakannya itu. Tapi kalau kalau kelompok ternak Tunas Jaya Kambing Bali sendiri itu baru efektif kami berhimpun itu sekitar setahun lah ya, sudah setahun.
1: Sudah setahun ya.
2: Sudah setahun. Dan memang ada 15 anggota di dalamnya, semuanya peternak. Dan apa namanya, kami ber apa istilahnya, kantor ya, bukan di Jalan Kusuma Bangsa 3 Denpasar Utara. Persisnya di belakang Hotel Aston Denpasar ya, Jatsu di sana. Jadi memang baru setahun, tapi memang kami hadir dalam kelompok ternak ini memang menyikapi kondisi antara permintaan hewan ternak kambing ya, hewan kambing, terutama daging kambing di Bali itu sangat berbeda jauh antara permintaan dan supply. Demand dan supply-nya itu jomplang begitu ya. Maka kebanyakan daging-daging itu disuplai ibaratnya di apa? Diimpor dari Jawa. Diimpor dari Jawa. Jadi kebutuhan kambing di Bali itu tidak mencukupi kebutuhan apa? Hotel, restoran, kafe itu masih ada, sangat kurang.
1: Ya, ada di Bali ya, Pak ya.
2: Ya, jadi hulu hilirnya ingin kami jaga di kelompok ternak ini. Jadi kami memang sengaja hadir berhimpun untuk melakukan proses breeding, pembibitan dari awal. ya, sampai dengan rantai pasoknya kami jaga. Jadi kebutuhan daging yang baik itu kami jaga gitu Mas.
1: Oke, baik ya. Jadi memang salah satu latar belakang itu tadi Pak ya. Jadi memang pasokan ya Pak,
2: pasokan, bilang, ya.
1: Di Bali ini demandnya sendiri memang cukup banyak gitu permintaannya,
2: yeah.
1: Tapi istilahnya dari kambingnya sendiri gitu, stoknya sendiri mungkin masih saat ini masih dari pulau lain atau pulau Jawa tadi Pak, yeah. Ya. Jadi memang rencananya bukan rencananya lagi, memang bertujuan untuk pembibitan tadi gitu ya.
2: Betul.
1: Dari kambing sih. Ini kambing, yeah, saja atau ada lagi Pak untuk saat ini?
2: Hanya fokus di kambing.
1: Fokus di kambing,
2: sesuai
1: Pak.
2: Sesuai dengan ya, namanya kelompok ternak Bali. Kambing Bali.
1: Ya. Oke.
2: Okay. Dan kebetulan kami juga sudah bermitra dengan pemerintah Kota Denpasar. Ada sekitar 30 ekor kambing yang dititipkan oleh pemerintah kota, yang oleh kelompok ternak ini dibudidayakan nanti,
1: okay,
2: beranak pinak begitu. Hasilnya nanti akan dibagi ke kelompok lain yang ingin bergabung dalam kelompok ternak Tunas Jaya Kambing Bali,
1: okay,
2: untuk diberdayakan begitu.
1: Okay.
2: Hasil anakannya, karena kalau kambing itu kan ya, mereka dalam setahun bisa dua kali melahirkan.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Oke. Baik. Nah, ini kalau dari pergerakannya sendiri Pak nih, permintaan kurban di Bali tahun ini Pak, untuk saat ini, apalagi kan menjelang hari raya Idul Adha Pak. Ini dibanding tahun sebelumnya bagaimana Pak? Apa lebih banyak kah biasanya Idul Adha? Kalau tahun ini apakah mungkin makin naik lagi kah,
2: ya,
1: atau bagaimana?
2: Rata-rata kebutuhannya sama.
1: Oke.
2: Ya, cuma yang menjadi problem sekarang itu stoknya.
1: Oke.
2: Stoknya ini yang boleh dikatakan langka ya. Kalau kambing mungkin masih bisa kita atasi, tapi yang bermasalah itu sekarang kondisinya sapi. Ya, sapi itu antara permintaan dan supply keberadaan hewan sapinya itu langka gitu. Jadi
1: ya,
2: banyak yang kesulitan sekarang.
1: Okay,
2: masjid musola yang kesulitan mencari hewan sapi. Kalau kambing masih bisa kita atasi ya, begitu.
1: Okay.
2: Tapi rata-rata sama, setiap tahunnya sama.
1: Oke, setiap tahunnya sama rata-rata Pak ya. Oke, saya penasaran Pak, tadi kan kelangkaan. Ini kelangkaannya, ini apakah menjelang hari Idul Adha saja atau memang emang seperti hari-hari sebelumnya atau bulan-bulan sebelumnya memang dari awalnya sudah langka atau bagaimana Pak? Kalau dari untuk saat ini?
2: Memang ini jadi problem keseluruhan Bali Pak.
1: Keseluruhan,
2: tapi itu sapi
1: ya,
2: tadi ya.
1: Iya,
2: untuk sapi ya. Ya. Kalau kambing tadi masih bisa kita atasi.
1: Ya.
2: Oke. Okay. Jadi sapi yang menurut informasi yang kami terima itu memang tingkat budidaya pembibitan dari sapi di Bali itu memang dari tahun ke tahun menurun drastis, gitu ya. Itu problem yang harus diselesaikan oleh pemerintah provinsi. Menurun drastis dan tahun ini adalah yang paling parah.
1: Paling parah
2: untuk sapi.
1: Ya. Okay,
2: tapi kita tidak bicara sapi ya.
1: Iya, ya saya penasaran saja Pak, apakah memang gitu, saya pikir yang kambing juga berkurang juga Pak di bulan-bulan sebelumnya,
2: karena masih bisa kita
1: masih bisa diatasi ya, berarti ya masih aman berarti
2: aman,
1: nih.
2: Aman,
1: karena kambingnya enak Pak sebenarnya kalau diolah.
2: Nah,
1: berbicara kambing lagi nih Pak ya, pasti kan apalagi Idul Adha kan biasanya banyak milih-milih kambing nih Pak.
2: Iya.
1: Iya kan?
2: Sudah banyak ya.
1: Iya betul. Nah, ini ada kriteria mendasar enggak sih Pak, khususnya masyarakat nih, biasanya kan mungkin masyarakat ngertinya tolong beliin ini dong, terus dibeliin enggak ngelihat atau mungkin ini bagus nih ini aja deh gitu.
2: Iya, betul
1: apa,
2: Mas.
1: Apa gimana nih?
2: Iya, jadi kalau hitungan hari sekarang kurang 4 hari ya.
1: Iya, betul.
2: 4 hari. Jadi kemarin pemerintah sudah mengumumkan di tanggal 27
1: betul sekali Pak. Pada
2: hari Rabu itu. Ha. Jadi kalau memilih sebenarnya sekitar 15 hari sebelum atau mungkin 20 hari ya sebelum sebelum Idul Adha itu masyarakat sudah mulai mencari itu sebenarnya. Jadi kalau sekarang ini sudah mepet
1: ya.
2: Tapi enggak apa-apa, kami akan informasikan. Pertama, kalau hewan kurban itu ketika dipilih ada dua pegangan yang harus kita pakai Pak. Ya, pertama harus sesuai dengan namanya kurban itu sesuai dengan syariat Islam. Ya kan? Yang kedua timbangan fisiknya yang harus kita lihat gitu ya. Kalau syariat Islamnya mengharuskan kurban itu boleh jantan betina ya. Boleh. Jadi jantan betina boleh, pada dasarnya boleh. Tapi masyarakat kemudian memaknai bahwa jantan itu lebih baik karena kurban itu diharuskan disunahkan untuk berkurban yang terbaik lah kira-kira kira-kira begitu. Dan hewan jantan itu dagingnya lebih padat dia daripada betina, maka dianggap lebih baik gitu ya. Dan kemudian kalau secara syariatnya itu harus sudah berumur 1 tahun. Ya, semua mazhab, 4 mazhab itu mengharuskan umurnya satu tahun.
1: Satu tahun ya, oke.
2: Okay. Satu tahun masuk ke tahun ketiga, kedua. Jadi kalau kambing itu, kalau kambing 12 bulan itu masuk ke bulan ke-13-nya. Mm-hmm. Hitungannya begitu.
1: Oh, okay.
2: Kalau domba 6 bulan.
1: 6 bulan.
2: Oh, 6 okay. bulan domba ya. Tapi domba kan enggak boleh masuk Bali.
1: Iya.
2: Kalau sapi 2 tahun masuk tahun ketiga. Okay. Itu hitungan secara umurnya begitu.
1: Uh-uh.
2: Ya. Atau kalau melihatnya secara apa? Fisik itu giginya, gigi seri kambing giginya, itu ya? Di paling depan ada dua, itu ada namanya gigi susu.
1: Mm-hmm.
2: Itu harus poel dulu, istilah peternakannya poel. Poel itu lepas gitu ya.
1: Oh,
2: diganti okay, dengan gigi seri yang permanen.
1: Oh.
2: Nah, rata-rata tahun kedua tahun ke mohon maaf.
1: Yeah, yeah.
2: Bulan ke-12 itu sudah poel untuk kambing ya?
1: Iya.
2: Yeah. Untuk kambing okay. sudah poel. Kalau domba tadi ada domba yang sudah 6 bulan dia sudah apa? Sudah poel dan itu bisa
1: gitu. Bisa ya. Ya.
2: Nah, itu okay. secara syariat Islamnya. Kemudian okay. secara fisiknya ini yang perlu kita lebih jeli gitu ya bagi para pekurban mungkin yang pemula begitu. Kalau sudah sering pekurban biasanya sudah pengalaman dia memilih.
1: Okay.
2: Pertama termasuk juga ini yang disyariatkan oleh Islam juga ya sebenarnya secara okay. fisik ya. Pertama kambing itu tidak boleh buta.
1: Okay.
2: Ya jadi kalau memilih kambing kurban itu kalau buta permanen nggak bisa melihat.
1: Okay.
2: Itu nggak boleh haram hukumnya gitu secara okay. secara syariatnya. Yang kedua dia tidak boleh cacat.
1: Okay.
2: Cacat misalnya apa namanya pincang begitu kan?
1: Pincang
2: terus kemudian kalau apa pelornya satu misalkan
1: begitu ya.
2: Gitu, kan biasa itu ya ada aja itu. Kemudian juga dia tidak boleh kurus.
1: Ah.
2: Ya okay. kan kelihatan ya dari pinggulnya bisa kelihatan gitu kan. Dan kemudian tidak boleh sakit.
1: Okay.
2: Bedanya hewan kambing yang sehat dan sakit itu kalau sehat dia energik. Kambing jantan itu selalu apa aktif dia.
1: Okay.
2: Tapi kalau sakit dia pasti menyendiri.
1: Ah,
2: di pojok gitu ya, begitu ya? Kan sakit dia. Dia tidak akan apa bergerak. Ya namanya sakit ya.
1: Iya ya.
2: Sama seperti orang gitu kira-kira.
1: Oh, oke, okay. Jadi kelihatan.
2: Poinnya ya, kira-kira seperti itu.
1: Oke, okay. Ya sakit itu tadi kelihatan bakal sendiri berarti kambingnya ya.
2: Dia akan pasti menyendiri.
1: Akan terlihat seperti itu ya.
2: Iya.
1: Oke, okay. Yang tadi Pak saya mau nanyakan yang tadi apa yang matanya tidak boleh buta ya?
2: Iya.
1: Gitu. Itu berarti terlihat jelas Pak di klop apa di bola matanya itu
2: buta permanen ya.
1: Buta permanen ini dalam arti apakah seperti halnya memang orang seperti apa namanya katarak mungkin terlihatnya seperti itu atau memang
2: kalau katarak kan masih bisa dibersihkan
1: masih
2: ya
1: bisa bisikan nah, okay.
2: pokoknya butanya itu dia sudah tidak bisa melihat tidak bisa diobati
1: sama sekali Pak ya,
2: ya itu tidak boleh dikurbankan
1: okay.
2: gitu. Kalau misalkan dia berair gitu kan masih cukup waktu untuk mengobati sampai dengan hari H nanti ya dikasihkan banyak obat dari dinas kan banyak dijual di apotek hewan juga okay. banyak ya itu ditetesi dengan bahkan obat-obat manusia bisa dicoba di situ juga kadang kita pakai itu juga pakai super tetra pakai insto begitu itu diteteskan cemprotkan sembuh 2-3 hari sembuh itu bisa gitu
1: bisa ya
2: itu sakit biasa ya
1: okay.
2: sakit mata biasa
1: oke okay, gitu. Baik jadi memang masih terlihat jelas Pak nantinya ya di sana ya oke. Dan itu tadi setidaknya tadi sempat info 15 hari Pak ya paling tidak ya untuk beli kurban tadi Pak ya
2: enggak bukan maksud saya animo masyarakat sekarang mencari hewan kurban itu sudah jauh-jauh hari
1: oke okay. Berarti idealnya berapa lama nih Pak sebelum kita apa namanya maksimal deh Pak
2: ya maksud saya RRI kalau misalkan mau mengajak halayak memilih hewan kurban yang bagus mungkin jauh-jauh hari kita adakan nanti berikutnya gitu kan
1: okay.
2: Apa supaya orang memilihnya itu dari awal banyak yang sudah tercerahkan oleh RRI begitu.
1: Oke. Ya kadang kan memang ada beberapa orang mikir, aduh saya belinya ini apakah dia lama dulu kah gitu maksudnya setahun sebelumnya.
2: Tapi memang
1: kah,
2: bagus gitu. Mas kalau tahun nabung dulu ya atau menyiapkan hewan dari kecil misalnya begitu itu lebih bagus.
1: Oke.
2: Okay. Ya kenapa karena kalau kita beli hamin, sekarang sudah hamin 4 ya.
1: Iya.
2: Itu mahal jatuhnya. Hewannya sudah langka.
1: Oh, malah mahal apa ya?
2: Stok peternak, iya, karena habis. Ya, stok peternak itu yang jual-jual

0: apa berbeda kah atau bagaimana nih?
1: Iya, silakan. Gini mas, kambing itu banyak sakitnya mas. Okay. Sebentar sakit, salah makan sakit gitu kan. Cuaca nggak bagus sakit. Kemarin ada 4 hari hujan berturut-turut itu luar biasa mengganggu stamina kambing itu ya, drop mereka gitu ya. Jadi pertama begini, kandangnya itu harus kandang yang satu permanen yang bagus kualitasnya, menggunakan bahan-bahan kayu yang keras begitu kan. Kalau kayu-kayu usuk begitu kan kadang kalau kena kencingnya cepat lapuk dia. Jadi memang kayu-kayu yang memang ya bagus mahal gitu kan. Tapi kan menjaga apa kualitas kandang sehingga hewan ternak yang ada di atasnya itu nyaman gitu, mereka tinggal di sana begitu. Nah, kami membuat kandang itu pertama tingginya, tinggi kandang itu, kolongnya ya, itu sekitar 1 meter. Ya, kemudian atasnya, atap ke atapnya itu tinggi ya, hampir sekitar 4 meter kalau tidak salah itu kami mengukur itu. Cukup tinggi. Kenapa? Ya. Karena pertama yang di atas sirkulasi udaranya bagus, ya kan, tidak pengap begitu kan. Dan di bawah itu supaya kandangnya kering, tidak lembab, dan yang mengelola kandang itu mudah membersihkan, mudah mengolah gitu kan. Karena yang memang kita lakukan itu adalah di kandang kita istilahnya itu ini zero waste. Jadi kita ingin sampah atau limbah dari kandang itu terkelola dengan baik ya. Kohe istilahnya itu kotorannya itu jadi pupuk cair, pupuk apa yang ya kohe itu. Dan memang kita saat ini memang belum kita komersilkan, tapi sudah banyak para apa namanya pebisnis taman jual bunga itu yang ambil ke sana secara gratis. Ya kita silakan ambil begitu. Jadi kandangnya harus bagus, dan memang yang berikutnya kita rutin memberikan vitamin. Ya vitamin lengkap kita siapkan. Jadi yang lemas-lemas kita suntik begitu. Kita bukan cuma sekedar suntik, tapi diberikan apa istilahnya itu ya,
0: treatment begitu.
1: Kita ada alat yang langsung ke mulutnya itu dikasih semacam suplemen kayak jamu begitu, minum jamu.
0: Minum jamu.
1: Begitu itu rutin kita berikan dan sehat-sehat.
0: Jadi treatmentnya juga nggak main-main nih pak ya.
1: Ya ada kita lakukan secara maksimal gitu. Dan sama pakannya pun ada dua yang kita berikan. Pertama hijauan yang memang kita ambil dari alam bebas. Yang berikutnya kita sediakan ampas tahu, ampas kedelai kering yang memang kita berikan sebagai konsentrat begitu, dan itu cepat gemuk ke mereka. Kalau hanya makanan hijauan saja itu tidak cukup di proses fatteningnya, pengemukannya begitu.
0: Dan hasilnya pun ya tentu saja
1: untuk ya maksimal,
0: maksimal sehat, ya. Dan kualitas juga premium. Nah gitu. Nah ini ada perbedaan juga nggak sih pak antara dari Tunas Jaya sendiri pak ya, mungkin dari pengalamannya juga ada sedikit perbedaan nggak pak untuk hewan yang mungkin yang baru datang begitu atau mungkin yang sudah lama gitu.
1: Oh iya, hewan itu ketika dia pindah lokasi itu dia selalu kaget. Stres. Jadi dia menyesuaikan dengan lingkungannya. Tapi nggak lama, itu 1-2 hari gitu ya. 1-2 hari kalau mereka bisa menyesuaikan, udah mereka makan lagi dengan lahap gitu kan. Kami berikan suplemen makan seperti molase misalkan. Itu kan penambah stamina sekaligus nafsu makan mereka. Jadi pertama kali datang dari petani di daerah-daerah begitu kan, datang ke kandang kita, kita berikan molase itu. Jadi stamina, supaya staminanya kuat dan terjaga. Setelah itu mereka akan latihan dengan pakan yang biasa kita berikan di sana. Mungkin 1-2 hari belum biasa, tapi berikutnya sudah biasa.
0: Sudah biasa.
1: Gitu mereka.
0: Jadi mungkin ada sedikit perbedaan atau penyesuaian, Pak. Ya,
1: pasti menyesuaikan.
0: Pasti akan menyesuaikan. Gitu ya. Baik. Nah, ini nanti kita coba bahas yang titip tadi, Pak ya. Gitu ya.
1: Gimana?
0: Nanti kita akan coba tanya jawab lagi nih, Pak. Titip tadi nih. Saya pengen tanya yang titip tadi tuh, jasa titip dan sebagainya. Seperti apa, lain-lain. Tapi kita jeda dulu, Pak ya.
1: Siap.
0: Begitu. Karena, saya soal perkambingan ini saya paling senang karena memang selain memang saya suka hewan kambing ya, karena memang di lingkungan saya pun juga kambing tuh banyak. Begitu juga ada pasti pada pendengar. Ya, nanti yang baru bergabung boleh sekali. Nanti yang mau nanya-nanya mungkin hewannya seperti apa sih yang seharusnya bisa dipilih, khususnya mas kambing ya, bisa di 0896-7812-3830 atau di 0361-222-161. Untuk itu jangan kemana-mana untuk para pendengar, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Idul Adha atau Hari Raya Kurban diperingati setiap 10 Zulhijjah sebagai bentuk puncak ibadah haji dan simbol ketaatan serta pengorbanan. Ini mengingatkan kita pada kisah Nabi Ibrahim yang rela mengorbankan putranya, Nabi Ismail, demi menaati perintah Allah. Pada hari mulia ini, umat Islam menyembelih hewan kurban sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Dagingnya dibagikan kepada keluarga, tetangga, dan mereka yang membutuhkan. Idul Adha bukan hanya tentang ibadah, tapi juga momentum untuk berbagi, bersyukur, dan memperkuat keimanan. Mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat akan pentingnya ketaatan, keikhlasan, dan kasih sayang sesama.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
4: Kamu bunga terkecil di dunia. Bunga terkecil di dunia adalah Wolfia. Wolfia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolfia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolfia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolfia memiliki beberapa spesies seperti Wolfia angusta, Wolfia ariza, dan Wolfia australiana. Wolfia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolfia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolfia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolfia memiliki manfaat yang besar.

0: Masih di 105,2 MHz Radio Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama kelompok ternak tunas Jaya Kambing Bali. Dan untuk Anda para pendengar yang nanti mau bergabung bertanya-tanya, boleh sekali di 0896-7812-3830 atau 0361-222-161. Dan tentu saja siaran ini pun juga bisa Anda saksikan juga melalui Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. Dan masih bersama narasumber kami, Bapak Ahmad Hanafi, Ketua Kelompok Ternak Tunas Jaya Kambing Bali. Tadi mas di awal kita sempat membahas latar belakangnya terkait berdirinya kelompok ternak tunas Jaya Kambing Bali. Terus juga tadi sempat disampaikan juga ya tipsnya ya, memilih atau kriteria kambing yang harusnya dipilihnya seperti apa. Tadi dari giginya Pak ya, giginya juga
1: itu dicek, kalau gigi ya, untuk menentukan umurnya.
0: Oke, gitu untukkan ya, umur. Terus juga tadi yang apa namanya,
1: syaratnya
0: dari
1: ya,
0: syarat betul. Terus juga tadi perawatannya juga dari tunas Jaya sendiri, kelompok tunas Jaya kambing Bali sendiri juga perawatannya pun juga sangat maksimal sekali. Tadi diberikan vitamin juga kambing-kambingnya Pak ya.
1: Ya
0: betul. Terus juga dilihat juga dari makanannya yang hijau-hijau dan juga tadi ada campuran. Ya,
1: dan tidak boleh memberikan makan kambing itu dalam kondisi basah, Mas.
0: Oke, tidak boleh basah
1: harus
0: berarti.
1: Kering ya? Ya?
0: Harus kering ya.
1: Kalau basah mencret dia.
0: Oh, oke, berpengaruh sekali berarti ya. Ya. Oke, dan kandangnya pun juga diperhatikan sekali nih. Jadi memang benar-benar sangat terawat sekali dan jaga agar nanti tentu saja menghasilkan kambing yang premium.
1: Ya. Gitu, Pak ya. Saya tambahkan sedikit
0: boleh.
1: Mas, tadi ada yang kelupaan.
0: Boleh,
1: jadi, Pak. Secara fisik kalau kita melihat kambing itu pertama matanya.
0: Oke.
1: Matanya itu harus jernih dia.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kambing yang sehat itu matanya jernih, tidak berair tadi ya, tidak berair dan seterusnya. Kemudian mulutnya itu dia lembab, jadi bersih dan lembab. Tapi kalau kering, bersisik itu dia sakit, banyak bakteri. Kemudian kalau juga apa ingusan juga itu sakit berarti dia, seperti itu. Kemudian bulunya itu kalau kambing sehat itu mengkilat dia.
0: Oke, mengkilat
1: bersih
0: ya,
1: dan mengkilat otomatis itu. Jadi kalau kambing setelah makan itu mereka tidur bersih-bersih badan sama kayak orang juga. Jadi kayak kucing gitu ya.
0: Oh,
1: jadi gitu, bersih-bersih gitu badan juga mereka.
0: Oke.
1: Mengkilat itu ciri kambing sehat. Kemudian pantatnya, kalau pantatnya bersih itu juga sehat ya. Kalau mencret kan kotor belakangnya itu. Dan ekornya naik. Kalau ekornya naik itu dia kambing sehat.
0: Oke.
1: Ya, dan aktif ya, aktif bergerak gitu kan.
0: Okay,
1: kalau dia menyendiri itu udah sakit dah itu, gitu.
0: Baik.
1: Tambahan ya.
0: Boleh, baik. Itu dan memang itu tadi ya ada tambahan untuk mungkin dari kriteria kambing yang memang nanti bisa dicek. Saya penasaran Pak, kan kambing kan memang ini apa namanya, memang pada dasarnya berbau khas Pak ya, kambing. Nah, perawatan yang dilakukan dari kelompok ternak tunas Jaya Kambing Bali tadi, lain-lain, itu apakah mungkin tidak hanya perawatan dari kelompok tunas saja, apakah semua yang kita lakukan yang terbaik untuk kambing itu selain berpengaruh ke dagingnya, atau itu baunya juga berpengaruh nggak sih Pak sebenarnya? Kadang-kadang pada ngeluh masalah baunya nih Pak.
1: Ya, bau itu aja lebih kepada soal kebersihan badan kambingnya ya.
0: Okay.
1: Jadi jadi kita juga punya jadwal rutin Mas memandikan kambing. Rutin. Jadi karena kencingnya kan yang bikin bau itu, jadi kencing kambing itu memang baunya sangat tidak enak, gitu ya. Kalau kotorannya di bawah itu kita taburkan kapur itu udah
0: hilang
1: bisa
0: ya,
1: hilang baunya, kayak kapurit ya, klorin atau apa ya namanya itu ya. Atau bisa juga pakai ekoenzim yang sekarang lagi marah itu
0: disemprotkan
1: juga bisa menghilangkan atau menetralisir baunya. Ya, kalau termasuk kencingnya tadi itu. Nah, kalau kambingnya dimandikan, kambing supaya tidak bau itu dimandikan gitu ya. Dimandikan. Jadi itu insya Allah bersih dan memang tidak berpengaruh ke daging. Daging itu hanya cara memotong. Jadi cara mengolahnya ketika ingin apa mengambil dagingnya kambing, kalau salah megang, ketika menyeset itu, setelah menyembelih menyeset ya. Jadi tangan ini bercampur dengan kulitnya, kemudian memegang daging itu bau. Jadi kadang di sana orang yang tidak tahu teknik menyembelih dan memotong itu. Jadi kalau seandainya orang yang sudah biasa, ya menyesetnya itu mereka sudah tahu celahnya dan tidak akan pernah memegang kulit barengan dengan daging.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Oke.
1: Itu pengaruh di bau.
0: Oke, jadi memang berpengaruh sekali sekali lagi Pak ya, dari sebelumnya megang kulitnya, akhirnya memegang dagingnya.
1: Ya, itu pasti bau
0: sekali. Dan tadi juga kebersihan kandang tadi ya, dari bersihkan juga seperti yang buat bau itu tadi kotoran atau kencingnya juga Pak sebenarnya. Ya. Jadi memang harus dirajin dibersihkan gitu ya. Mungkin ada para pendengar ya sudah terjawab.
1: Dan gini Mas, kandang kita di tengah kota. Tengah pemukiman dan tidak ada komplain, mudah-mudahan ya seterusnya ya.
0: Seterusnya aman semoga Pak ya. Gitu. Dan itu tadi ya, mungkin banyak misteri terkait kambing sama masalah bau gitu. Kadang itu memang yang diherankan itu sih, dagingnya enak Pak, cuman kok baunya mungkin ya. Tapi memang
1: cara ngolahnya.
0: Sekali lagi cara ngolah di pertama tadi Pak ya, ketika sembeli setelah itu penyesetannya.
1: Betul.
0: Itu berpengaruh sekali.
1: Berpengaruh.
0: Oke, oke. Nah, ini kembali lagi ke masalah tadi kan sebelumnya sudah perawatannya seperti apa. Nah, ini lebih ke proses seleksi nih Pak. Kalau ini ada seleksi khusus nggak sih Pak sebelum hewan ini benar-benar nyatakan siap dijual, gitu?
1: Oh ya, kita bukan kita. Jadi kambing yang dijual itu harus sehat.
0: Oke.
1: Jadi sebelum sehat tidak boleh dijual, begitu. Disembuhkan dulu.
0: Oke.
1: Disehatkan dulu, begitu. Yang sakit disehatkan, yang kurus digemukkan, begitu. Itu yang kita lakukan.
0: Oke.
1: Jadi seleksinya dari sana, karena misalkan begini, kita kan punya divisi catering juga sebenarnya.
0: Okay.
1: Catering. Nah, catering itu kan sudah ada ukurannya, porsinya sekian gitu kan. Sate menjadi sekian tusuk, gulai menjadi sekian porsi begitu. Itu kalau seandainya ukuran kambingnya tidak sesuai itu kurang. Dan itu kan kita potong satu ekor utuh kemudian dimasakkan begitu ya. Jadi harus apa? Sudah kita standarisasi secara ukuran.
0: Oke.
1: Proses seleksinya di sana sehat dan secara ukuran bobotnya sudah pas begitu.
0: Oke, baik. Jadi memang sekali lagi Pak tetap diseleksi Pak ya.
1: Untuk tetap
0: menyesuaikan semuanya. Nah, ini ada tantangannya enggak sih Pak? Tantangan yang terbesar mungkin dari kelompok Tunas Jaya ini Pak. Dan selama mungkin untuk menjaga konsistensi nih, karena kan itu benar-benar butuh konsisten sekali Pak untuk perawatannya, untuk menyelesaikan gitu. Pasti tetap ada tantangannya dong Pak. Itu bagaimana tantangannya selama ini?
1: Ya, karena kita adalah kelompok ternak yang secara prinsip dasar itu berternak begitu ya, membudidayakan. Tantangannya adalah bagaimana supaya ternak itu bisa berlipat-lipat begitu.
0: Okay.
1: Kenapa? Karena tadi yang saya bilang di awal Mas, melihara kambing itu susah sebenarnya.
0: Okay.
1: Karena penyakitnya banyak. Kambing itu gampang stres, gampang sakit, mencret begitu kan, masuk angin. Kita pernah punya beberapa itu paginya lincah dia, lincah, siang lincah, besoknya mati.
0: Ya,
1: karena itu tadi ada salah makan.
0: Oh, salah makan.
1: Salah makan. Mungkin ada ulat ya di hijauannya itu ulat yang mungkin
0: nggak terlihat apa ya.
1: Akhirnya mati. Jadi subuh pagi hari itu sudah mati dia. Mungkin karena itu udah salah makan jadi akhirnya. Jadi gitu, tantangannya banyak. Jadi kalau seandainya kita tidak hati-hati dalam memberikan pakan, memberikan rumah atau kandang yang baik ya peternakan itu tidak akan pernah terwujud gitu. Pasti mati, banyak matinya begitu. Itu sih.
0: Oke, baik. Nah, selain itu Pak, mungkin kalau dari kelompok Tunas Jaya sendiri mungkin di masyarakat apakah pernah ada kegiatan mungkin seperti mungkin edukasi atau pendampingan langsung mungkin kepada panitia kurban nih Pak khususnya? Mungkin ada mungkin kegiatan seperti itu?
1: Kalau pendampingan panitia kurban enggak. Jadi begini, kami sedang menginisiasi acara posyandu. Jadi posyandu bukan hanya sekedar di manusia tapi di kambing juga. Jadi nanti ada timbang badan, pemberian vaksinasi, pemberian vitamin, pemandian itu yang akan kita lakukan.
0: Okay.
1: Dan itu masyarakat bisa melihat di dalam schedule posyandu itu bisa menyaksikan, oh begini cara mengelola kambing begitu.
0: Okay.
1: Itu yang kita lakukan.
0: Oke, jadi memang kerjasama dengan posyandu juga berarti jatuhnya Pak ya benar?
1: Bukan, posyandu itu istilah yang kita adakan.
0: Oh gitu.
1: Ya.
0: Dan
1: kita sudah kemarin kita diskusi dengan dinas sangat tertarik, mereka ingin hadir di acara kita.
0: Baik. Berarti memang kegiatan tersendiri dilakukan dan memang tetap ada edukasinya juga di sana seperti apa ya?
1: Dan memang gini Mas, kami juga berencana dalam programnya kelompok ternak Tunas Jaya Kambing Bali ini melakukan namanya EduFarm. Jadi EduFarm, edukasi tentang farming ya, peternakan kambing itu. Jadi kita akan rencananya ke depan ini akan mengundang banyak sekolah, anak-anak sekolah ya, untuk semacam outing mereka mengenal lebih jauh tentang kambing begitu. Dari sisi budidayanya, kemudian kambingnya sendiri dan juga olahan dagingnya dan seterusnya, itu akan kita berikan edukasi kepada anak-anak sekolah. Kita akan menyasar ke sana dulu begitu, akan kerjasama dengan beberapa sekolah yang ada di Denpasar begitu.
0: Oke, baik. Nah, semoga bisa terlibat apa terrealisasi, Pak ya.
1: Ya,
0: karena memang ya pastinya memang itu sangat penting sekali ya kalau untuk edukasi terkait hewan-hewan, apalagi untuk anak-anak juga nih. Pasti senang juga mereka. Ya. Waduh, ada kambing gitu ya.
1: Nah, cuma masih terbatas, masih mungkin terbatas, ya. Maksimum 30-50 anak gitu ya.
0: Oke. Nah, ini saya mau berbicara terkait ini, Pak. Ini kan masalah hewan ternak ini kan tetap ada potensi terkait penularan penyakit kuku dan mulut, Pak, atau PMK nih, gitu. Mungkin atau mungkin penyakit musiman lainnya ya, Pak. Boleh dibilang seperti itu. Antisipasi apa nih, Pak, yang dilakukan mungkin dari kelompok ternak Tunas Jaya nih terhadap hal penyakit yang seperti ini?
1: Oh, tentang penyakit ya. Jadi memang kami kan tiap hari mengecek kondisi hewan yang kami pelihara begitu, yang kami ternak. Deteksi dini terhadap hewan-hewan yang sakit itu kami lakukan. Ya, ketika kami melihat ada yang tadi dengan kriteria yang apa, menyendiri, kulitnya apa, kulitnya itu berdiri begitu ya, lemes,
0: kering,
1: keluar dari hidungnya, pilek, flu, mencret, itu langsung kita pindahkan ke tempat tersendiri. Jadi kita tanganin tersendiri dengan treatment obat-obatan yang sesuai dengan standar untuk hewan begitu ya. Itu kita lakukan begitu. Kita tidak bisa pungkiri bahwa hewan itu pasti ada yang sakit, ya kan? Tapi penanganan lebih awal dan kontrol yang apa, konsisten gitu ya. Itu kita beberapa kali hewan sakit sembuh gitu sering sekali.
0: Sering ya.
1: Yang penting penanganannya bagus. Itu obatnya kita siapkan, tempatnya kita bedakan. Jadi mereka kan bercampur ya. Ketika ada yang sakit kita ambil, kita pindahkan. Caranya begitu.
0: Jadi memang ada tempat tersendiri atau ruang isolasi, boleh saya bilang, Pak ya?
1: Kamar-kamar lah ya.
0: Kamar memang
1: ruangan-ruangan.
0: Dikhususkan memang untuk kambing yang sakit seperti itu, apalagi penyakit-penyakit memang musiman, mungkin boleh bilang seperti itu, Pak ya. Dikhususkan lain sebagainya. Nah, ini ke ini, Pak. Tadi kan saya sempat tanya Bapak sempat singgung ya, titip, Pak ya. Nah, titip jasa nih. Nah, ini layanannya seperti apa sih, Pak? Penitipan dan perawatan sementara ini itu gimana ya?
1: Begini, masyarakat yang membeli kambing lebih awal itu kan mereka bingung mau taruh di mana. Mereka nggak tahu cara memberikan makan, cara ngarit istilahnya ya, cari pakan itu mereka nggak tahu, nggak pernah. Mereka pinginnya kurban lebih awal, dapat hewan yang bagus, harganya murah kan begitu. Nah, just tip itu menjadi solusi bagi mereka, bagi para pekurban itu. Kenapa? Karena peternak memberikan jaminan satu, pakan gratis. Jadi selama menuju kurban hari H itu, Idul Adha itu, pakan gratis gitu kan. Kesehatan terjaga kalau sakit gitu ya. Kalau mati itu kami sendiri nggak tahu yang lain ya. Kami menggaransi akan kami ganti. Kira-kira begitu. Jadi sangat memudahkan layanan just tip itu, jasa titip ya. Harusnya sebenarnya kalau mereka beli lebih awal itu mereka langsung bawa pulang ke rumahnya. Harusnya begitu.
0: Jadi memang
1: itu mas kira-kira sederhananya begitu.
0: Kurang seperti itu ya. Jadi memang sekali lagi ini dari kelompok Tunas Jaya sendiri juga menyediakan layanan tersebut, Pak ya. Untuk penitipan dan juga perawatan sementara begitu. Nah, nanti kita lanjut lagi, Pak, ya, menjelang segmen terakhir. Mungkin nanti saya penasaran, Pak, terkait pengiriman nih begitu. Nanti mungkin kita lanjut lagi untuk para pendengar. Sekali lagi mau bertanya boleh chat WhatsApp ya. Makin hangat aja seperti daging kambing yang begitu hangat ketika dimakan ya. Boleh di 0896 7812 3830 atau 0361 222 161. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Panggilan kepada Bapak Rambu.
3: Makan yuk.
2: Bapak,
3: makan apa?
4: Tuh di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
4: Iya, ayo.
3: Nggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
4: Nggak ah, nggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
4: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
4: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
4: Mana?
3: Makan sate seafood.
5: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik. Republik Indonesia.
6: Tua atau parrot fish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih membahas tentang cerdas memilih hewan kurban, tips dari Kandang Tunas Jaya. Masih bersama Bapak Ahmad Hanafi. Tadi kita sudah berbincang juga di segmen pertama terkait latar belakangnya, terkait kelompok tunas kandang, ternak tunas jaya kambing ini, dan juga terkait kriteria kita harus memilih hewan ternak kambing ini khususnya ya, seperti apa. Dan juga tadi antisipasi juga sempat dibahas nih, antisipasi ketika ada kambing yang sakit, khususnya mungkin penyakit musiman lainnya, memang sudah ada tempat tersendiri dikhususkan dari kambing tersebut ya. Tadi dibilangnya kamar Pak ya, gitu ya. Ada kamar tersendiri, jadi memang benar-benar dipisahkan dengan kambing yang sehat agar nanti dirawat dengan baik. Jadi memang dari kelompok ternak tunas jaya kambing sebali sendiri ini memang benar-benar menjaga agar nanti tetap hasilnya dari kambing tersebut berkualitas atau boleh dibilang premium, seperti itu ya. Nah, dari semua tadi Pak, kita sudah melakukan perawatan, kita sudah memberi pakan yang baik begitu Pak, dan lain kita sudah merawat semua. Nah, ada yang beli gitu misalkan nih Pak ya.
1: Yeah.
0: Nah, ini kan dikirim ke tempat baru Pak atau tempat pemotongan Pak, boleh bilang seperti itu. Mm-hmm. Biasanya kan kalau adaptasi ke tempat baru ini kan agak kambingnya mungkin stres mungkin Pak ya, atau mungkin agak adaptasi lagi.
1: Betul, adaptasi.
0: Betul. Nah, itu adaptasi. Tipsnya bagaimana Pak nanti agar nanti ketika dalam hal ini ya Pak ya, mungkin ketika dipotong di tempat baru, tipsnya agar tidak stres nih gimana di tempat yeah. baru?
1: Ini mungkin jadi problem ya. Dalam proses akhir ya.
0: Iya. Yeah.
1: Proses akhir dari pengiriman hewan kurban itu, karena rata-rata kan basisnya itu masjid atau musola atau okay. yayasan atau sekolah yang memang menyelenggarakan pemotongan hewan kurban,
0: okay.
1: gitu kan. Nah, rata-rata mereka kan belum apa istilahnya itu well educated ya, belum okay. teredukasi dengan baik tentang bagaimana panitianya terutama untuk merawat hewan kurban. Jadi standarnya ya begitu, mereka tampung dalam satu tempat bersama begitu kan, pakannya dikasih digantung-gantung begitu. Mungkin juga standar kandangnya yang tidak permanen, langsung dengan tanah begitu kan. Itu kan jadi problem misalkan kalau hujan bagaimana, kalau tendanya tidak bagus bagaimana kan begitu. Itu akan berefek ke kondisi fisik dari kambing. Nah, jadi rata-rata kami mengirimnya itu H-1. H-1 itu artinya jedanya kan tidak jauh dengan proses pemotongannya di besoknya kan begitu ya. Dan memang selayaknya hewan kurban ketika sebelum dipotong itu harus dipuasakan. Kurang lebih sekitar 12 jam lah ya, mereka tidak makan supaya kondisinya bagus ya, dagingnya bagus juga, lambungnya terutama itu kan kosong ya. Kosong dan proses pengolahan jeruannya juga tidak sulit gitu. Tidak banyak limbah yang ditimbulkan begitu. Dan tadi kalau seharusnya panitia-panitia kurban yang ada di masjid, musola atau yayasan atau sekolah itu tadi menyediakan minuman minimal air yang dicampur dengan garam atau air yang dicampur dengan molase. Molase itu tetes tebu ya, manis dia, warnanya hitam pekat. Itu dicampurkan dengan air itu menambah stamina dan stamina kambing ya, dan nafsu makan. Itu.
0: Jadi itu Pak ya.
1: Dan lagi harus jangan kepanasan itu. Jangan kehujanan itu penting.
0: Nah, itu dia Pak. Saya sering sekali yang seperti itu Pak kadang. Kadang ya benar sih Pak apa yang dibilang Pak Rafi juga. Kadang memang ada beberapa tempat saja Pak ya begitu, memang mungkin dari lahannya yang memang tidak cukup, itu tadi tidak permanen. Jadi mungkin mau enggak mau ya udah kambingnya ditaruh sini aja deh. Kadang di pinggir jalan Pak.
1: Mereka gitu ya. Mikirnya dipotong besok jadi kan gimana gitu.
0: Nah, itu dia. Dan itu ternyata berpengaruh juga Pak sebenarnya ketika di pemotongan ya.
1: Stres
0: jadinya ya Pak ya, dan lain sebagainya. Dan memang ada beberapa kasus juga tadi Bapak bilang kan di saran apa puasa 12 jam apa ya sebelum pemotongan.
1: Dan nanti, itu tidak terkontrol di panitia-panitia itu. Nah, pakan
0: itu.
1: Aja kan.
0: Gitu. Iya, itu dia. Kadang memang ada beberapa juga kadang saya lihat pemotongan kurban gitu. Kadang memang ketika dipotong ya tadi ada limbahnya gitu. Lain-lain jadi memang kurang bersih lah Pak. Istilahnya seperti itu ya boleh dibilang. Oke, baik. Ini terakhir Pak.
1: Ya.
0: Untuk para pendengar juga nih Pro 1 nih, nanti kalau misalkan yang mau lihat langsung Pak, atau mungkin mau pesen nih ya di kelompok ternak tunas jaya kambing Bali, atau mungkin mau bergabung juga deh Pak gitu. Ini bagaimana nih caranya Pak? Kita harus ke sana atau bisa menghubungi atau bagaimana? Silakan.
1: Ya, bisa datang ke kantor ya, atau kandang kami di Jalan Kusuma Bangsa 3 nomor 18 gitu ya. Kalau ingin bergabung dalam kelompok ternak Saat ini kami belum bisa menambah anggota.
0: Oke.
1: Mungkin tahun depan bisa.
0: Ah, oke.
1: Jadi hasil proses perkawinan dari kambing yang kami ternak itu kan ada anaknya ya. Nah, anaknya itu kita bagikan kepada anggota baru.
0: Oke.
1: Gratis ya. Tapi iuran per bulan pakan itu kita minta gitu ya. Okay. 50 atau 100 ribu ya untuk pakannya, iuran pakannya itu, karena kan kita sebagian beli pakan juga untuk apa campuran dari hijauan tadi itu ya. Itu Mas, jadi bisa datang. Apa tuh pertanyaannya?
0: Beli mau beli atau mau lihat juga?
1: Oh ya, silakan. Kami masih buka apa namanya? Penjualan sampai hari ini. Ya, mungkin sampai dengan hari H habilitasi kami tetap menyediakan,
0: ya. Oke, okay, jadi
1: biasanya memang banyak orang yang last minute mau menambah hewan kurban itu masih banyak.
0: Oke, okay. Saat ini masih banyak nggak Pak di kelompok tunas di sana?
1: Kami
0: di
1: sudah menjual lebih dari 70 ekor. Ya, targetnya nanti sampai dengan 150 lah, sampai dengan selesainya Idul Kurban itu.
0: Oke, 70 juga itu lumayan banyak Pak.
1: Ya, dan memang banget. Kami ini apa namanya pengiriman dari daerah itu bertahap.
0: Gitu. Bertahap ya. Oke, oke. Dan itu harus datang ke lokasinya Pak ya, atau bisa telepon atau bagaimana nih?
1: Selain bebas mau lewat telepon atau video transfer, datang langsung juga kita semua buka fasilitasnya.
0: Oke, ada Instagram mungkin Pak, sosial media?
1: Ada.
0: Apa itu Pak?
1: Kita pakai brand dari apa namanya Tunas Jaya Farm.
0: Tunas Jaya Farm.
1: Tunas Jaya Farm.
0: Oke, Tunas Jaya Farm.
1: Itu bisa dicek di Instagram maupun TikTok.
0: Oke, ya, baik.
1: Nanti bisa dicek di sana.
0: Bisa langsung di sana Pak ya, jika memang secara online mau juga menghubungi. Oke.
1: Betul.
0: Dan itu dia pendengar, jadi sekali lagi bisa langsung ke Kusuma, Jalan Kusuma Bangsa Pak ya tadi ya.
1: Kusuma Bangsa 3.
0: Kusuma Bangsa 3 di Denpasar Utara.
1: Yep.
0: Seperti itu ya. Atau nanti bisa juga misalnya sosial media tadi di Tunas Jaya Farm TikTok dan juga Instagram. Oke, baik. Itu tadi para pendengar, jadi memang kalau misalkan kita perbincang pada hari ini Pak ya dengan semua hal yang tadi kita bahas juga ini bisa dipahami juga nih. Sebenarnya melihat hewan kurban itu bukan cuma soal ukuran aja. Tadi juga jelas tuh kayak penampilannya, fisiknya seperti apa. Tadi kurus kan kelihatan ya dari pinggulnya. Terus juga matanya juga terlihat. Tadi kalau misalkan mulutnya juga
1: pilek.
0: Nah, itu dia. Itu jelas sekali gitu dan lain sebagainya.
1: Dan kulitnya kalau sakit dia berdiri bulunya.
0: Nah, itu. Kalau sakit kulitnya berdiri. Kalau yang bagus itu apa? Halus ya Pak,
1: mengkilat halus.
0: Mengkilat halus begitu ya. Dan memang ini pengalaman melalui pengalaman dan praktik yang diterapkan oleh kelompok ternak Tunas Jaya Kambing Bali ini juga bisa dapat gambaran nih kalau misalkan proses pemeliharannya pun tadi juga sempat dibahas yang dilakukan itu secara berkelanjutan juga dalam arti memang benar-benar dirawat dari sisi makan yang dilihat sekali gitu dan juga dari itu tadi ketika sakit benar-benar di ada kamar khusus boleh dibilang seperti itu agar nanti benar-benar terjaga kesehatannya gitu ya. Jadi memang sekali lagi ini informasi yang telah dibagikan semoga saja ini bisa menambah wawasan juga nih untuk para pendengar sebagai referensi juga ya mungkin ya siapa tahu mau apa namanya mau melihat atau mau beli ya karena masih ada berapa hari lagi nih untuk menuju tanggal 27 atau 4 hari lagi menuju Idul Adha masih ada kesempatan ya mumpung stok masih ada kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa tapi harus loh ya karena memang ini benar-benar sudah terlihat sekali nih dari perbincangan hari ini ya. Oke baik sebelumnya terima kasih banyak untuk Bapak narasumber yang sudah meluangkan pada hari waktu pada malam hari ini kepada Bapak Ahmad Kanafi
1: STP NTP
0: sebagai ketua kelompok ternak Tunas Jaya Kambing Bali sekali lagi terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih.
0: Insight Mas baru ini apa saya benar-benar awam Pak masalah kambing tapi kalau dia sih pencerahan.
1: Ya paling enak memang makan tinggal hasil akhirnya
0: itu
1: makan
0: dia. Iya, saya lebih suka makan ya daripada merawatnya. Oke, oke. Nah, sekarang untuk para pendengar demikian untuk program Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama kelompok ternak Tunas Jaya Kambing Bali edisi Kamis 21 Mei 2006 dengan topik cerdas memilih hewan kurban tips dari kandang Tunas Jaya. Dan sekali lagi jangan lupa follow Instagram kami juga di Facebook Pro 1 Denpasar dan juga download aplikasi kami di RRI Digital dan juga sekaligus saya Dharma Chandra pamit undur diri menemani ruang dengar Anda karena setelah ini ada rekan saya Wandi Aziz yang menemani ruang dengar Anda hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah dengan lagu-lagu serta informasi lainnya tentu saya nanti ada Senandung Malam nanti sampai tengah malam nanti tentunya ya dan untuk itu jangan kemana-mana tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena perang berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan.
2: Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah.
0: Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 21 Mei 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Situasi keamanan di Timur Tengah masih berjelak imbas perang antara Iran dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau WFH untuk pekerja, terutama ASN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memutuskan memperpanjang WFH selama 2 bulan ke depan. Perpanjangan WFH karena perang belum usai. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Erlangga di Istana Kepresidenan Jakarta usai menghadap Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan. Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak.
4: Sementara itu, seorang ASN di Jakarta bernama Fani mendukung perpanjangan WFH. Menurut Fani, kebijakan WFH selama ini tidak mengurangi produktivitas sebagai ASN karena didukung oleh teknologi.
5: Iya, dalam pelaksanaannya menurut saya WFH ini tetap dapat berjalan efektif kok, sepanjang didukung oleh kedisiplinan, integritas, dan komitmen kinerja dari setiap kami para ASN. Jadi ya nggak ada lagi ada alasan penurunan produktivitas, karena sistem kerjanya pun telah didukung oleh teknologi yang memadai. Jadi kita bisa kerja dari rumah menggunakan teknologi, menggunakan laptop. Jadi paling tantangannya sih dalam koordinasi maupun pengawasan aja sih ya. Jadi harus ditingkatin lagi komunikasinya dan harus dikuatin lagi manajemen kinerjanya. Jadi seluruh ASN pun harus wajib memastikan bahwa target kerjanya tetap tercapai nih secara optimal tanpa mengurangi kualitas kita, kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Dengan komitmen dan disiplin dari seluruh ASN ini, saya yakin sih bahwa sistem WFH tetap dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi yang ditentukan.
4: Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan WFH sejak tanggal 31 Maret tahun 2026. Kebijakan sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak BBM karena pasokan minyak mentah dunia terganggu imbas gejolak di Timur Tengah. Kendati pemerintah memastikan pasokan energi dalam negeri aman dengan harga relatif stabil. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam akan meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa merespon anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Penurunan tajam IHSG terutama pada saat jeda siang disebut-sebut karena pasar merespon negatif rencana pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam. Usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian hari ini, Menteri Keuangan Purabaya mengatakan mengatakan anjloknya IHSG karena adanya ketidakpastian disebabkan pelaku pasar modal belum tahu manfaat dari pembentukan BUMN khusus ekspor SDA tersebut. Menurut Menkyu Purbaya, dengan adanya BUMN khusus ekspor SDA ini, praktik-praktik kecurangan seperti under invoicing tidak akan terjadi lagi, sehingga perusahaan akan lebih untung, dan hal itu justru dapat meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham.
7: Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Kalau ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang sebetulnya seperti apa, harusnya akan naik. Karena begini, nanti under invoicing kan akan tutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
8: Tanya untuk penjualan.
7: Jadi perusahaannya juga akan untung, jadi harusnya bisa double untungnya yang listed di bursa yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang di bursa.
6: Pada kesempatan yang sama, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG akan kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
9: Timbang dunia sama kalau IHSG. Mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga, pengen tahu hasilnya. Ya insya Allah pasti baik lah, kan kita pasti akan melihat market. Marketnya penting.
10: Ya. Optimis akan bisa
9: secepatnya.
6: Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PTDSI. BUMN ini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Indonesia Danantara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis seperti minyak sawit, paduan besi, dan batu bara. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Ulfa Nadira dari RRI Medan melaporkan.
11: Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar.
12: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah di Sumatera Utara. Ketua Kampung Tahu Binjai, Sugiani, mengatakan kondisi ini berpengaruh pada kenaikan harga kedelai dan plastik sehingga modal usaha semakin besar. Para penjual tahu terpaksa memperkecil ukuran tahu untuk menyiasati kenaikan biaya produksi. Sugiani menyebut kondisi ini juga membuat para pembeli mengurangi jumlah pembelian tahu.
11: Untuk tahu kuning itu masih bisa ukurannya dikecili. Jadi kalau untuk tahu-tahu yang digoreng, tahu yang untuk tahu isi itu tidak bisa dikecili. Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar. Kalau pembeli pengaruh tuh sih, dia mereka anak kecil itu biasanya belinya 20% 15%.
12: Sementara pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, mengatakan pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini dipicu oleh dampak perang di Timur Tengah yang mempengaruhi harga energi dan distribusi barang global sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan harga komoditas impor termasuk kedelai dan bahan kemasan berbahan plastik. Kondisi ini juga mempengaruhi berbagai sektor pangan lain yang menggunakan kemasan plastik maupun bahan baku impor.
13: Karena kenaikan harga bahan bakar minyak juga terjadi penutupan pada saat Hormuz sehingga terjadi gangguan distribusi barang dan jasa, terjadinya kenaikan harga kedelai tambah dengan kemasan yang biasanya dikemas dengan plastik itu juga jadi beban biaya. Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah, mengalami kenaikan harga. Ditambah lagi dengan kalau kita cari satu-satu, indukannya ini banyak nih, mulai dari plastik, bahan bakar minyak, terus dari kendaraan atau otomotif, komoditas pangan seperti jagung, kedelai, beras kalau memang ada yang diimpor gitu kan ya. Terus juga terkait dengan beberapa komoditas lain seperti pakan ternak seperti bumbu kedelai, tepung ikan adi, ya banyak lah.
12: Lebih lanjut, Gunawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran dan rencana bisnis. Gunawan menyarankan pelaku usaha untuk menunda ekspansi dan fokus mempertahankan operasional usaha di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembeli sehingga hewan kurban aman untuk dikonsumsi. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
8: Langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk...
10: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kurban, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
14: Prosedur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan. Ada SKTH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra disembelih, dan setelah disembelih kita cek lagi.
10: Hal itu disampaikan kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli Darmawan Zagete berdasarkan penilaian hasil analisa risiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK, kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK, penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Sitoli mengatakan, langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban, dan aman dikonsumsi.
8: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid, sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk dikonsumsi.
10: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Sitoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Sitoli sebagai dinas teknis. Bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Tulambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Penerbangan jemaah calon haji terakhir melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci sebanyak 276 jiwa orang yang berasal dari Jawa Barat. Sadatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Terima kasih Rudy, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 276 jemaah calon haji yang diberangkatkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Penerbangannya bila hari ini adalah penerbangan penutup untuk pemberangkatan musim haji 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini yang diakhiri oleh jemaah calon haji yang berasal dari Jawa Barat dan tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan hari ini yaitu pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5415. Salah satu jemaah calon haji asal Jawa Barat, Yadi Kurniadi, mengatakan bila dirinya adalah jemaah tertua dalam rombongan ini dan dirinya pun berharap dan berdoa agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima di Baitullah nanti.
17: Iya, gitu aja. Iya, dan ya. Pak, ini tadi itu sama itulah anak-anak kemarin itu gitu. Oh, ya. Iya, iya. Jadi anak itu kompak. Ayolah, anak kemarin itu. Kita bapak tua ini kita berangkatin haji itu. Ini Pak, apa namanya? Kita berangkat haji, Pak. Sekarang kita ya haji jauh. Ya, ya. Berapa lagi? Berapa lagi? Masih ada. Iya, pulang segala aja lah. Iya. Lagi negara itu
16: juga pengen ya. Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini telah tuntas sesuai dengan jadwal, yakni sebanyak 35.285 jiwa dan tergabung dalam 84 kelompok terbang atau kloter, dan mereka berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari 4 provinsi. Pertama, Provinsi Jawa Barat sebagian dan juga DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan terakhir adalah Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Banjarmasin, di mana embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter pada musim haji 1447 Hijriah. Fokus utama petugas saat ini mempersiapkan jemaah menghadapi fase Armusna. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Lukmanul.
18: Baik, pendengar, setelah kloter 19 yang mana ini merupakan kloter gabungan dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah, pada Kamis dini hari tadi diberangkatkan menuju Tanah Suci, maka kini seluruh jemaah haji dari embarkasi Banjarmasin telah resmi diberangkatkan seluruhnya, di mana total jemaah dan petugas yang telah diterbangkan ini mencapai 6.804 orang yang terdiri dari 6.728 jemaah haji dan juga 76 petugas. Dan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Banjarmasin memastikan seluruh jemaah asal Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah yang saat ini telah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan baik. Dan saat ini fokus utama petugas sendiri adalah mempersiapkan jemaah untuk menghadapi fase Armusna, baik dari sisi kesehatan maupun juga dari segi kesiapan ibadah. Dan fase Armusna sendiri menjadi tahap paling padat dan juga menguras fisik dalam rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu juga Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengingatkan jemaah khususnya yang lansia dan juga kelompok risiko tinggi agar terus menjaga kondisi tubuh dalam menghadapi puncak ibadah haji. Hal ini juga mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang pada siang hari suhu udaranya ini mencapai 48 derajat Celcius maksudnya, sehingga berpotensi mempengaruhi kondisi kesehatan jemaah.
19: Untuk kondisi kesehatan jemaah sampai sekarang itu alhamdulillah sehat dan dapat menjalankan prosesi umrah wajib begitu sampai di Arab Saudi. Dan pesan kami dari PPH Embarkasi Banjarmasin berpesan kepada jamaah BDJ untuk fokus kepada ibadah haji di Armusna nantinya. Jadi tidak menguras energi dan tenaga di ibadah-ibadah sunat untuk menjaga kondisi ketika akan melaksanakan puncak haji.
18: Dan informasi tambahan juga bahwa hingga saat ini tercatat satu jemaah haji asal Embarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun ini, di mana jemaah asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, ini wafat saat dirawat di Rumah Sakit Al-Nur Mekah pada 14 Mei lalu sekitar pukul 18.48 waktu setempat. Dan untuk jemaah asal Embarkasi Banjarmasin sendiri, untuk pemondokannya di Madinah ini rata-rata menempati hotel di kawasan Marzakiyah, di mana jaraknya kurang dari 2 km dari Masjid Nabawi. Sedangkan untuk jemaah yang berada di Mekah ini ditempatkan di kawasan Aziziyah, di mana di sana jemaah mendapatkan layanan bus shalawat selama 24 jam untuk menuju ke Masjidil Haram. Dari Embarkasi Banjarmasin, Lukman Nur Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan tanah dari Tanah Suci. Sebanyak 1.600 dokter yang tergabung dalam PPIH Arab Saudi dinilai berhasil memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
20: Saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anjar Simanjuntak mengatakan dedikasi dokter dalam pelayanan haji tahun 2026 mendapatkan apresiasi dan dari otoritas Arab Saudi maupun jemaah haji Indonesia. Menurut Dahnil, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam menjaga kondisi kesehatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Ia menjelaskan sebanyak 1.600 dokter yang bertugas di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada jemaah haji Indonesia. Berikut keterangan Wamen Dahnil Anjar Simanjuntak.
21: Apresiasi juga dari banyak pihak karena sangat dedikatif, karena peran para dokter ini sangat vital. Nah, oleh sebab itu dedikasi penuh petugas haji dan dokter 2026 ini diakui banyak pihak dan dapat apresiasi dari jamaah juga, dari pihak Saudi juga. Nah, oleh sebab itu saya kemudian Pak Wakil Menteri Perhubungan sekali lagi berterima kasih dengan sangat dan tetap semangat untuk seluruh dokter petugas haji. Mudah-mudahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala selalu mampir buat kita semua.
20: Dan pendengar, Dahnil menambahkan berdasarkan data statistik penyelenggaraan haji tahun 2026, faktor risiko tinggi atau komorbid menjadi penyebab utama jemaah wafat, bukan semata-mata faktor usia. Menurutnya terdapat jemaah berusia 60 hingga 70 tahun yang tetap sehat dan bugar karena terbiasa bekerja secara fisik. Namun ada juga jemaah usia 40 hingga 50 tahun yang memaksakan diri meski memiliki penyakit penyerta. Karena itu, Wamen Haji dan Umroh mengimbau seluruh jamaah menjaga kondisi kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas selama menjalankan ibadah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Informasi dari dunia olahraga, Provinsi Banten dan Lampung resmi terpilih sebagai tuan rumah PON 2032. Keputusan ini merupakan salah satu hasil dari Rakernas KONI 2026. Niar Abdulli Tiloli melaporkan. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Hotel Pullman kawasan Jakarta Barat, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir Rapat Kerja Nasional atau Rakernas KONI 2026, di mana pada Rakernas kali ini ada sejumlah agenda atau hal yang dibicarakan dalam pertemuan KONI beserta dengan seluruh anggotanya, yang diantaranya merupakan pengurus KONI dari berbagai provinsi ataupun daerah serta anggota KONI dari induk-induk organisasi cabang olahraga di Indonesia. Dan pada hari ini beberapa agenda yang masuk dalam pembahasan diantaranya yaitu perubahan ADART atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI ataupun Komite Olahraga Nasional Indonesia, termasuk juga pembicaraan mengenai siapakah atau daerah mana yang menjadi tuan rumah pelaksana PON atau Pekan Olahraga Nasional ke-23 di tahun 2032 yang akan digelar. Karena memang tadi berdasarkan keterangan dari Ketua Umum KONI Marsino Norman, beliau menyebutkan bahwa memang seyogianya 6 tahun sebelum pelaksanaan PON itu memang sudah mulai dicari pengurus, maksud kami adalah calon daerah yang akan menjadi tuan rumah atau calon tuan rumah untuk menyelenggarakan PON. Karena memang untuk PON 2028 atau 2 tahun dari sekarang itu sudah tentu sudah ada, dan untuk 6 tahun berikutnya atau periode setelahnya itu harus ditentukan 6 tahun sebelum atau disepakati di 6 tahun sebelumnya. Dan menurut Marsiano memang ada sejumlah hal yang menjadi pilihan, dan dari sekian banyak poin yang menjadi penentu ataupun poin-poin yang menjadi penilaian, ternyata memang Banten dan Lampung lah yang paling memenuhi kriteria penilaian tersebut. Dan selain itu ada beberapa hal juga selama masuk, salah satunya adalah penentuan ataupun peresmian salah satu anggota baru KONI, yaitu cabang olahraga untuk cabang olahraga domino ataupun yang bernaung di bawah organisasi Orado. Dan hari ini mereka resmi masuk menjadi anggota dari KONI Pusat untuk tahun 2026. Ada sejumlah hal lain yang tentu dibicarakan dalam Rakernas kali ini, namun tentu yang paling di-highlight adalah tentu yang tadi kami sampaikan, yaitu perubahan ADART, kemudian juga penentuan tuan rumah PON 2032 serta masuknya Orade sebagai anggota baru KONI Pusat. Demikian untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari kawasan Jakarta Barat, Niar Abdulli Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: dari Jalan Hayamuruk nomor 70 dan Pasar. 33 menit pukul 8 malam, saya kembali Wandi Aziz akan menemani Anda hingga pukul 24 malam. Untuk bukan 24 malam. 24 malam ya. Bener dong ya. Tapi jangan salah dengar, nanti 24 jam kita. Senandung malam akan kami hadirkan. Ini khusus lagu-lagu Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2020. Untuk Anda bisa langsung request nanti, tapi ya pukul 21 lebih dari 15 menit kurang lebih ya. Dan sebelumnya kita akan hadirkan mimbar agama Konghucu dengan judul pentingnya kehidupan damai dan harmonis di dunia ini untuk kehidupan nanti. Dan narasumbernya itu tetap ada Wusa Adinata. Dan untuk Anda yang suka dengan sandiwara radio, kita akan tetap hadirkan ada RRI Banten yang akan hadir dengan judul Cita-Cita. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Denpasar malam ini di 105,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Denpasar

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
1: sepak bola dan cinta merdeka. Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, anda hari ini bertemu kembali bersama saya, Wenze Adinata, untuk membawakan mimbar agama Konghucu. Wetak Tongken. Pada hari ini, mimbar agama Konghucu akan membawakan tema pentingnya kehidupan damai dan harmonis di dunia sini untuk kehidupan di sana. Nah, para pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kehidupan yang damai dan harmonis hanya dapat tercipta bila semua pemeluk agama saling menghormati dan kerjasama dengan dasar bahwa semua agama mengajarkan cinta kasih dan semua manusia adalah saudara, karena semuanya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Namun kenyataannya tidak demikian. Orang-orang sering membicarakan, mengajarkan untuk mengejar kehidupan kekal di alam sana, tapi melalaikan atau mengabaikan kewajiban hidupnya di sini, di dunia yang nyata ini. Konflik, teror, kekerasan, perkelahian, bahkan peperangan terjadi di mana-mana, baik dalam skala besar maupun kecil, entah karena perbedaan agama, suku bangsa, kepentingan, keserakahan, egois, atau fanatisme sempit, dan semuanya itu telah menyebabkan ketidakdamaian serta kesengsaraan umat manusia. Ajaran Nabi Konghucu sangat luas dan dalam, meliputi berbagai bidang kehidupan dan pengetahuan. Melalui ajarannya, Nabi Konghucu mendapatkan terwujudnya kehidupan dunia dalam perdamaian agung, atau yang disebut dengan Tatung. Tapi di banyak tempat, agama Konghucu masih dianggap bukan agama karena katanya tidak ada eskatologi dan janji keselamatan sesudah kehidupan di dunia ini. Sebagai penganut agama Konghucu yang cinta damai, ajaran Konghucu atau Nabi Konghucu atau dalam agama Konghucu sesungguhnya di dalam ajarannya ada eskatologi dan janji keselamatan bila kita hidup dalam cinta kasih, rukun dan damai dengan semua orang. Nah, dari mana manusia dijelmakan dan kemana sesudah mati? Nah, banyak orang beranggapan bahwa ajaran Konghucu bukan agama karena tidak ada eskatologi, ayat-ayat kitab sucinya tidak mengungkap atau menjelaskan tentang hal tersebut. Nah, itu anggapan orang-orang. Tetapi anggapan ini sesungguhnya keliru, tidak benar, sebab semuanya hanya praduga tanpa bersedia melakukan pengkajian dan observasi yang teliti, kurang mendalaminya, dan ada pula karena kepentingan tertentu. Umumnya mereka menunjukkan pada satu ayat di mana ada seorang murid Nabi yang bernama Celu atau Kuelo yang pada saat itu bertanya tentang kehidupan sesudah mati. Dan Nabi Konghucu bersabda, sebelum mengenal hidup, betapa mengenal hal sesudah mati. Nah, itu ada dalam kitab Sabda Suci yaitu Lungi bab 11 ayat 12. Nah, Nabi Konghucu bersabda, bersembahyang kepada roh yang tidak seharusnya disembah, itulah menjilat. Mengetahui kebenaran tetapi tidak melakukannya, itulah tiada keberanian. Itu tercantum dalam kitab Lungi bab 2 ayat 24. Dan Nabi Konghucu membimbing umat manusia di dunia berpuasa, membersihkan hati dan mengenakan pakaian lengkap, sujud bersembahyang kepada Tuhan Yang Maha Esa yang disebutkan dalam kitab Tengah Sempurna
atau Chongyong bab 15 ayat 3. Cinta dan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa wajib ditunaikan dengan mencintai sesama manusia tanpa memandang latar belakangnya dan cinta kepada alam lingkungannya. Laku bakti adalah permulaan hidup beragama. Tuhan menciptakan manusia melalui ayah bundanya. Dalam hal laku bakti kepada orang tua, Nabi Kongzi bersabda, pada saat hidup, layanilah sesuai dengan kesusilaan. Ketika meninggal, makamkanlah sesuai kesusilaan. Dan sembayangilah sesuai dengan kesusilaan. Nah, itu terdapat dalam kitab suci Lungi atau Sabda Suci bab 2 ayat 5. Chengzi atau Chengzu berkata, hati-hatilah pada saat orang tua meninggal dunia dan janganlah lupa memperingati sekalipun telah jauh. Nah, itu ayat tersebut terdapat dalam kitab Lungi Glungi atau Sabda Suci bab 1 ayat 9. Nah, para pendengar Persatu RRI dan Pasar, pengertian sembahyangilah dan memperingati sekalipun telah jauh adalah sebagai kewajiban kita melaksanakan upacara sembahyang pada leluhur, beriman kepada Tuhan, menghormati para suci atau yang kita sebut Senming, memperingati leluhur, menghayati hidup sebagai manusia yang mengemban firman Tuhan dan bertanggung jawab kepada Tuhan sebagaimana diajarkan oleh Nabi Kong, adalah identik dengan pengakuan adanya alam roh, akhirat, atau hal yang menyangkut kehidupan setelah di dunia fana ini. Sejatinya manusia berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam kitab I Ching, salah satu kitab Ngoking, tersurat, Maha Besar Tuhan Kaliks berlaksa benda, termasuk manusia, bermula daripadanya. Semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tersurat pula tentang Xian Tian dan Ho Tian yang mengandung maksud menunjuk alam kehidupan sebelum kelahiran, yaitu Xian Tian yang non-fisik dan alam kehidupan setelah kelahiran di atas ini dengan segala aspeknya yang disebut dengan Ho Tian. Dari alam Xian Tian, roh manusia difirmankan hidup menjelma di dunia ini, dan di alam Xian Tian manusia berpulang. Tentang halnya alam Xian Tian adalah merupakan misteri Tuhan, terlalu sakral untuk dibahas dalam pembicaraan. Maka sangat minim hal mengenai alam Xian Tian diungkapkan dalam kitab-kitab suci agama Konghucu. Yang diutamakan ialah bagaimana manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan harus mengemban firman-Nya, wajib mengerti tentang hidup ini, dan bagaimana wajib mengabdi dan menegakkan kemanusiaannya sebagai perwujudan satya kepada firman Tuhan. Itulah kewajiban yang wajib dipertanggungjawabkan manusia kepada Tuhan. Nah, jadi lebih dalam hal ini, sebagai manusia kita lebih banyak harus mengenal tentang hidup kita di dunia ini, apa makna hidup kita, dan kewajiban kita adalah menjalankan firman Tuhan. Nah, para pendengar Pro 1 RRI dan Pasar, kehidupan jasmani dan rohani adalah yang ada dalam diri manusia. Nah, tersurat di dalam kitab suci Tasye atau Ajaran Besar bab utama ayat 3. Tiap benda mempunyai pangkal dan ujung, dan tiap perkara itu mempunyai awal dan akhir. Orang yang mengetahui mana hal yang dahulu dan mana hal yang kemudian, ia sudah dekat dengan jalan suci atau yang kita sebut dengan Tao. Demikian pula dengan manusia, ada saatnya kita berkumpul, ada masanya kita berpisah, ada yang datang dan ada yang pergi.
ada yang lahir dan ada yang wafat. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, di satu pihak dikaruniai kui atau anima, nyawa yang mendukung dan menjadikannya memiliki hidup jasmaniah, seperti juga dimiliki makhluk lain yang bersifat hewani, dan untuk itu manusia membutuhkan berbagai nafsu, naluri, dan dorongan-dorongan untuk kebutuhan hidup jasmaninya. Kedamaian dan keharmonisan hidup dapat terwujud jika nafsu-nafsu manusia dikendalikan dan dikembalikan kepada kesusilaan. Di lain pihak, manusia sekaligus juga dikaruniai sen atau sien atau animus atau kita biasa sebut roh yang mendukung dan menjadikan hidup rekan rohaninya tumbuh dan berkembang benih-benih kebajikan dan padanya diemban firman Tuhan bagi hidupnya sebagai manusia. Nah, kemudian tengah harmonis firman Tuhan, yang itulah dinamai watak sejati atau dalam agama Konghucu disebut dengan sing. Hidup mengikuti watak sejati itulah dinamai menempuh jalan suci atau tao. Bimbingan menempuh jalan suci itulah dinamai agama. Nah, hal ini tersurat dalam kitab Chongyong atau kitab bab utama ayat 1. Dari watak sejati tumbuh sifat-sifat luhur berupa cinta kasih, kesadaran menjunjung kebenaran dan keadilan, kesusilaan dan bijaksana. Tetapi di dalam nyawa yang mendukung kehidupan jasmaninya tumbuh berkembang nafsu-nafsu gembira, marah, sedih, senang dan lain sebagainya yang wajib dikendalikan agar tetap di dalam batas tengah dan harmonis. Tengah itulah pokok besar daripada dunia dan keharmonisan itulah cara menempuh jalan suci di dunia. Nah, itu terdapat dalam kitab Chongyong atau Tengah Sempurna bab utama ayat 4. Bila dapat terselenggara tengah dan harmonis, maka kesejahteraan akan meliputi langit atau dunia sana dan bumi dunia di sini. Segenap makhluk dan benda akan terpelihara. Nah, itu tersurat dalam kitab Tengah Sempurna juga bab utama ayat 5. Di dalam kitab suci Lici atau catatan kesusilaan bab 21 ayat 2 bagian 1, Nabi Kongzi bersabda, Qi atau semangat itu wujud berkembangnya sen atau roh, sedangkan Po atau badan jasad itu wujud berkembangnya dari kui atau nyawa. Berpadu harmonisnya kui dan sen itulah tujuan tertinggi ajaran agama. Semua yang dilahirkan pasti mengalami kematian. Yang mengalami kematian pasti pulang kepada tanah. Inilah yang berkaitan dengan kui atau nyawa. Tulang dan daging melapuk di bawah yang bersifat yin atau negatif itu raib menjadi tanah. Tapi qi atau semangat yang bersifat yang atau positif berkembang naik ke atas, memancar cerah gemilang, diiringi asap dan bau dupa yang semerbak mengharumkan. Inilah sari daripada beratus sat, perwujudan daripada sen atau roh, tertulis pada kitab Lici bab 7 ayat 1.7. Bila ada seseorang meninggal, orang memandang ke arah langit kemana arwah orang itu pergi dan memakamkan jenazah ke dalam tanah. Badan jasad turut ke bawah dan semangat atau jiwa rohaninya yang berkesadaran itu naik ke atas. Nabi menengadah memeriksa kecemerlangan tanda-tanda di langit.
menunduk memeriksa hukum-hukum dan hal-hal yang berkaitan dengan bumi. Maka Nabi memahami sebab daripada gelap dan terang, melacak semua asal-muasal dan akhir pulangnya. Maka dipahami tentang mati dan hidup, betapa sari dan semangat menjadikan makhluk dan mengembaranya arwah, atau yang dalam agama Konghucu disebut dengan hun, menjadikan perubahan. Demikianlah diketahui bagaimana sifat hakikat daripada jawa dan roh tokui dan sen, anima dan animus. Nah, itu dalam kitab I Ching dalam Babaran Agung bagian A bab 4. Nah, para pendengar Persatu RRI Denpasar, demikianlah sejatinya dalam agama Konghucu, kalau tidak kita konsentrasi pada kitab-kitab sabda suci saja, yaitu kitab Lungi, maka nilai-nilai spiritual kita sebagai manusia akan juga akhirnya menuju alam setelah kematian kita. Nah, kiranya demikian mimbar agama Konghucu yang saya sampaikan pada hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar semua. Terima kasih atas perhatian para pendengar. Wita Tong Tien, San Chai.

0: Pasar malam ini. Di sebuah sekolah dasar di kota, terdapat seorang guru bernama Ibu Santi yang telah lama mengabdi. Setiap hari ia mengajar murid-muridnya dengan penuh semangat dan keceriaan.
1: Baik anak-anak, sampai di sini dulu ya pelajaran kita hari ini. Pulangnya hati-hati di jalan ya.
2: Beri salam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saat keluar kelas, Santi menjumpai seorang anak laki-laki asing sedang duduk di balik dinding ruang kelas. Di pangkuannya terdapat sebuah karung besar.
1: Nak, kamu menunggu siapa?
3: Nggak nunggu siapa-siapa, Bu.
1: Loh, kenapa kamu ada di sini?
3: Andi cuma pengen belajar, Bu.
1: Jadi namamu Andi. Apa yang kamu bawa itu di karung?
3: Ini barang rongsokan, Bu. Botol bekas. Kata Bapak, bisa dijual buat beli beras.
0: Drama radio Cita-Cita, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, dengan para pemeran Hasnia Ramawati sebagai Ibu Santi, Bakhtiar Rahadi sebagai Andi, Ade Hakim sebagai Pak RT, Sarah Fatmawati sebagai Ibu Andi, Digi Pribadi sebagai Bapak Andi, Sumarno sebagai warga, narator Argan Prayoga.
3: Bu, Andi turun di sini aja, Bu. Terima kasih ya, Bu, udah nganterin.
1: Jarak sekolah Ibu dengan rumah Andi jauh sekali loh. Tadi Andi naik apa?
3: Jalan kaki, Bu. Kadang sampai sana, belnya udah mau pulang, Bu.
1: Memang tidak ada sekolah di sini?
3: Di kampung Mekarsari nggak ada, Bu. Kalau mau sekolah, ya harus ke kota.
0: Tatapan Andi membuat Santi merasa iba. Hari itu, ia memilih tidak langsung pulang. Ia ingin mencari jawaban ke rumah orang yang paling memahami kampung itu.
1: Pak RT, kata Andi, banyak anak-anak di sini yang tidak sekolah. Kira-kira alasannya apa ya, Pak RT?
4: Masalahnya banyak, Bu. Mulai dari nggak punya biaya, sekolahnya jauh, belum lagi yang harus bantu orang tuanya. Mulung, ngamen, jaga adik.
1: Ada lagi, Pak.
4: Yang lebih parah, ada yang dipaksa menikah, Bu.
1: Dipaksa menikah?
4: Iya, orang tuanya mikir, daripada terus makan di rumah, kan lebih baik dititipin ke orang lain.
1: Kalau ada sekolah gratis, bagaimana, Pak?
4: Ibu mau bikin sekolah gratis? Kalau saya sih boleh, tapi jangan terlalu berharap, Bu. Nanti sakit.
0: Dengan izin dari Pak RT, Santi mendirikan sekolah gratis di sebuah ruangan kecil di sudut kampung, beralaskan tikar dan papan tulis sederhana.

0: Ini sudah pukul 5 sore, tapi tidak ada satupun murid yang datang. Pak, Pak, permisi.
1: Iya, Bu.
0: Saya kan sudah pasang selebaran tentang sekolah kemarin. Tapi kenapa tidak ada anak-anak yang datang ke sini ya, Pak?
1: Oh, Bu, warga di sini pada nggak bisa baca tulis. Jadi memang mereka nggak tahu.
0: Oh, begitu ya, Pak.
2: Siapa ya?
0: Permisi, Bu. Saya Santi, gurunya akan mengajar di kampung sini. Apa Andi ada di rumah?
2: Ibunya mau apa?
0: Saya ingin mengajak Andi sekolah, Bu.
2: Hah? Sekolah? Ibu mau ngajak Andi sekolah? Sekolah mah gak bikin kenyang, Bu. Kalau Andi sekolah, siapa yang nanti bakal bantu bapaknya mulung? Kita hidup aja udah susah. Yang dipikir tuh tiap hari itu besok makan apa, Bu. Bukan sekolah, bukan.
3: Kemarahan Ibu Andi mengundang perhatian warga sekitar.
4: Ada apa ini?
2: Ini loh, Pak. Ibu ini mau ngajak Andi sekolah. Kan mending Andi bantu Bapak mulung buat beli beras.
4: Justru Bapak yang nyuruh Andi sekolah, Bu.
2: Tapi, Pak...
4: Bapak capek, Bu. Bapak capek hidup begini terus. Bapak nggak mau Andi ngikutin jejak kayak kita. Biarkan dia punya kesempatan. Andi, berangkat.
5: Iya, Pak.
0: Andi, Ibu mau tanya. Apa yang membuat kamu tiba-tiba ingin sekolah?
5: Ini, Bu.
0: Ini... buku kedokteran.
5: Iya, Bu, dibeliin Bapak di pasar buku bekas.
6: Kata Bapak,
7: "Nak, Bapak beliin ya bukunya. Katanya kamu pengen jadi dokter."
0: Andi, yuk ikut Ibu jemput teman-temanmu menggapai mimpinya.
3: Pendengar, pendidikan adalah fondasi masa depan bangsa. Bagi sebagian anak, ia adalah perjuangan. Ketika kesempatan dibuka, pendidikan menumbuhkan harapan. Karena setiap anak, dimanapun ia dilahirkan, berhak belajar dan bermimpi. Demikian drama radio Cita-Cita, karya RRI Banten. Penulis naskah, Kartika Rami Wijayanti. Produser, Nasruddin Jahari. Teknik montase, Abdul Hakim Hutasud dan Sumarno. Sampai berjumpa di drama radio selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana, jelas bukan hal yang mudah untuk ditangan. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila,

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

0: dan pasar malam ini.
1: Yang mau gabung boleh di 0361-2261. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Berawan dari pagi tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
3: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
4: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan. Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam, ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar. Kiu-kiu!
5: QQ dari Jalan Hamburg nomor 70 Denpasar. Waktunya kita ketawa ke TV, bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Denpasar malam ini kami hadirkan Senandung Malam tahun ya, lagunya dulu ya, lagu Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2020. Untuk Anda yang pengen bergabung bisa telepon melalui WhatsApp di 0896781238330 atau di 0361221061. Saya angkat penelpon pertama melalui WhatsApp ya, masuk ya tadi. Halo, selamat malam Mas Andi.
6: Halo malam Mas Andi.
5: Ya, sehat Mas?
6: Alhamdulillah sehat.
5: Wih, ada yang dikejar-kejar gak itu? Enggak, aman ya.
6: Aman,
5: oke. Mas Sandi, mau langsung request apa ini dulu?
6: Iya mas, cakrakan mas.
5: Wish, judulnya apa?
6: Kekasih Bayangan.
5: Ah, oke.
6: Okay. Kekasih Bayangan.
5: Oke, okay, siap.
6: Oh, salam-salam mas.
5: Siap.
6: Sama siapa mas?
5: Sama Pak Wayan.
6: Oh, malam tuh Pak Wayan, sama Pak Bang Wandi, Bu Danura.
5: Ya.
6: Kak Sanggulan, Pak Putu Pendeso, Bu Ani, Bu Indi, Beh Linda, Bu Fikati, Bu Rusmi, Bu Diawati, sama Bunda Yuselin, Bu Farida, Bu Ayu, Pak Benicu,
5: okay.
6: Bang Andi, Bang Krispati, Bang Ruhut. Sama Pak Widi Wijanura. Dan untuk semua-semuanya dan terima kasih Mas. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Baik. Baik Mas Andi, terima kasih. Kita langsung ke penelpon kedua. Aih, sebentar. Halo. Aih, salah. Coba dicoba lagi line teleponnya. Halo. Senandung Malam.
7: Senandung Malam.
5: Senandung Malam Pak Madi ya.
7: Geron.
5: Kenapa? Putus-putus Pak.
7: Nah.
5: Pak Madi Suardana di Tabanan bukan?
7: Halo Pak Nasrun.
5: Oh Pak Nasrun, yeah. Hampir-hampir mirip Pak Nasrun, gimana kabarnya? Sehat ya?
7: Ya alhamdulillah kabar baik, sehat sama-sama kita.
5: Amin. Pak Nasrun, di sana di mana saya lupa lagi.
7: Sulawesi.
5: Kenapa, Pak?
7: Di Palu.
5: Ah, di Palu ya benar. Kalau di Palu?
7: Palu.
5: Sulawesi Tengah ya. Oke. Okay. Ya, kalau di sana jarang hujan kali ya sekarang ini?
7: Musim hujan di sini.
5: Oh, musim hujan sama dong kayak di Bali.
7: Pokoknya
5: tiap hari hujan ya. Pak Nasrun jarang-jarang loh di jam saya kayaknya. Apa di jamnya bukan. Mas Dharma kali ya?
7: Iya, bukan Mbak Mas
5: telepon. Gitu ya. Ya,
7: apalagi jaringan di sini ya, jaringan di sini ke error, lambat ke loading.
5: Oh, iya benar-benar sih. Ya. Oke, Pak Nasrun, mau lagu apa Pak Nasrun?
7: Lagu
5: bebas kalau jam segini masih?
7: Iya, Degustik, lagunya Degustik.
5: Degustik judulnya?
7: Mencarimu.
5: Mencarimu?
7: Aku setia mencarimu, iya.
5: aku setia mencarimu. Jikustik yeah. kan?
7: Jikustik.
5: Jikustik apa?
7: Jikustik.
5: Lagu pop. Lagu pop. Maksud saya judulnya ada bandnya apa? Jikustik. Benar.
7: Iya.
5: Jikustik, oke. Okay. Judulnya tadi Pak mencari.
7: Mencarimu.
5: Mencari.
7: Aku setia, aku setia.
5: Aku pasti setia. Mencarimu, gitu atau?
7: Iya itu.
5: Atau sudah. Setia.
7: Itu sudah bang.
5: Oke okay, oke okay, siap oke. Okay.
7: Ya, sama-sama bang lagi nyari sama tuh.
5: Siap.
7: Kalau ke rumah.
5: Mm-hmm.
7: Terserah nama saya ada Teng, ada Bung Leman, ada Paramodan, ada Kota Denpasar, selamat malam, terima kasih.
5: Baik, terima kasih Pak Nasrun, sehat selalu. Oke, kita langsung penelpon berikutnya. Halo, halo Bunda.
8: Halo saya.
5: Halo Bunda.
8: Wandi ya?
5: Bukan Bu, Wandi.
8: Hah?
5: Iya iya iya.
8: Oh dasar.
5: Gak boleh gitu. Bunda Yasmin. Sehat Bunda.
8: Oh puji Tuhan sehat luar biasa.
5: Wih luar biasa.
8: Gimana Wan?
5: Sehat juga, sehat Bu.
8: Puji Tuhan.
5: Mau lagu apa Bunda?
8: Barat.
5: Indonesia kalau ini.
8: Oh Indonesia. Apa ya kalau Indonesia?
5: Apa?
8: Banyak tapi tidak pernah hafal.
5: Ada Chris, ada nih, ada Niyati, Ari Lasso.
8: Siapa ya, apa sih lagunya tuh?
5: Nia dan Niyati. Judulnya Nia dan Niyati, Cinta Bukan Hiasan.
8: Itu aja deh.
5: Oke, okay. Siap. Oke.
8: Okay. Salam-salam dulu ya.
5: Silakan.
8: Ini baru bangun ini.
5: Oh ya, tidur jam berapa?
8: Jam 7 tadi.
5: Baru juga bangun. Oke, okay. Siap. Silakan, Bunda.
8: Ya, mau salam-salam dulu.
5: Mm-hmm.
8: Untuk Bu Janur ya.
5: Bu Janura benar-benar.
8: Bu Janura, mat malam.
5: Mm-hmm.
8: Bu Windy juga mat malam.
5: Mm-hmm.
8: Bu Gemas, mat malam.
5: Yeah.
8: Bu Ani Gunung Talang juga mat malam.
5: Mm-hmm.
8: Mami Adel juga mat malam. Bu Ayu Cantiku juga mat malam.
5: Mm-hmm.
8: Bu Nana mat malam.
5: Okay.
8: Bu Ayu Dimasohi juga mat malam.
5: Mm-hmm.
8: Bu Farida mat malam, Bu Kartika mat malam juga.
5: Mm-mm.
8: Bu Widiawati juga mat malam.
5: Mm-hmm.
8: Bu Mini S juga mat yeah. malam. Dan mm-hmm. Bu Diona.
5: Piana.
8: Mat malam.
5: Mm-hmm.
8: Untuk Pak Widi di Tokyo bersama keluarga juga mat malam.
5: Mm-hmm.
8: Pak Krispati mat malam.
5: Mm-hmm.
8: Pak Ken Arok juga mat malam.
5: Okay.
8: Pak Putu Bendese juga mat malam.
5: Mm-hmm.
8: Pak Adirai Anwar Peka.
5: Yeah.
8: Pak Anwar juga mat malam. Bang Sandi.
5: Yeah.
8: Dan Pak Andi Yudhistira.
5: Mm-hmm. Bang Andi Yudhistira.
8: Yeah. Semuanya.
5: Oke.
8: Okay. Untuk Wandi bersama operatornya.
5: Mm-hmm.
8: Selamat bertugas sampai selesai nanti. Salam untuk okay. keluarga.
5: Siap.
8: Kalau pulang hati-hati.
5: Mm-hmm.
8: Tuhan memberkati kita semua.
5: Amin, amin.
8: Yuk, dadah.
5: Baik, Bu. Dadah.
8: Tidur sudah lagi nih.
5: Lagi. Lagunya dulu didengar nanti tidur.
8: Oh iya.
5: Siap, Bunda. Sehat selalu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Yoselin. Kita angkat penerbangan.

0: Iya, kok gak ada suaranya.
1: Iya, sekarang jadi yang keempat-keempat tadi, kelima.
0: Benar-benar keempat-keempat.
1: Iya.
0: Mau lagu apa?
1: Lagunya ini dari Glenn, bisa kak?
0: Boleh, apa judulnya?
1: Aku menggarin itu yang judulnya yang Aku di Negeri Orang, karena itu bisa.
0: Apa itu?
1: Dari Slang,
0: Aku ya.
1: Di Negeri Orang.
0: Aku di Negeri Orang, ada gak ya?
1: Ada
0: mau gak? Maksudnya koleksi kita, ada gak karena?
1: Oh,
0: Itu tahun berapa itu?
1: Ya, 3 tahun, 4 tahun, 2000.
0: Oh iya. Aku di Negeri Orang.
1: Iya.
0: Benar ya?
1: Iya.
0: Oh, ada. Oke.
1: Salamnya buat Bang Wani. Selamat juga sampai tuntas dan tetap semangat. Nanti pulangnya hati-hati.
0: Oke, siap.
1: Yang perdana tadi Bang Sandi ya.
0: Bang Sandi, benar.
1: Iya, salam buat Bang Sandi. Terus buat Ibu Janura.
0: Iya.
1: Yang barusan turun, Ibu siapa tadi?
0: Bunda Yoseli.
1: Oh, salam buat Bunda Yoseli. Terus Bang Andi Tira.
0: Pak Nasrun tadi ada loh.
1: Oh iya, Pak Nasrun itu juga
0: di Palu kan, sering banget naik di Ruang Rindu kan, nasional.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Terus ada juga Ibu Gati, Ibu Parida. Ada.
0: Udah hafal ya. Sekarang ya.
1: Ibu Widiati ya.
0: Widiati.
1: Itu yang Pak Yoman di Buleleng Bali.
0: Oh iya.
1: Terus ada juga. Kalau Guria ada juga yang Baginda di Bogor. Terus dan ada juga itu Bung Leman juga. Terus tak lagi lupa juga namanya lagi.
0: Bu Farida enggak disebut?
1: Udah tadi.
0: Oh udah ya, lupa.
1: Iya. Lupa ini nama-nama semuanya.
0: Ya, Bung Benijo paling.
1: Iya, Bung Benijo juga yang di Manado.
0: Oke. Okay.
1: Terus yang ibu-ibu semua sudah lupa saya. Yang cuma saya ingat itu sama Ibu Janura, Ibu Jati.
0: Gek Mas.
1: Iya, Gek Mas juga. Terus ada juga di
0: yang mana? Sering
1: itu kan
0: Indi.
1: Oke, tadi Bu Indi
0: sering ya. Oke.
1: Terus kalau Ibu Kartika jarang ini kudengar
0: sekarang. Jarang sekarang.
1: Iya. Dengan ini di Singaraja itu kudengar.
0: Lo sering juga di Singaraja?
1: Enggak, cuma denger-denger.
0: Oh. Oke, siap Bang Luhut.
1: Terus buat teman-temannya yang mendengarkan, salam buat teman yang
0: siap.
1: Itu namanya ya. Ibu Ula itu.
0: Iya.
1: Kalau lagunya sudah siap, kan?
0: Sudah, lagunya siap.
1: Oke, lagunya
0: ditunggu ya.
1: Buat Bang Wanji sama operatornya. Selamat bertugas nanti pulangnya hati-hati. Selamat malam, jenang untuk malam.
0: Okay.
1: Terima kasih. Horas, salam dari Tapanuli Utara.
0: Horas. Horas, siap. Oke, satu penelpon lagi ya. Biar lengkap lima. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Biar lengkap, biar tidak kurang.
0: Kan? Ada yang enggak belum naik itu, ada Bu Indi udah miss call tuh berapa kali.
2: Bu Indi, ya. Sebentar, sabar dulu, Mbak Indi. Ya.
0: Gitu.
2: Ya. Lagunya, lagu apa, Bang?
0: Lagu, masih, kalau sekarang udah lagu keempat, berarti lagu Indonesia tahun 2010, Ibu.
2: Bukan lagu manca?
0: Bukan. Bukan. Karena Bu Janura terakhir, jadi kayaknya harus ikut tahun lagu Indonesia tahun 2010-an. Tapi
2: lagu
0: kalau tadi pagi.
2: Indonesia, iya lagu Indonesia. Iya. Apa ya? Biasanya apa? Saya ini saran.
0: 2010 loh.
2: Berapa?
0: 2010.
2: Ya kalau ungu apa lagunya
0: ungu,
2: ada?
0: Ada ungu. Ungu mau apa ini bisa? Jika itu terbaik bisa.
2: Ya salamu sambil gini salam. Ya lagunya mana aja bisa. Ya,
0: andai ku tahu juga bisa.
2: Lagu hiburan juga ya.
0: Andai ku tahu.
2: Udah malam pengantar tidur.
0: Siap Bu Janura.
2: Iya oke.

0: Tani Budaya sudah naik. Mat malam Budaya. Pak Luhut juga dari Tapanuli ya.
1: Bang Luhut kayaknya.
0: Ya, Pak Nasrun juga. Mat malam ya, Pak. Pak

0: Pak, siapa Gopinda Lambung kepada Pak Pendesa, Pak Bagas, Pak Palem ya, buat Pak Nyoman di negara, Pak. Tabanan sudah naik kan tadi suaranya?
1: Bukan ternyata, tadi Pak Nasrun ternyata suaranya.
0: Oh, Pak Nasrun, gitu ya, ya Pak Mandi suaranya ya. Buat Pak Nyoman di Sefa, Ganyar Pak Sefa di Sungai di Ganyar Jamat Malam. Buat Pak Mangkung, gimana kabar Mangkung Kelungkungnya ya? Tak pernah naik sekarang ya?
1: Belum.
0: Tukang gininya apa, gini keroncongnya ya? Selamat malam ya, penyanyi keroncong yang biasanya setiap diri di RRI Pro 1 dulu. Ya, selamat malam ya buat Pak buat Kang Ahmad Irwan yang ada di Bandung. Krispati Ramadan juga di Sorong, gimana kabar? Monijo juga yang ada di Manado, selamat malam. Pak Anwar di Manuraya. Setia Putra juga, Pak Acip di Munjar, gimana kabar? Nanti tak gini
1: dapat salam Bu. Dapat salam.
0: Sering main break.
1: Oh iya.
0: Buka dulu sekarang karena antena sudah turun dulu pakai antena 2 pipa saya. Sekarang enggak bisa menuju, kita coba lokal-lokal aja sekarang ya. Selamat malam. Acep juga ya buat Bayu Bidi yang ada di Tokyo, Kenaro di Armada juga, Mangko Romo ya, Mangko Ribawa, Mangko Mariarto ya, Bu Resmi juga, Mbak Widiawati, Bu Ayu, Desa Ayu ya, mat malam ya. Kalau Bu Ayu Maluku lain, Ayu Desa Ayu juga ada di Singaraja, Bu Ayu di Maluku ya, mat malam Pak Bu. Yang ada di Jambi, Bu Jambi, siapa lah lupa saya.
1: Bu Jambi. Lupa saya. Bu, Samsiar.
0: Samsiar di Palu.
1: Samsiar Palu. Ya?
0: Di Palu di Ibu Samsiar.
1: Oh, oke. Okay. Kasih.
0: Bu kasih ya. Yeah. Jambi ya, mat malam ya.
1: Bu Janura.
0: Gek Mas juga ya, mat malam, gimana kabar Gek Mas ya?
1: Baik. Biasa, gitu, ya. Bu Janura.
0: Mudah-mudahan kalau dia segar selalu.
1: Dapat salam dari Bu Indi.
0: Ya. Dan main ini nanti tak bel-belan lagi sampai jam 12 saya
1: ura-ura
0: di udara dengan dia.
1: Siap.
0: Oke, Mendaya sudah, Mbak ini benar, Bu Andi Gunung Talang juga, mat malam ya. Untuk Pak Tami, lupa Pak Tami di Ambalpura.
1: Oh, Pak ya. Tami kayaknya nggak bisa ikutan karena pernah di jam pagi itu Pak Tami telepon sinyal di sana nggak ada sama sekali katanya, jadi
0: ya sorry tapi kadang-kadang bisa muncul, kadang-kadang nggak gitu lah, mungkin kita nggak tahu cuaca mengenai
1: iya ya. Makanya pakai ya. Streaming aja, pakai RRI digital atau streaming rri.co.id itu
0: ya. Kalau bisa kadang-kadang nggak sama, sudah saya sering sekali kalau saya dengan pakai gini dengan sinyal bukan sering dengan sinyal aja segitu tidak pernah tembus. Tapi kalau malam, kalau udara pagi nonstop sekali tekan saya sudah masuk.
1: Wih, mantap dah.
0: Bener.
1: Ya. Siap.
0: Kalau pagi-pagi itu bisa.
1: Kalau malam yang seringnya sering. Hilang. Kalau malam sering hilang gitu?
0: Ya. Malam dengan sekitar siang itu jam 10 jam 11 itu sore juga tidak bisa masuk.
1: Kalau okay, pagi baik,
0: mungkin
1: baik.
0: Tergantung dengan crowded atau tidak terisi juga
1: ya,
0: bisa juga karena
1: bisa
0: mungkin
1: jadi.
0: Kosong itunya bisa sama masuk. Kalau siang kan banyak yang menuju mungkin tidak bisa jadi sinyalnya penuh terus.
1: Iya.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Oke.
0: Okay. Ya, tidak sekali itu tidak bisa sekali itu besok dua hari ada dari dua harinya ada lagi bisa kita temukan. Iya. Oke, okay, makasih Bang Wani.
1: Oke, okay, dengan salam.
0: Siapa
1: hati? Pak Wayan Twitter.
0: Pak Wayan. Ya, selamat bertugas Wayan. Ya, oke. Okay. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih.
0: Tata, kalau ruang rindu, ruang standung malam saya naik lagi.
1: Oke, okay, boleh. Ditunggu. Baik, terima kasih Bu Janura, sehat selalu.
0: Yeah.
1: Baik, kita akan segera ke lagu yang sudah di request ya. Ada Cakakan, Kekasih Bayangan, kemudian juga ada Jikustik. Pak Nasrun cari jikustik katanya. Aku pasti mencarimu. Kemudian ada Nia dan Niati buat Bunda Yoseli ya. Dan ada Slang buat Bang Luhut. Ada Ungu dengan Andai Ku Tahu buat Bu Janura.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Dan pasar malam ini.

Cinta itu air, cinta itu udara, cinta itu berkorban, cinta itu keyakinan, cinta itu kemuliaan, cinta itu agung.

0: Aduh, susahnya cari tongkok.
1: Tenggorokan.
0: Sabar-sabar. Gimana sih nadanya? Aduh, susahnya cari nongki untuk ngobrol-ngobrol.
1: Mau cari tempat buat nongki kok bilang susah?
2: Masih mau ngomong susah cari tempat ngobrol. Ya, memang susah sekali.
3: Saya kedatangan seorang sahabat lama saya yang beberapa waktu lalu saya ketemu dengan beliau di Jakarta.
4: Oke, kalau berbicara tentang anti korupsi, upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi itu?
5: Baik, jadi begini Bang. Saya singkat saja, dari kecil memang peka energi, saya bisa melihat yang aneh-aneh.
4: Artinya indigo.
5: Indigo
4: istilahnya, istilah ya, kedokterannya. Oke.
3: Topik kita dalam ngobrol bareng komunitas kali ini adalah komunitas putra-putri kampus.
6: Oke, yang punya komunitas, ayo gabung di Obras, obrolan komunitas.
2: Setiap hari pukul 19 sampai 20 WITA, kan?
6: Makanya yang punya komunitas, buruan daftar di 089-678-123-830.
1: Halo.
7: Halo.
8: Halo.
7: Halo.
1: Halo.
7: Halo.
9: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
10: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
7: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan, jorok banget.
11: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak bola dan cinta merdeka.
1: Dan Pasar malam ini. Dari Jalan Haimuruk nomor 70 dan Pasar masih di Senandung Malam. Ketawa ketiwi bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Terima kasih untuk yang terus membersamai saya di sini dan juga terus berusaha walaupun sudah 15, sekarang udah 20 kayaknya ya. Halo, selamat malam Bu Farida. Halo.
2: Akhirnya. Assalamualaikum Mas Wandi.
1: Waalaikumsalam. Gimana Bu? Perlu ini kita panggilkan tukang urut tangan.
2: Perjuangan yang sangat melelahkan tapi membawa kebahagiaan.
1: Ya.
2: Tadi kirimnya iklannya tadi bagus ya.
1: Yang mana?
2: Itu ada yang barusan airnya. Airnya apa tadi itu? Airnya mengalir nggak apa tadi?
1: Oh iya, halo RRI, halo RRI.
2: Iya, ini apalagi kalau ada sandiwara radio. Teringat
1: wow. Nanti hari Jumat ada sandiwara, kok Jumat sih? Hari Rabu kali ya, tanggal 27 pas Idul Adha. Itu ada sandiwara radio produksi kita Pro 1. Jam 9 malam.
2: Mas Wandi perannya apa di situ?
1: Iya, saya yang buat naskah.
2: Mantap, asik ya. Teringat kemarin-kemarin ada ya, kita kalau mau dengar itu sandiwara radio pergi ke rumah teman.
1: Oh iya dulu ya. Itu sandiwara radio ini kali Bu apa? Brahma Kumbara gitu ya, kan.
2: Tutur tinular.
1: Oh iya, tutur tinular ya.
2: Tidak iasa kan perannya itu antagonis ya.
1: Oh iya benar.
2: Kalau enggak salah ya tidak iasa.
1: Iya, tapi beberapa kok kita sudah buat drama nih Pro 1 gitu. Jadi ya, ada perannya Dharma sebagai siapa gitu. Terus Hapsarina, kemudian siapa lagi ya? Linda gitu juga ada.
2: Tentu suaranya itu seperti peran ini, peran yang lagi marah-marah
1: lagi
2: mungkin
1: sedih,
2: ya.
1: Lagi
2: sedih ya. Itu asik ya. Ingat dulu kalau Bu Farida pernah nonton drama itu, drama ini Ibu Tiri. Masih SD yeah. Lama sudah beberapa puluh tahun lalu. Ingat, aduh,
1: ada lagunya itu kan?
2: Ya, Ibu Tiri.
1: Ibu kan Tiri hanya cinta.
2: Tapi kan tidak semua Ibu Tiri yang galak ya, tidak semua.
1: Ya, tapi kebanyakan
2: loh gitu. Iya. Kayak kemarin ada teman buat status katanya mertua itu jahat. Geram Bu Farida dengar. Terus Bu Farida ya balas komen ya. Tidak semua mertua itu jahat. Bu Farida langsung jawab, tidak semua mertua jahat. Terus dia balas, oh iya betul Bunda. Iya, jangan disamakan kalau status ini yang begitu-begituan jangan ya. apalagi di media sosial kan.
1: Ya.
2: Tidak apa. Malah lebih tambah ini perempuan begitu tidak bawa-bawa ke media sosial. Iya, kayak tadi Ibu Farida sehari yang tadi nggak monitor ya, karena sinyal di sini kurang bagus.
1: Dan
2: lebih kaget ada penyiar ya yang apa? Ibu Farida.
1: Kenapa Bu?
2: Ibu Farida dekat RRI Ampana dekat.
1: Ada penyiar yang apa Bu?
2: Ada penyiar yang ini ya, yang apa yang inbox Ibu Farida. Bunda terima kasih Bunda ini. Terus Bunda kan nggak ada monitor seharian tadi, nggak ada monitor. Tiba-tiba orang rumah di kebun kan di kebun itu sinyal bagus ya, fasilitas apa internetnya bagus ya. Jadi boleh monitor. Terus ditelepon. Sama kenapa orang rumah sama kenapa? Kamu di udara rame. Kenapa? Itu nama kamu disebut. Kenapa disebut-sebut nama Ibu Farida? Kamu katanya ini. Oh ya alhamdulillah, syukurlah kalau orang seperti itu. Alhamdulillah, semoga apa yang kita berikan ke orang itu kita mengharapkan keberkahan, ikhlas. Kalau Ibu Farida enggak mau sebut-sebut ini ya. Jadi teman-teman itu pada ini, wah Bunda, kenapa kita enggak kebagian ini? Ya nantilah kapan-kapan jawabnya Ibu Farida coba gitu ya. Ibu Farida nggak suka itu kalau ngasih ke orang lain apa mau di apa dipromosikan ini sudah kecuali orang itu tersendiri itu.
1: Nah,
2: contohnya tadi ya karena tadi Ibu Farida ke studio RRI Ampana tadi itu tapi Ibu Farida nggak ada monitor tadi nggak ada ini. Akhirnya tiba-tiba ada yang ini. Nah, alhamdulillah syukur ya masih mereka sebut-sebut di udara itu nama berarti oh nama yang baik ya orang yang baik orang tulus alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Siap.
2: Kan tangan kita kan dua jari 10 kan yang mana menyembunyikan yang mana itu jadi harus yang salah satunya itu disembunyikan jangan sampai ada yang tahu. Karena kita apa itu mengharapkan keberkahan, keikhlasannya ikhlas, benar-benar kita ikhlas tulus itu yang kita cari itu. Iya, semoga kita semua ini semuanya begitu ya.
1: Ya, amin. Bu Farida mau lagu apa? Indonesia tahun 2010-2020.
2: Kirain 2026 tadi.
1: Ini ada Krispati, ada Indra Lesmana, ada Farid RM, ada Tompi.
2: Indra Lesmana
1: banyak nih. Ada Aku Ingin Buah Hati Dirimu Satu Dunia Tiada Kata Biarkan Aku Kembali.
2: Satu Dunia.
1: Hah?
2: Coba pilih Satu Dunia.
1: Satu Dunia featuring Michael Jacarimela. Oke. Ya, Mimpi dan Rumah Ketujuh ada, kemudian Kembali Satu, Saat Yang Terindah. Udah itu aja sih.
2: Yang tadi, Jo.
1: Satu Dunia.
2: Mana pandemi? Satu Dunia itu yang tadi, Jo.
1: Enggak usah
2: yang lain-lain.
1: Bung Benny Jo.
2: Iya, kalau Manado itu bagi
1: Jo, gitu. Oke, siap.
2: Mau
1: nyapa-nyapa? Boleh silakan.
2: Mau menyapa? Tadi ada Bang Luhut dari Tapanuli. Sudah lancar-lancar beliau gabung ya. Bang Edo di Lampung, ada Pak Andi di Batam, ada Purnawasari. Tadi Bu Janura ya, barusan lewat. Salam sehat, Bunda. Bunda Yoseli.
1: Iya.
2: Salam sehat juga ya. Siapa yang sudah gabung-gabung tadi dari awal? Pak Sandi.
1: Ya, Mas Sandi ada. Bu Janura ada.
2: Yang pasti Pak Sandi nggak ketinggalan selalu dari awal ya. Salam sehat ya.
1: Bunda
2: ada Bu Kartika, Bu Indi.

0: Bu Wigati, ada Ayu di Mas Wisana, ya, ada Pak Benijo, ada Pak Puspati, ada Kang Ahmad Irwan, ya Pak Andi, mana Pak Andi, ayo gabung ya Pak Andi yang dari Batam, ayo gabung ya, ada Bang Anwar, siapa Pak Mangku ya, Pak Nyoman, Pak Madep, itu Pendeso, siapa lagi ya,
1: dan semua ayo, ayo, banyak.
0: Dan semua-semuanya ya dirangkul. Pak Nasrun.
1: Pak Nasrun ya.
0: Tetangganya Bu Farida itu dekat ya sama Bu Farida. Dekat ada Bang Krispati, Bang Le di Kalimantan Utara. Ya ayo gabung ya. Padahal boleh itu gabungnya sering sekali boleh itu gabung di Singaraja. Bang Le dari ya ada siapa Mbak Viola ya, Mbak Viola di Makassar.
1: Ya.
0: Untuk semua-semuanya ya. Okay. Ayu, ayu deh, ayu, ayo gabung ya Mbak Ayu. Ada Mas Wandi nih, Mas Wandi banyak sekali penggemarnya ya. Alhamdulillah. Berarti itu tandanya Mas Wandi orang yang ngakak.
1: Apa?
0: Yang suka bercanda, ya cakep ya. Yang pengertian. Apalagi pasangannya malam ini ada Pak Wayan di samping ya. Wayan sehat-sehat ya. Salam sehat, salam bahagia. Ya. Mas Wandi juga begitu. Semua teman-teman yang ada di udara ya. Baik yang di luar negeri sama Pak Widi lagi kurang sehat tuh.
1: Mudah-mudahan kita doakan sehat ya, kembali sehat dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin.
0: Iya, moga cepat sembuh buat Pak Widi. Cuma suaranya lagi serak-serak katanya.
1: Oh, oke. Okay. Lagi musim memang.
0: Normal. Iya. Bu Kartika yuk gabung ya, Bu Kartika. Ayo gabung Bu Gemas ya, gabung naik ya. Oke, terima kasih Mas Wandi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Farida. Sampai enggak tahu siapa. Oke, kita angkat penelpon berikutnya. Halo, selamat malam, senandung malam.
2: Ya, selamat malam kembali Bu Wandi.
1: Hai, panjang umur ini.
2: Aye.
1: Gimana? Jo kata Bu Farida. Panjang umur. Pak Andi di mana katanya? Sehat Bu Andi?
2: Ya alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Bu Andi.
1: Ya, siap. Mau lagu
2: baru
1: apa?
2: Ini bangun tidur masalahnya.
1: Oh, masih loading ya, ini.
2: Sudah 4 puasa selesai.
1: Hah?
2: Sudah 4 puasa selesai.
1: Wih, puasa bulan Zulhijjah.
2: Iya, iya.
1: Oke, keren. Oke, ya. Bung Andi mau lagu apa ini? Lagu Indonesia tahun 2010 sampai 2020.
2: Pelangi versinya ini. Masafumi Kawamoto.
1: Wih, ada ya?
2: Ada.
1: Pelangi di matamu.
2: Bukan pelangi di matamu, ini pelangi bumerang ini.
1: Ini pelangi apa?
2: Kalau pelangi yang di Anda masukkan itu jamrut.
1: Oh, jamrut. Kalau ini apa namanya?
2: Ya, ini kan pelanginya dari bumerang. Nah, ini di cover oleh Masafumi Kawamoto dari Jepang ya.
1: Kak, gimana? Kak, namanya
2: siapa? Masafumi Kawamoto.
1: Masafumi
2: Kawamoto. Coba di tag lagunya di sana.
1: Wow. Ini lagu tahun berapa? Covernya ini?
2: Ya, rilis kan tahun ini lah kiranya.
1: Tahun
2: 2000-an lagunya itu kan 2015 itu pelangi itu kan.
1: Iya sih.
2: Dari versi bumerang tonya selingnya, jadi ini di cover dari. Nah, udah. Itu dia. Tentukan temukan jawabannya sendiri. Pokoknya kalau saya request lagi itu pasti selalu tampil dengan beda gitu.
1: Masa Fumi weh.
2: Masa kawan moto ya. Nah, okay. Aku mandi.
1: Siap.
2: Siap ya.
1: Oke. Okay.
2: Okay, kalau udah ready gitu pasti semua yang juga ready.
1: Siap ya Pak, Pak Wehan, siap. Oke, oke. Okay.
2: Saya kira sudah dimobilisasi dari awal gitu ya.
1: Mm-hmm.
2: Jadi terima kasih semuanya yang menyapa. Semoga selalu diberikan kesehatan tentunya.
1: Amin, amin.
2: Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin.
2: Kesehatan selalu dilancarkan rezekinya tentunya juga ya.
1: Mm-hmm.
2: Dan buat Bung Wandi dengan Bung Wayan, sukses sekali.
1: Amin.
2: Ya, saya juga tentunya.
1: Oke, baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Baik, Bung Andi Yudhistira ya. Terima kasih. Kita angkat telepon berikutnya. Halo, selamat malam Bu Dewati.
3: Halo, selamat malam.
1: Akhirnya ya, naik ya.
3: Akhirnya bisa.
1: Oh, bisa. Sehat Bu Dewati?
3: Sehat
1: juga.
3: Mulai dah lah.
1: Kenapa? Kenapa?
3: Mungkin sinyalnya enggak bagus.
1: Oh, bagus kok ini bagus. Kita dengar bagus.
3: Lagu-lagu apa ya?
1: Lagu banyak pilihan mau saya sebutin ya.
3: Iya.
1: Oke. Oke, ada Tompi, ST12, Apa Yang Teduh, kemudian juga ada Amal Albar, Dian Pramana Putra, Rafika Duri.
3: Yang pertama apa siapa?
1: Hmm?
3: Yang disebutin pertama tadi.
1: Yang mana? Tompi.
3: Itu dah coba ya.
1: Tompi, oke. Okay. Judulnya apa?
3: Apa aja boleh.
1: Apa aja boleh. Oke, okay, saya coba.
3: Kira-kira salah. Yang tadi siapa tuh?
1: Andi Yudhistira.
3: Bang Andi Yudhistira ya, selamat malam. Terus Ibu Farida, Ibu Indi, Ibu Kemas, Ibu Anik Gunung Talang, Ibu Janura, Ibu Dayos, Ibu Resmi, Ibu siapa lagi ya?
1: Budaya Seli, Kemas.
3: Iya, udah ya.
1: Hmm? Bu Indi? Bu Resmi udah. Bu Wijati?
3: Oh, Ibu Wijati ya. Selamat malam. Bang Nasrun.
1: Ya.
3: Bang Anwar. Pak Widi Made ya.
1: Mm-hmm. Lagi sakit katanya.
3: Juga Bu Pak Kutuan Desa. Selamat malam ya.
1: Ya.
3: Pak Mangku juga yang ada di

0: sama siapa disebutin.
1: Oke, nggak apa-apa.
0: Iya, buat Wandi. Salam buat Adia. Selamat malam. Bang Paul juga. Juga.
1: Ya.
0: Dulu kan ada siapa ya, Bang Bung Mandi ya, Bang Bung
1: Ardi. Ardi. Ardi.
0: Ya, apa kabar ya?
1: Bung Ardi kali.
0: Selamat malam.
1: Bung Ardi.
0: Bung Ardi juga, Bung Mandi ada juga.
1: Siapa kan? Aji?
0: Bung Mandi dulu.
1: Oke.
0: Okay. Iya, selamat malam. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Semuanya ada ya, Bang Mandi ya, karyawati, karyawati RI Denpasar. Selamat malam. Buat Mas Dharma juga ya.
1: Iya.
0: Buat Bang Mandi, selamat malam, selamat bertugas. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih kembali. Baik, Bu Dewati, sehat selalu. Kita angkat penelpon berikutnya. Halo, selamat malam. Senandung malam.
2: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Tumben di sini. Oh, iya, selalu di sini sih ya. Kecuali perlu chatting. Gimana kabar ini? Siapa? Pak Widi.
2: Bagaimana kabar dari Milio nih, biasanya WA. Jangan dia sudah sehat.
1: Amin.
2: Ya, media sosial beliau tidak aktif. Misalnya kalau ada postingan saya selalu di like sama beliau.
1: Iya.
2: Atau di chat atau di inbox lah ya. Semoga sudah sehat beliau ya. Kita doakan sama-sama aja. Bang Wandi lagunya dari 2010-2020 ya.
1: Benar.
2: Dari siapa ya, Keisha Leveronka yang judulnya Tak Ingin Usai.
1: Tak Ingin Usai.
2: Tak Ingin Usai sama apa namanya?
1: Siapa?
2: Acaranya Bang Wandi lah sama
1: Senandung malam.
2: Senandung malam.
1: Tak Ingin Usai dari siapa tadi?
2: Keisha Leveronka.
1: Keisha Leveronka. Wih. Yeah. Yang sama Nabila itu bukan? Enggak ya. Oh, sendiri ya.
2: Sendiri kayaknya, enggak sama Nabila.
1: Oh, ini tahun berapa nih? Lagunya?
2: Tahun berapa ya?
1: Kayaknya tahun masih tahun 2000.
2: Masih muda ya.
1: Oh, masih muda. Emang kita tua gitu.
2: Kalau punyanya Anet ya mungkin hari
1: ini. Oh, ini 2023. Benar.
2: Oh, enggak bisa ya.
1: Terlalu iya.
2: Terlalu mudah terang
1: ini. Bukan maksudnya di ini disortir nanti sama Pak Wayan.
2: Mohon maaf ya Pak Wayan Sweeter. Iya, oh, ya. Kalau dari punyanya Anet, Anet ya nggak salah mungkin Anet. Hari ini ya.
1: Ya, lagu baru atau
2: nanti?
1: Anet.
2: Iya.
1: Esok.
2: Mungkin hari ini, esok atau nanti.
1: Hari ini atau nanti. Oh, oke. Okay. Hari ini atau yah 2022. 2020. Oke, makanya ini enggak bisa diklik dia nanti. Titit ya, namanya aja yang bisa muncul.
2: Iya,
1: namanya
2: saya, tapi untuk lagunya ih, siapa sih ya?
1: Apa?
2: Lagu yang paling bagusnya siapa tuh? Oh, dari Rosa Hijrah Cinta.
1: Rosa Hijrah Cinta. Wow. Hijrah Cinta
2: dari Rosa.
1: Pas, bisa. 2014. Oke.
2: Bisa ya. Kalau juga itu yang terlalu cinta, tapi Hijrah Cinta juga boleh.
1: Oh, Hijrah Cinta kok. Oh, dia itu pantas.

0: Time song tulisannya. Oh alah ya. Dia time song ini film ternyata ya.
1: Iya.
0: Oh oke okay, oke. Okay.
1: Bisa nggak tuh ya?
0: Bisa bisa. Gak apa-apa.
1: Oh, ya.
0: Maksudnya nyari hijrah cintanya kok susah gitu ternyata time song.
1: Hijrah cinta. Kayak apa namanya soundtrack paling ya.
0: Aha. Boleh boleh ini ditunggu siap.
1: Ya kita sudah apa namanya saling menawar lagu. Kita kayak di pasar. Ter sekali ya.
0: Siap.
1: Ya salamnya buat Bu Frida. Terima kasih sudah menyapa ya. Pak Wandi, Pak Wandi lagi Widi ada di Tokyo bersama keluarga, mungkin beliau sehat selalu di sana dan Pak Ten bisa gabung kembali di
0: Senandung Malam.
1: Senandung Malam berada di
0: Pasar. Karena Kerajaan, biasanya dia ini ruang rindu nasional makanya kadang lupa.
1: Bu Janura yang paling senior Teka Sanggoan, Mas Po juga. Desely, Bu Putri Rasmi ya. Pak Tami juga. Terus ada PK Kesanggulan juga. Terus Pak Anwar. Pak Beniju. Pak Beniju. Bu Beniju masih ya. Bu Anik yang ada di Gunung Kalang. Ini juga,
0: okay.
1: Resmi. Ya, buat semuanya ya, Pak Beniju di Manado. Pak Sandi juga, Pak Andi di Batam. Ria Jakarta dan semua yang menyiarkan pro.
0: Satu
1: Denpasar. Semua semuanya.
0: Oke.
1: Buat Tayanya Fatima yang lagi nonton
0: Cin. Kok kayak saya sih?
1: Iya, kenapa sekarang ya laki-laki itu pada suka nonton drakor gacin ya?
0: Kalau drakor mungkin karena di ini kali ya.
1: Jadi kan muncul di HP tuh gitu.
0: Iya, di reel. Atau apa jadi saya agak nonton gitu.
1: Iya, belum nih ya. Allah.
0: Kamu tahu saya CEO.
1: Iya,
0: saya
1: juga CEO yang lagi nyamar.
0: Iya, gitulah.
1: Iya, kok bisa ya bapak-bapak pada suka drakin
0: karena sederhana dia terus ada ya itulah
1: cerita-cerita yang cerita. Apa namanya yang tertindas
0: benar
1: akhirnya berakhir bahagia.
0: Iya itu sih endingnya.
1: Oke lah Bang Wani, selamat tugas Pak Hati-hati Nentes, Rp. SWT. Salam juga buat
0: Eksinya ya. Kenapa?
1: Pak Wayan Sumitra saya selalu salam rahayu untuk beliau ya. Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mbak Ayu yang ada di Masohi. Kita angkat penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Nah.
2: Senandung Malam.
0: Sudah agak mendingan ya Pak Widya?
2: Ya sedikit baikan, tapi suara masih agak apa?
0: Kayak baru nyanyi berapa album gitu ya?
2: Panas sekali ini tenggorokan masih. Ya dari kemarin
0: di sana musim aja, hujan ya?
2: Iya hari ini hujan seharian.
0: Hujan terus.
2: Kemarin sempat panas.
0: Ya,
2: panas 31 panasnya.
0: Wih.
2: 2 hari yang lalu.
0: Wow. Ya.
2: Padahal belum
0: musim
2: panas.
0: Ya. Oh. Gak bisa diprediksi sekarang ya musim.
2: Iya, musimnya apa? Enggak bisa ini. Coba berubah ya.
0: Iya, benar.
2: Itu terakhir gara-gara di tempat kerja itu kan agak dingin gitu. Terus baru pulang keluar panas gitu. Terus tiba di rumah mandi langsung makan kok apa kurang enak badan gitu rasanya gitu. Kok tidur masuk angin tiap ngat apa tubuh udah panas-panas gitulah.
0: Oh, oke.
2: syukurlah sekarang udah baikan sedikit.
0: Berarti minum obat dokter atau herbal atau ini?
2: Ya minum obat, karena tidak Widi aja, semua anak saya juga, ibu
0: saya sekeluarga
2: menular jadinya.
0: Benar-benar. Oh benar-benar. Siap, sekarang udah agak mendingan ya.
2: Ya semoga cepat sembuh lagi ya. Kasih ya Bang Wandi.
0: Okay.
2: Lagunya dulu ya Bang Wandi.
0: Boleh, boleh.
2: Lagunya apa?
0: Lagu Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2020.
2: Dan Noah aja pilih ya, Noah. Noah ada yang judulnya apa itu ada?
0: Noah.
2: Ada masuk.
0: Noah ada Andai Kau Datang, Kupeluk Hatimu, Terang Menunggu Kisah Cintaku, Separuh Aku, Biarku Sendiri, Kau Udara Bagiku, Wanitaku Jika Engkau, Suara Pikiran, Sendiri Lagi, Jalani Mimpi, Cinta Bukan Dusta. Wih panjang loh.
2: Hero. Coba kerajaan. Cobalah mengerti, ada ya?
0: Cobalah.
2: Dari Noah juga itu.
0: Oh, bukan Noah kayaknya itu. Apa namanya? Peter Pan ya atau apa?
2: Peter Pan ya. Oh ya. Ya Noah ya, pilihin aja yang banyak soalnya ada di sana ya. Pilihin aja Bang Wan.
0: Ya. Apa aja ya berarti ya?
2: Ya berarti ya boleh aja ya. Yang penting Noah.
0: Oke. Siap.
2: Ya, lanjut salamnya dulu ya Bang Wan supaya enggak kelamaan ngobrolnya.
0: Oke.
2: Salam yang pertama buat Bang Wandi yang selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Kemudian barusan aja Mbak Ayu di Maluku Tengah, tempatnya Pulau Seram. Terima kasih sapanya, sehat selalu bersama keluarga juga ya. Kemudian ada Bu Janura di Bangli, Bu Farida di Palu, Bunda Yoseli. Kemudian ada Bang Handi di Bang Andi di Batam.
0: Bengkulu kan?
2: Bang Andi di Batam.
0: Oh, Bang Andi, Bang Andi Batam.
2: Di Batam.
0: Oh, ya yang itu ya.
2: Pernah gabung kan?
0: Pernah.
2: Iya. Kemudian ada Purnama Sari di Pulewari Mandar, Sulawesi Barat.
0: Bang dapat Indi salam Pak Widi dari Bu
2: dari
0: Indi.
2: Bu Indi ya. Selamat malam Bu Indi. Terima kasih Bu Indi. Ayo gabung.
0: Dia kesulitan. Disalib terus katanya.
2: Oh ya, ntar tunggu ya. Mau salam dulu ya. Kemudian lanjutnya Bu Indi ya, selamat malam. Dan Bu Nyoman, Pak Nyoman di Gianyar, Gekmas, Pak Sandi, Anwar, Bu Kartika juga ya, Bu Resmi. Kemudian ada Bu Ani di Gunung Talang. Oke, siapa lagi itu ya? Lama enggak lupa lagi.
0: Luhut
2: Pak udah. Kasanggulan, Pak Kasanggulan juga. Bang Jul yang gabung pertama siapa lagi pernah dengar tuh ya Bang Wandi?
0: Yang mana?
2: Bang Luhut.
0: Iya Luhut dari
2: Bang Luhut ya.
0: Atau dari Sumatera.
2: Tritoli? Sumatera kah? Tapanuli kah?
0: Iya, Sumatera di Tapanuli.
2: Iya
0: ya. Atau tepatnya Tarutung katanya.
2: Tarutung ya, Pak Lasun di Palu juga, punya ada Gopinda di Lampung, ada Depa, Pak Tami di Karangasem, Pak Pangku Wijane di Klungkung, bisa di Sumenep, Cigurya di Jakarta, Pak Mangku Romo, Pak Mangku Banyuwates, kemudian ada Pak Ramadan di Sorong, Yola di Makassar, kemudian ada ya salamnya dirangkul jadi satu aja ya, sampai set ya, yang belum kes. Di calling minta maaf ya.
0: Oke. Okay.
2: Nanti lagunya enggak diputar. Makasih ya Bang Wandi, selamat bergas sampai tuntas. Arigato gozaimasu. Mas Kris, Mas Mata.
0: Bye. Baik, terima kasih Pak Widi dan semoga sehat selalu ya. Saya dapat salam dari Bu Indi tadi ya. Oke, sudah ada 5 penelpon, kita stopkan dulu ya. Kita akan putarkan lagu-lagu yang sudah menanti untuk diputarkan. Ada Indra Lesmana, kemudian juga ada Masafuki Kawamoto, ada Tompi, kemudian juga ada Rosa, ada Noah. Buat yang request terakhir tadi Noah ya, Pak Widi ya. Baik, saya akan hadirkan dan saya akan kembali lagi. Nanti akan saya putar dan nanti akan kembali kami buka di 0361 222161 atau di telepon WhatsApp di 0896781238303.

0: Waktunya Kentongan.
1: Angin kencang, puting beliung, angin ribut dan sebagainya merupakan peristiwa hidrometeorologi yang meningkat intensitasnya pada masa peralihan musim. Umumnya terjadi di peralihan musim panas ke musim penghujan. Jenis bencana ini menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan cumulonimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman angin kencang sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Beberapa akibat bencana angin kencang adalah kerusakan rumah dan pohon tumbang. Prabencananya dapat dilakukan dengan membuat rumah atau bangunan yang kokoh, meningkatkan pengetahuan tentang angin puting beliung dan cara penyelamatan diri, memperhatikan tanda-tanda terjadi angin kencang seperti udara terasa panas, kemudian muncul awan gelap. Saat bencana terjadi, bawa masuk barang-barang ke dalam rumah agar tidak terbawa angin. Tutup jendela dan pintu, lalu kunci. Matikan aliran listrik dan peralatan elektronik. Jika disertai potensi petir yang akan menyambar, segera membungkuk, duduk dan peluk lutut ke dada. Jangan tiarap di atas tanah. Hindari bangunan yang tinggi, tiang listrik ataupun pohon, papan reklame dan sebagainya yang berpotensi rubuh saat terjadi angin kencang. Lindungi diri dari kemungkinan benda yang terbang terbawa angin kencang dan segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Dan pasar.

0: Dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana

0: karena dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dan pasar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila,

0: Cintaku. Ini spesial buat Pak Widi ya, yang sudah request jauh-jauh dari Tokyo dan sedikit batuk ya, dan mudah-mudahan cepat sembuh ya. Masih dengan Wandi di sini, masih di Senandung Malam, masih terus mengudara hingga pukul 24 malam nantinya. Hai. Sepertinya sudah sepi ya. Hai. Boleh untuk Anda yang pengen bergabung 0361-222-161 atau juga line WhatsApp di 0896-781-23830. Ada Pak Widi sudah bergabung, Bu Ayu yang ada di Mas Sohi tadi, kemudian Bu Dewati, Bung Andi Yudhistira, kemudian juga ada Bu Farida, Bu Janura, Bang Luhut, Bunda Yuseli juga, kemudian Pak Nasrun, dan juga ada Mas Sandi ya. Kita angkat penelpon berikutnya di line telepon, silakan. Halo, Senandung Malam.
1: Halo Pak, Senandung Malam Pak, selamat malam.
0: Ya, selamat malam.
1: Ya, selamat malam.
0: Hai, Mas Anwar.
1: Iya, Mas Wandi.
0: Tumben malam-malam banget. Baru pengajian pulang atau gimana?
1: Kebetulan gak ada tadi, Bang.
0: Oh, pasti gak tidur ya.
1: Teman-teman apa mungkin punya kesibukan?
0: Oh.
1: Iya.
0: Siap.
1: Gimana kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Ya. Tentunya masalah cuaca sama ya, hujannya.
0: Hari ini enggak sih?
1: Tadi siang hujan.
0: Di Jemba, di enggak tadi, enggak ada itu.
1: Ini kalau di sini tadi siang itu hujan.
0: Oh, oke, siap.
1: Ya, gak mau nyapa-nyapa ya.
0: Boleh, silakan.
1: Yang pertama untuk Mas Wandi, salam sapanya selamat
0: berjumpa. Ya, siap.
1: Ada Mas Wandi, juga ada Pak Widi, ada Bu Indi, Bu Janora, dan juga ada Bu Dewati, ada Bunda Yos, dan ya ada Pak Andi Distira, Bang Sandi, Bu Tersista, Bu Nenia. Ya untuk semua-semua dulu Mas Wandi ya.
0: Oke.
1: Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mas Anwar ya. Tadi juga pas di saat Mas Anwar telepon ada Bu Resmi. Bu Resmi, boleh silakan yang mau telepon di 0896781233 untuk WhatsApp ya. Saya akan putarkan beberapa single lagi di sini, masih bisa 4 single dah lagunya.
2: Ya, halo, selamat ya. Malam Bang Wandi.
0: Selamat malam menjelang pagi.
2: Belum pagi, masih lama.
0: Menjelang pagi. Jadi 5 jam kemudian juga masih menjelang pagi.
2: Menjelang pagi. Iya deh, paling itu jam 11 kok menjelang pagi sih.
0: Kalau di Pak Widi udah 14. Pagi dia. Dini hari.
2: Oh, itu kan lain.
0: Asik.
2: Bang Wandi, ini sekarang lagunya tahun berapa? Soalnya ini baru monitor ini.
0: Oh, 2010 sampai 2020, Indonesia.
2: Indonesia, ya. Kalau manca nggak boleh ya?
0: Manca bisa, tapi di lain waktu gitu.
2: Oh, di lain waktu, kalau di lain yang sekarang ini nggak boleh.
0: Di hari ini tidak untuk sementara gitu.
2: Oh iya, di hari ini. Iya deh. Itu yang di listnya apa itu Bang Wandi?
0: Di listnya di sini ada sebentar saya.
2: Oh iya. Ya pacar gue aja deh ya, Afgan ya.
0: Aise.
2: Itu mantan itu.
0: Tadi udah kayaknya Afgan. Iya kayaknya.
2: Udah ya?
0: Sih? Oh udah benar. Belum. Tadi cakakan.
2: Belum ya. Oh, tadi Cakra ya, sekarang Afgan.
0: Mau yang mana ya, lagunya?
2: Afgan, apa dah? Cinta luar biasa dah nggak ya?
0: Cinta.
2: Bukan cinta biasa. Hah? Bukan cinta biasa ya?
0: bukan cinta biasa.
2: Iya, ada kan ya, Afgan?
0: Bukan, coba bentar. Bukan
2: cinta biasa.
0: Berarti apa itu?
2: Berarti luar biasa.
0: Oke, ada.
2: Ada ya?
0: Ada.
2: Ya udah, salam-salam dulu. Udah banyak yang naik tadi ya, Bang Oni?
0: Belum, baru 11 orang.
2: Oh, baru 11 orang. Berarti belum banyak dong ya.
0: Belum banyak. Targetnya 15 orang.
2: Oh, targetnya 15 orang. Wah, ini sudah masuk di bawah sekali ini ya. Ya udah, boleh salam-salam dulu ya. Oh ya, gimana?
0: Kirain mau request lagu yang pasar. Ngerok-rok lagi apa goyang-goyang lagi.
2: Iya, maunya ini waka-waka. Shakira, Shakira kan itu asik tuh lagunya.
0: Serius.
2: Iya.
0: Oke. Lain waktu ya.
2: Senang liatin lagu yang ini.
0: Ngebeat
2: yang ngejreng-ngejreng.
0: Iya. Waka-waka.
2: Iya deh. Besok waka-waka ya, Bang Wandi. Siaran.
0: Besok itu siapa sih? Fitri kayaknya nih. Jumat. Iya, Jumat Fitri.
2: Fitri.
0: Sabtu Bung Dharma, Minggu baru saya lagi. Nah, setelah itu Dharma lah, enggak ada jadwalnya. Bulan depan Dharma berarti. Itu.
2: Ya udah, salam-salam dulu ya. Ada hujan enggak tadi, Bang? Bang Wandi, ada hujan?
0: Kayaknya enggak ada deh, aman lah.
2: Oh, di sini pagi-pagi pas ke pasar enggak bawa payung, tahu-taunya hujan deras. Ah, basah kuyup dari pasar.
0: Enak dong, biar enggak bau amis langsung mandi. Kena hujan waktu.
2: Tapi cuman sebentar hujannya, sudah basah kuyup baru reda hujannya. Okay. Sampai sekarang enggak hujan lagi.
0: Oke, siap.
2: Ya udah, salam-salam dulu ya. Ini sekarang kepanasan, tau gak?
0: Serius, panas? Maaf.
2: Panas sekali.
0: Maaf, saya setelan AC-nya 19 ternyata.
2: Di sini setelan AC-nya 0 sini.
0: Enggak, soalnya dingin di studio. Saya gak diganti, gak ngatur AC ternyata. Oh, pantas dingin ya.
2: Okay, iya, kalau silakan. Di studio kan adem ya. Ya udah, salam dulu. Tadi ada Anwar. Selamat malam Anwar. Terus tadi ada Pak Widi juga, Bu Janura. Bu Janura sudah masuk belum ya?
0: Udah tadi sesi pertama.
2: Bu Janura. Oh, pantas sudah nyapa di grup. Selamat malam gitu. Bu Janura, Bu Gekmas, Bu Indi, Bu Diawati ya, Bu Ani Gunung Talang, Bu Farida. Bu Kartika, ya udah pokoknya sengol aja deh.
0: Siap, oke.
2: Sama ditunggu. Teteh Dinda, Bu Iga. Bu Iga gak pernah naik sekarang ya?
0: Bu Iga karena cuacanya gak mendukung katanya, ada petir lah apa gitu.
2: Oh, iya. Bu Iga, terus Pak Sangulan, naik gak tadi Pak Sangulan?
0: Belum.
2: Belum ya, Pak Sangulan. Terus siapa lagi ya?
0: Dan udah semua. Iya.
2: Dan ke semuanya, maaf yang belum kesenggol ya.
0: Oke, dimaafkan.
2: Sehat semuanya. Selamat malam. Istirahat. Ya udah, Bang Wandi, good night, bye, sayonara.
0: Baik, terima kasih Bu Resmi. Kita angkat penelpon berikutnya. Halo, selamat malam, senandung malam. Halo? Ay, keputus ternyata. Oke, line telepon 0361 kita kembali buka, atau juga WhatsApp di 0896 781 23830. Halo, selamat malam. Selamat malam.
3: Ini kabar ada sih,
0: siapa nih? Walah, mantas. Flu ya?
3: Iya.
0: Oh, terus suaranya kecil lagi.
3: Tabanan.
0: Oh, di Tabanan. Oke. Okay.
3: Jadi gimana kabar?
0: Baik.
3: Iya. Lagi aja ikut aja ya.
0: Boleh.
3: Salah-salah aku ikut ya.
0: Silakan.
3: Ya, jadi Bu Resi, Bu Farida, Bu Katika, Bu Iji, Adik Bu Salam, Bu Ujati, Bu Dayos, Bu Dewaki, Bu Desa Ayu, Bu Ketunda, Bu Katika. Sudahnya Bu Kudina Desa, Bu Ayu Basuhi, Bu Biona, Adik Biona, Pak Tagula, Pak Sawit, Pak Wais, Pak Madiniki, Pak Sadi, Pak Budi Badesa, Pak Budi Warko, Pak Budi Sati, Bu Budi Jo, Pak Madi Budi Sira, Pak Madi Budi Data, terus Pak Mulyarso, Pak Ida juga di Badus, Pak Ida di Badus, Pak Ida di Gendari, terus ada lagi ya, Pak Budi Warko juga, Adi Agwat,
0: Halo, Gemas. Halo Gemas. Keputus ya. Oke, baik. Terima kasih Gemas. Kita akan angkat penelpon berikutnya. Halo, selamat malam. Senandung malam.
4: Malam kembali. Senandung malam. Bung Wandi.
0: Yeah.
4: Wandi siapa sih nama belakangnya?
0: Wandi Aziz.
4: Kayaknya kalau dua kalimat tuh enak gitu, kayak Dharma Chandra gitu kan, Wandi apa gitu
0: kan bingung. Sama kayak Bang Zaini, Zaini bersama saya, Zaini udah gitu aja.
4: Zaini Ahmad dia nama panjangnya.
0: Oh, masa sih Zaini aja? Oh, oke, siap. Cuma
4: depannya aja di UGS
0: lalu. Oke.
4: My favorite tuh.
0: Hah?
4: My favorite presenter tuh salah satu.
0: Iya, benar. Saya juga ya, saya senang juga dia.
4: Penawarnya kalau nggak begitu nggak jadi presenter Pro 3.
0: Emang begitu stylenya mereka, harus pakemnya.
4: Ya ini Ahmad dia nama panjangnya, nama belakangnya.
0: Oh, oke. Okay. Ya tapi lebih sering Zaini bersama saya, Zaini.
4: Iya, cuma sebut nak depannya aja.
0: Iya, yang lain kan dua yang lain gitu. Kan
4: bersama saya Rudy Jen.
0: Iya, bersama saya Lukman Tara. Bersama
4: saya Fajar Nugroho. Bersama saya Lukman Tara. Kalau Bang Zaini itu dia cuma sebut nama depannya aja. Namanya belakangnya Ahmad.
0: Iya, siap. Tadi dah di sana udah jelas hujan itu.
4: Enggak usah ditanya. Oh, panas banget, hot banget.
0: Serius?
4: Hotnya full banget, benar-benar deh.
0: Oke.
4: Ini kalau ada tempat yang dingin, benar-benar deh. Kayaknya mau masuk ke kulkas aja nih, dingin banget. Panas banget soalnya. Ya Allah, masya Allah, benar-benar panas. Di mana Denpasar panas juga?
0: Enggak panas sih, redup, cuma enggak hujan gitu.
4: Iya, hari ini enggak, karena itu, karena sore tadi sempat mau udah mendung-mendung, mau hujan tapi enggak jadi. Ini efek dari

0: Lagunya Mancanegara kan?
1: Indonesia tahun 2010-2020 kalau hari Kamis
0: Indonesia
1: gitu.
0: Indonesia 2000 sampai 2020.
1: Iya. 2010 sampai 2020.
0: Oh, 2010 sampai 2020.
1: Iya.
0: Kalau yang 20-nya harus pas di 20 ya?
1: Iya. Kalau hari lain kan ada itu hari apa ya, lupa saya. 2020 sampai dengan 2025 gitu. 25, 26 kita belum bisa gitu.
0: Gitu ya.
1: Iya, Tedinda. Silakan Tedinda.
0: 2010 sampai 2020 itu ini aja deh. Dunia Tipu-Tipu dari Yura Yunita.
1: Yura.
0: Dia masuk enggak di 2020?
1: Judulnya apa ya itu?
0: Dunia Tipu-Tipu.
1: Dunia Tipu-Tipu. Coba. Dunia. Tahun berapa ya ini?
0: Lewat dunia. Lewat 2020.
1: Kayaknya sih. Sebentar, ada. Kalau bisa diklik, sebentar bisa diklik nggak? Kalau bisa diklik, aman gitu. Ya, hai.
0: Kuat ya?
1: Pas itu 2021, jadi nggak bisa 2020. Jadi ternyata ini Yura Yunita itu adanya merakit, kemudian ada berawal dari tatap takkan apa. Apakah kamu kasih jangan kau pergi, intuisi.
0: Dere masuk enggak? Oke, ini aja deh.
1: Dere
0: masuk enggak?
1: Dere lagu apa?
0: Penyanyinya namanya Dere.
1: Lagunya? Dere saya suka itu penyanyinya. Maksudnya ya, judulnya Dere. Siapa? Apa?
0: Berisik.
1: Oh. Aduh, iya berisik. 2022. Itu ini lagu favorit saya nih, berisik.
0: Iya, emang bagus lagunya, lain dari yang lain.
1: Iya, ya, Dere itu. Unik itu lagunya. Cara dia nyanyikan juga unik.
0: Iya, itu dia karya dia sendiri tuh.
1: Iya. Ya, si
0: karya Moda. Dia sendiri, dia bawain sendiri gitu. Unik lagunya bagus.
1: Benar.
0: Ya udah nanti diambil di tahun selanjutnya deh nanti kalau itu. Yakin sih dia di atas 2020 emang.
1: Tapi emang saya suka itu. Itu.
0: Berisik kota itu saya suka.
1: Iya. Yang ada hujannya itu kota ya?
0: Iya. Habis hujan di kota-kota.
1: Iya. Itu. Ada Once di sini, ada Audi, Mike Mohede, Niji, Chris Pati.
0: Once yang ini aja deh. Once yang dia
1: Simponi.
0: Apa namanya? Cover bukan? Yang cover lagu cover. Dari BCL.
1: Dari siapa?
0: Lagu BCL di cover sama Once.
1: Judulnya?
0: Karena Aku Cinta Kau.
1: Oh, enggak ada.
0: Enggak ada.
1: Enggak ada kalau yang itu. Once itu cuma ada generasi yang terindah untuk apa melakukan dunia. Sesaat kau hadir abadi untukmu musisi hidup ini.
0: Gini aja deh.
1: Simpon.
0: Sudah terlalu lama sendiri.
1: Judulnya terlalu lama ya.
0: Sudah terlalu Kunto Aji.
1: Oke. Ya, ada.
0: Kalau itu masuk yakin.
1: Oke, siap.
0: Durasi udah cukup banyak. Tadi ada Gek Mas, ada Ibu Resmi. Ibu Resmi ini cocoknya jadi narasumber Ibu Resmi.
1: Beliau itu pasti jam-jam sama kayak Tedinda itu sukanya 30 menit atau 1 jam menjelang, tapi sukanya lagu-lagu ngebeat aslinya kalau beliau.
0: Sayangnya kayak ini narasumber sedang memaparkan tema gitu kayak. Ibu Indi juga malam, ada juga Bunda Yos, ada juga Mas Udah.

0: Okay.
1: Itu Pak Sanggulan juga ya. Bang Sandy, Bang Sandi, Bang Aye ya di Bengkulu.
0: Aye, benar.
1: Aye.
0: Kalau yang satunya, kalau satunya Ahaye.
1: So itu ya, itu nggak pakai ya, nggak pakai
0: Ahaye. Okay, ha.
1: Benar. Ya Bang Govinda juga, Ebli Govinda juga ya, dan Chris Patin, entah kemana dia, mudah-mudahan sehat deh Chris
0: Patin. Amin.
1: Oke. Dari Teteh cukup dulu,
0: nanti lanjut. Siap, Dina. Oke.
1: Bye.
0: Waalaikumsalam. Baik. Baik, terima kasih Teh Dinda ya. Kita sudah ada 2 lagu, kayaknya masih kurang ya. Jadi untuk Anda yang pengen bergabung, oh maaf, 1 lagu lagi sudah di request ternyata oleh Bu Indi. Dan sepertinya Bu Indi sudah bermimpi. Request Kahitna, judulnya Menanti. Oke, saya hadirkan buat Bu Indi ya. Terus yang lain boleh 0361-222-161 atau juga di line WhatsApp 0896-7812-3830. Kita sementara stop dulu ya. Kita akan hadirkan ada Bu Resmi ini ya, Bu Resmi pengen dengerin Bukan Cinta Biasa dari Afgan. Kemudian Teh Dinda pengen dengerin Kunto Aji, dan Bu Indi kita akan hadirkan Kahina dengan judul Menanti. Masih di Senandung Malam, masih dengan Wandi di sini.

0: Yuk, udah ada panggilan tuh.
1: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
0: Ribet, kulit pisang ini juga. Kamu nggak lihat nih aku udah cantik kayak gini, cetar. Emang aku petugas kebersihan?
1: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
0: GP. Nanti juga ada petugasnya kok.
1: Jangan lari, tungguin.
0: Aduh, sakit.
1: Kenapa kamu kepleset?
0: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
1: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
0: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
1: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
0: Iya deh, gak lagi.
2: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.
3: Waktunya kentongan.
4: Hujan disertai angin kencang kerap menjadi ancaman bagi pengguna jalan. Faktor cuaca ini terkadang berisiko membuat pepohonan dan benda tinggi lainnya tumbang. Kondisi tersebut tentu mengkhawatirkan dapat menimpa kendaraan yang sedang melintas di bawahnya. Mengemudi kala hujan disertai angin atau badai memang bukan perkara mudah. Pengemudi dituntut lebih waspada karena mengingat sejumlah risiko yang akan dihadapi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Antisipasi saat mengemudi saat badai berbeda dari biasanya, karena sisi yang diawasi mata menjadi lebih banyak. Pada kondisi normal, pengemudi hanya akan mengamati 4 sisi, yakni kanan, kiri, depan, dan belakang. Namun ketika hujan badai, maka pengemudi harus memantau sisi atas dan bawah. Selalu amati benda tinggi seperti pohon atau tiang listrik.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Dan pasar.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak
1: bola dan cinta merdeka. Apakah kamu pernah

membiarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Dan pasar.

0: Waktunya Kentongan.
1: Tas siaga bencana atau TSB merupakan tas tahan air atau waterproof yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain. Tujuan TSB adalah sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman. Isi tas siaga bencana antara lain uang cash secukupnya untuk pembekalan selama kurang lebih 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, kotak obat-obatan atau P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum. Pakaian untuk 3 hari seperti pakaian dalam, celana panjang, jaket, selimut, handuk, jas hujan, dan sebagainya. Perlengkapan mandi seperti sabun mandi, sikat gigi dan odol, sisir, cotton bud, dan sebagainya. Alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala atau headlamp, korek api, lilin, dan sebagainya. Surat-surat penting seperti surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akte kelahiran, dan sebagainya. Masker, peluit, alat bantu pernafasan untuk menyaring udara kotor atau tercemar. Alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat seperti radio atau ponsel beserta baterai, charger, atau power bank.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari empat bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

Dari Bip sampai nanti. Dan berarti sampai nanti juga perjumpaan saya dengan pendengar yang selalu setia melalui Pro 1, kanal informasi dan inspirasi untuk Terrestrial 105,2 FM ya, atau MHz. Dan untuk Anda yang selalu setia melalui RRI Digital Pro 1 Denpasar dan streaming rri.co.id. Mas Andi, Pak Nasrun, Bunda Yoselin, Bang Luhut, Bu Janura, Bu Indi, Bu Farida, kemudian juga Bu Resmi ya, masih monitor ya. Bu Andi Yudhistira juga, Bu Dewati, Bu Ayu yang ada di Masohi, Mbak Ayu ya. Pak Widi yang ada di Tokyo, Mas Anwar, Age Mas, dia, Teh Dinda, dan semuanya yang belum bisa bergabung besok, kembali Senandung Malam akan hadir buat Anda ya. Dan untuk Anda, sedikit informasi peringatan dini cuaca wilayah Bali. Untuk hari ini jam 23.30 tadi akan terjadi hujan dengan intensitas sedang ya, dan juga agak sedikit kencang, yaitu di Karangasem dan sekitarnya, kemudian juga meluas ke Mendoyo, di Jembrana, Pekutatan, ada Kelungkung dan Karangasem dan juga sekitarnya. Dan ini berlangsung hingga pukul 2 pagi ya waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan bertemu lain waktu. Selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap

pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar melalui 105,2 MHz. Serta pendengar yang mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

menjawab salam orang yang dikenal ataupun yang tidak dikenal, ini hukumnya wajib. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 perkara wajib bagi seorang muslim terhadap saudaranya, di antaranya menjawab salam, beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini juga wajib dilakukan oleh setiap muslim masing-masing sesuai kemampuannya. Menunjukkan orang yang tersesat atau salah jalan, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan menegur orang yang berbuat keliru, serta membela orang yang teraniaya. Di dalam hadis disebutkan, setiap persendian manusia mempunyai kewajiban sedekah, dan disebutkan di antaranya, berbuat adil di antara manusia adalah sedekah. Menolong dan membawanya di atas kendaraannya adalah sedekah. Atau mengangkatkan barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Dan menunjukkan jalan adalah sedekah. Surah Muttafaq Alaih.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayom. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.

disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Indah Widyasari menemani ruang dengar Anda kembali di Denpasar pagi ini. Edisi hari Jumat 22 Mei 2026 sampai nanti di jam 10 pagi. Kebersamaan kita pagi hari ini, pendengar Pro 1, kami akan awali dengan religi pagi yang kami akan hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah dengan judul Anjuran Seorang Istri, maksud kami Anjuran Seorang Laki-Laki Melihat Calon Istrinya bersama dengan Muhammad Taufik berikut ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar, simak religi pagi Anjuran Seorang Laki-Laki Melihat Calon Istrinya.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqakum azwaja wa ja'ala bainakum al-mawaddata wal mahabbata wa na'udzu billahi minal balaya wal munaya. Wassalatu wassalamu ala daimaini ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-murtaja yaumazziham wal-mustafa baina rijalil Quraishi min bani Hashim al-qail tungkahul mar'atu li arba'in lima liha wa lihasabiha wali jamaliha wali diniha fadfar bidhatid dini taribat yadaka amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini para pendengar radio RRI yang dimuliakan Allah, kita dalam kondisi sehat, kita dalam kondisi bahagia. Mudah-mudahan kesehatan dan kebahagiaan ini senantiasa mengiringi dan membersamai atau menjadi jalan kehidupan kita semua. Para pendengar radio RRI Denpasar yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hadis ya, hadis tentang bagaimana seorang laki-laki yang hendak meminang atau menikahi seorang perempuan itu dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk melihat calonnya. Nah, ini ada dua hadis yang ingin saya baca terkait dianjurkannya seorang laki-laki melihat calon istrinya. Hadis yang pertama, innar rajula idza nadhara ilam ra'atihi wa nadharat ilaihi nadharahullahu ilaihi ma nadrata rahmatin fa idza akhadha bi kaffiha tasaqatat dhunubuhuma fi khilali asabihima. Hadis ini bermakna, sesungguhnya apabila seorang suami memandang istrinya dengan kasih dan sayang, dan istrinya juga memandang suaminya dengan kasih dan sayang, maka Allah akan memandang keduanya dengan pandangan kasih dan sayang juga. Dan apabila seorang suami memegangi jemari istrinya, ya, saling berpegangan dengan kasih sayang, maka berjatuhanlah dosa-dosa keduanya dari jemari keduanya. Dosa-dosanya itu keluar dari sela-sela fi khilal, dari sela-sela jemari keduanya. Kemudian hadis yang kedua, Al-Mughirah bin Syu'batah qala khatabtu jariyatan minal ansari fadzakartu dzalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam faqala li ra'aitaha faqultu la faqala idhab fanzur ilaiha fa innahu ahra ayyu dama bainakuma. Mughirah bin Syu'bah berkata, aku meminang seorang wanita, khatabtu jariyatan, aku meminang kepada seorang wanita dari kaum Ansar, dan Rasulullah bertanya kepadaku, apakah kamu sudah melihatnya? Lalu Mughirah menjawab, masih belum melihat. Jadi Mughirah ini meminang seorang perempuan dari kaum Ansar, meminang tanpa mengetahui atau tanpa melihat siapa atau seperti apa calon istrinya. Lalu Rasulullah bersabda, lihatlah calon
istrimu itu, kenapa li'an li'fa'innahu ahro, karena dengan melihat itu lebih dapat menjamin ayyuk dama bainakuma, untuk mengekalkan jalinan atau hubungan keduanya. Hadis ini menjelaskan ya tentang bagaimana adabnya atau tata cara meminang atau melamar seorang perempuan. Dari hadis ini, seorang laki-laki dianjurkan untuk melihat calon pasangannya. Dalam hadis pertama juga dijelaskan bahwa pandangan mata itu memiliki pengaruh yang sangat positif untuk menjalin hubungan, untuk keberlangsungan hubungan suami istri dalam rumah tangga. Kenapa? Karena dari mata itu kita melihat pasangan. Mata itu memiliki kekuatan ya, memiliki power. Kenapa? Karena mata itu merupakan salah satu indera manusia yang memiliki fungsi sangat luar biasa. Dari fungsi itu ya, mata menjadi salah satu nikmat yang juga sangat luar biasa. Andai saja mata kita tidak memiliki fungsi, mohon maaf, buta misalnya, separuh kenikmatan hidup kita tidak bisa kita rasakan. Karena ketika mata menjadi buta, tidak bisa melihat, anggota tubuh yang lain menjadi kurang maksimal untuk difungsikan. Semisal, kaki yang berfungsi untuk berjalan, maka kaki tidak bisa berjalan normal sebagaimana ketika mata berfungsi normal. Kaki berjalan harus dituntun dengan tongkat atau bantuan orang lain. Semisal lainnya juga tangan misalnya. Ketika mata tidak berfungsi, maka tangan tidak bisa bergerak normal untuk mengambil atau memegang sesuatu. Kenapa? Karena gerakannya harus menebak-nebak. Itu karena fungsi matanya tidak ada ya, alias tidak bisa melihat. Para pendengar radio RRI Kota Denpasar yang berbahagia. Nah, selain untuk memaksimalkan fungsi anggota tubuh ya, mata juga memiliki kekuatan jangkauan untuk mengetahui apa yang dilihat. Jangkauan pandangan mata bisa menembus pada apa yang ada di balik sesuatu yang tampak dilihat. Artinya apa? Pandangan mata bisa melihat apa yang tampak dan sesuatu yang tidak tampak. Sesuatu yang tampak jelas merupakan sesuatu yang berwujud nyata, fisik. Sementara sesuatu yang tidak tampak adalah sesuatu yang bersifat maknawi. Ya, bisa tersirat atau isyarat. Nah, pada kesempatan ini, ya, pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah membahas sesuatu yang bersifat maknawi yang dijangkau oleh pandangan mata. Sesuatu yang bersifat maknawi ini tidak bisa dipandang secara mata fisik saja, namun membutuhkan perasaan. Sesuatu yang bersifat maknawi dari apa yang tampak di mata banyak ragamnya. Namun yang akan saya bahas pada kesempatan ini adalah konteksnya itu tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan atau suami dan istri, yaitu jalinan cinta dan kasih sayang. Cinta merupakan sesuatu yang tidak tampak memang. Kehadirannya bisa tampak melalui isyarat. Oleh sebab itu, perasaan atau cinta tidak bisa diketahui dengan mata fisik saja, tapi butuh perasaan untuk mengetahui kehadirannya. Makanya ada orang yang tidak merasa dirinya sedang diperhatikan, atau ada yang mencintai, padahal sudah jelas orang tersebut menampakkan perhatiannya dan menyatakan cintanya melalui sikap dan kata. Tapi karena orang tersebut ya, ketika bertemu dan melihat orang itu, yaitu orang yang memperhatikan dan mencintai, dia melihatnya hanya menggunakan mata fisik saja, tidak didorong oleh perasaan. Ketika suatu saat dia diberitahu temannya misalnya bahwa ada orang memperhatikan dan menyukainya atau mencintainya, dia kaget.

yang mengabaikan kenyataan. Padahal kenyataannya dia yang sedikit perhatian ya biasa saja. Oleh sebab itu, perasaan butuh logika untuk mengontrol apa yang dirasakan. Logika sebagai penyeimbang antara optimis dan pesimis dalam meraih jalinan cinta. Ketika perasaan sangat menggebu, maka logika berperan untuk mengendalikan perasaan tersebut dengan berbagai alasan atau pertimbangan yang dibuat oleh logika, sehingga perasaan bisa berjalan searah dengan kenyataan. Para pendengar radio RRI yang berbahagia, memang memahami pembahasan tentang apa ya, hubungan cinta antara laki-laki dan perempuan itu memang agak ya Pak, ya agak horor ya, misterius ya. Kenapa? Karena masih belum apa, karena kaitannya antara apa, antara mata pandangan atau perasaan dan juga logika. Oleh sebab itu kita harus bisa membedakan pandangan, fungsi mata, fungsi perasaan dan juga fungsi logika. Tapi kalau sudah apa, insya Allah kalau sudah mengerti dan paham, kita bisa memahami misalnya ada peribahasa, dari mana datangnya linta, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Nah, peribahasa ini memang memberikan pemahaman kepada kita bahwa cinta memang berawal dari pandangan mata. Seringkali ketika ada seseorang ingin memberi alasan mencintai, dia mengatakan, aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Alasan ini sulit dinalar memang untuk kemudian dipahami apa maksudnya dengan pandangan pertama. Jika kemudian diberi tambahan penjelasan lebih lanjut, misalnya nanti bisa terjebak pada cinta karena fisik ya. Oleh sebab itu, alasan yang lebih dalam lagi yang tidak bisa digali untuk mencari alasan yang lebih apa, yang lain misalnya adalah cukup saja dengan mengatakan, memberi alasan, entah ketika aku melihat dia pertama kali, tiba-tiba jantungku berdebar-debar. Seolah-olah ada sesuatu yang merasuk ke dalam hati yang rasanya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nah, mungkin ini yang bisa menjadi alasan atau argumen dengan apa, dari ungkapan aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Para pendengar radio RRI yang dimuliakan Allah, nah inilah kenapa pandangan itu menjadi penting dalam membangun atau menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan atau suami dan istri. Karena memang dalam Islam itu semuanya diatur ya, diatur. Begitu juga dalam menjalin hubungan cinta antara laki-laki dan perempuan. Nah, memang proses apa ya, proses kehadiran cinta yang sering kali terjadi pada anak manusia itu memang bermula dari pandangan mata lalu merasuk ke dalam hati. Jadi mata sebagai media akan kehadiran cinta, kemudian hati menerimanya sebagai wadah informasi dan disikapi oleh perasaan. Jadi ada tiga komponen ya, ada pandangan mata, pandang hati, kemudian apa, perasaan itu. Nah, ketika kehadiran cinta itu disikapi oleh perasaan, inilah yang kadang membuat seseorang yang sedang jatuh cinta merasakan harapan dan buaian. Maka logika atau pikiran yang memiliki peran kontrol harus difungsikan untuk mengendalikan perasaan yang sedang bergejolak kuat. Kenapa? Agar orang yang sedang jatuh cinta tidak terbuai dan terbedaya oleh kehadiran cinta. Nah, ini penjelasan dari hadis tersebut bahwa pandangan dalam apa, melihat atau mengetahui seperti apa dan bagaimana calon pasangannya, hadis ini sudah memberi penjelasan ya, berpenjelasan
Nabi memerintahkanmu.

maghiroh untuk melihat perempuan yang hendak dinikahi. Ya, hadis ini sebenarnya sudah apa ya, sudah apa, memiliki makna dari kata, misalnya kita ambil dari redaksi nadhoroh ya. Lafaz nadhoroh memiliki arti mengetahui secara dalam. Artinya apa? Ketika melihat seseorang yang akan dijadikan pendamping hidup, harus melihat atau mengetahui sesuatu yang sekiranya membuat hati melahirkan rasa cinta atau paling tidak rasa suka. Rasa suka, gampangnya begini, ketika melihat sosok seorang itu, hati menaruh rasa dan perasaan bergejolak seolah ada sesuatu yang merasuk ke dalam hati kita, atau kalau apa ya, hati kita bergetar gitu. Hati kita bergetar dari pandangan itu, memunculkan getaran dalam hati kita. Nah, hadis ini juga memberi pesan pada kita semua, ketika hendak menikah dianjurkan melihat sosok seseorang itu. Jangan menikah dengan seseorang dari hasil informasi saja, apalagi informasinya dari orang lain yang bukan kepercayaan kita, atau informasi yang mungkin juga butuh ya. Informasi mungkin juga butuh untuk mengenal siapa seseorang yang akan dinikahi. Tapi agar lebih pasti dan nyata, harus melihat secara langsung ya. Makanya dalam ketentuan fikih itu ada dibahas tentang cara melamar perempuan ya. Seorang laki-laki boleh melihat perempuan yang hendak dilamar. Baru kemudian fikih menganjurkan agar mencari informasi tentang kepribadian atau hal lain dari seseorang yang hendak dinikahi. Informasi tersebut tentu dari orang-orang yang bisa kita percaya. Bagaimana kalau di zaman sekarang, misalnya melalui media sosialnya misalnya, ya bisa membantu, tapi untuk yang lebih valid kita bisa dari orang yang kita percaya, yang dia tahu dan mengenal ya, mengenal dan mencari tahu informasi dengan baik. Para pendengar radio RRI yang bahagia ya, yang dimuliakan Allah, ketika melihat calon kita ya, calon kita misalnya, ini yang menjadi pesan penting dari bagaimana seseorang itu benar-benar melahirkan perasaan dari pandangannya. Jangan sampai, kalau istilahnya itu apa ya, istilahnya kalau peribahasa pepatahnya itu, jangan membeli kucing dalam karung. Artinya apa? Kita harus benar-benar mengetahui, memahami seperti apa dan bagaimana karakter dan kondisi orang yang akan dinikahi. Nah, dari pandangan mata itu sebenarnya ada beberapa fungsi lain ya. Kenapa hadis ini Mughirah oleh Rasulullah diperintahkan untuk melihat calon istrinya itu? Karena yang pandangan mata itu memiliki fungsi yang sangat kuat ya. Kekuatan pandangan mata memang memiliki pengaruh yang sangat luar biasa ya. Selain menjadi media kehadiran perasaan atau rasa cinta, rasa suka, masih banyak pengaruh lain yang pasti kita rasakan. Semisal seringkali kita dengar ungkapan-ungkapan yang sedang kasmaran misalnya. Sungguh tatapan matanya membuat jantung berdegup kencang. Atau ada ungkapan lain yang mengatakan misalnya, tatapannya itu loh tajam banget seperti anak panah yang lepas dari busurnya dan menancap di hati. Nah, demikian merupakan ungkapan ketika seseorang melihat tatapan orang lain yang dirasa pandangannya memiliki kekuatan. Nah, ada kekuatan lain ya dari pandangan mata itu yang sangat luar biasa. Misalnya ada beberapa kasus ketika kita hendak mengetahui apakah seseorang itu ada perasaan atau tidak. Ya, cukup kita perhatikan tatapan matanya. Dari tatapannya itu kita bisa mengetahui dia ada rasa atau tidak.
jika tatapannya memberikan isyarat yang menurut perasaan kita itu adalah isyarat perasaannya dia, isyarat cinta, maka sudah bisa dipastikan dia menaruh perasaan kepada kita. Tidak sedikit orang yang menangkap dan memberi sinyal cintanya dari cara dia memandang. Kemudian misalnya juga ketika dua anak manusia berada pada kondisi yang sedang marah, misalnya jengkel, benci, maka dengan saling menatap akan melahirkan rasa sayang kembali, rasa haru kembali. Ya, tatap saja mata pasangan kita dengan dalam, lalu iringi dengan senyuman kecil sebagai tanda ajakan untuk merajut kasih sayang lagi. Karena ketika suami dan istri saling berpandangan dengan kasih sayang, maka cinta atau kasih sayang di antara keduanya akan semakin kuat ya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis tadi itu, yang pertama, bahwa hadis yang pertama tadi itu ketika suami istri saling berpandangan dengan pandangan kasih sayang, maka Allah menurunkan rahmat, akan memberi pandangan kepada mereka dengan pandangan kasih sayang. Kemudian misalnya dalam contoh lain, kekuatan pandangan mata itu ya, ketika suasana hening, sepi di ruang yang hanya dihadir dua sosok suami istri misalnya, lalu keduanya saling melempar pandangan, maka keduanya akan terbawa pada suasana penuh keharmonisan, kemesraan, dan keindahan yang sangat luar biasa, sehingga tanpa disadari keduanya larut dalam pelukan mesra. Begitulah manfaat pandangan untuk memulai hasrat bagi suami dan istri. Atau kemisal juga contohnya ketika pasangan kita atau teman kita sedang lemah atau putus asa, tatap saja matanya, berikan semangat dan kepercayaan melalui pandangan kita, ajak ia menatap juga. Insya Allah ketika saling memandang ke dalam matanya masing-masing, dia akan menemukan kepercayaan dan semangat lagi, karena pandangan kita pada matanya itu akan menembus dinding ketakutan yang menutup hatinya, sehingga ketika kita menatap kuat dan dalam, hatinya akan merasa tersentuh. Atau juga fungsi yang lain, misalnya dari pandangan mata itu ketika berbicara atau ngobrol dengan orang lain, tatapan akan berpengaruh pada keseriusan menyimak atau memahami ucapan lawan bicaranya. Makanya kadang pasangan kita marah ketika pandangan kita beralih pada arah yang lain. Kenapa? Karena tatapan kita sangat dibutuhkan sebagai bukti bahwa kita memperhatikan dengan baik semua ucapan pasangan kita. Atau ini contoh yang lain, misalnya ketika saling bertengkar, maka ajaklah pasangan kita untuk saling bertatapan, agar bisa merasakan bahwa meski bertengkar, perasaan, cinta, dan kasih sayang tetap hadir yang bersemayam di balik pandangan mata. Makanya ketika minta maaf misalnya, ya pandang saja matanya dengan dalam, insya Allah rasa ingin memberi maaf itu akan muncul dari karena kita membenang matanya. Kemudian, ini contoh kasus yang terakhir, ketika ada orang benci pada kita misalnya, kebenciannya bisa dilihat dari cara pandangnya, pasti pandangannya berbeda. Atau orang mau berbuat jahat, bisa diketahui dari cara pandangan matanya. Nah, dari sinilah ya, beberapa contoh ini sebagai bukti bahwa hadis Mughirah bin Syu'bah yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk melihat calon istrinya itu, sebagai bukti bahwa melihat itu, memandang, untuk mengetahui itu sangat penting ya, sangat penting. Para pendengar radio RRI yang berbahagia, demikian yang bisa saya sampaikan tentang dianjurkan seorang laki-laki yang hendak menikahi perempuan untuk mengetahui, melihat calon pasangannya. Syukran wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

teki perapiak seukirlan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

sekalian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

105,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Dimanapun Anda berada, senang sekali masih bersama saya Indah Widyasari. Satu buah lagu dari Adera, Kunto Aji dan juga Segara. Menjadi milikku, spesial buat pendengar Pro 1 yang udah bersama kami sejak pukul 5. Ada Bapak Ketut Maliar Sering Bondalem, Om Swastiastu, Rajang Semang, Dumogi Kenak Rahayu. Kemudian juga ada Bapak Gede Dharma Yasa Niki, Punapi Gatre, semoga sehat. Hari ini beraktivitas, lanjut lagi kita gaspol ya untuk aktivitas. Kemudian juga ada yang bekerja pagi hari ini. Dan untuk para orang tua, sudah selesai ulangan akhir semesternya, bagaimana? Sudah lega, sudah bisa agak santai, gak perlu worry-worry lagi dengan anak-anak. Dan hari ini menjadi hari yang baru di 22 Mei 2026. Kita akan hadirkan beragam informasi untuk Anda pendengar Pro 1 sembari Anda beraktivitas. Dan kami hadirkan kabar dari masyarakat di Kota Denpasar yang membeli produk pangan dijual saat kegiatan bazar pangan di Denpasar pada Kamis kemarin. Kegiatan ini diselenggarakan untuk menjaga stabilitas pasokan pangan dan mengendalikan inflasi daerah khususnya jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan kami perlu sampaikan juga sebagaimana kami kutip dari Antara News pendengar, saat ini atau hingga kemarin Kamis 21 Mei, kendaraan angkutan barang yang mengantri di kantong parkir sebelum menyeberang ke Bali di dermaga Bulusan Ketapang terlihat mengular dan cukup panjang pendengar Pro 1. Sejumlah kapal penyeberangan kesulitan bersandar karena kondisi air laut surut di kedua sisi dermaga. Kemudian juga volume kendaraan angkutan barang yang meningkat terus sehingga menyebabkan adanya antrean panjang sampai 5 km. Pendengar Pro 1 juga bisa sampaikan pantauan terkini pagi hari ini, boleh juga sapa-sapa langsung melalui WhatsApp kami di 0896781233 atau di 222161. Om Swastiastu, Mogi Kenak Rahayu, Bu Janera, selamat aktivitas. Kemudian untuk Bu Ketut juga di Nusa Dua, semoga perjalanan hari ini lancar, mau ada perjalanan ke Tabanan sama keluarga. Rahayu selalu menemani Anda di 105,2 FM. Kami masih menemani di Denpasar pagi ini. Nantikan informasi lainnya untuk Anda.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar Pro 1, hari ini di hari Jumat kami tetap mengangkat tema olahraga dan pastinya yang sangat menarik untuk jadi pembahasan di Provinsi Bali adalah seperti apa insan olahraga di Bali saat ini sedang penasaran kerja nyata dari nakoda baru KONI Bali. Berikut ketua dan juga pengurus KONI Bali. Dan pendengar Pro 1, kalau kita cross check di setelah pengurus KONI Bali dilantik ketika hari Jumat lalu 15 Mei 2026 Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Bali saat ini sudah merampungkan rencana-rencana besar termasuk juga untuk mendesain baru Gor Ngurah Rai ditargetkan renovasi pada tahun 2027. Dari Ketua KONI Bali I. Nyoman Giri Prasta di Denpasar pada Selasa kemarin juga sudah menyampaikan bahwa laporan terhadap desain baru Gor Ngurah Rai sudah disampaikan ke Gubernur, kemudian juga ke Dinas PUPR Bali. Blok plannya sudah ada, itu adalah gambar dua dimensi. Pendengar, nanti seperti apa rencana dari Gor Ngurah Rai, itu desainnya sudah ada. Kemudian

0: lapangan basket, lapangan bulu tangkis, kemudian juga ada hal-hal penting yang menjadi sasaran saat ini sesuai dengan arahan dari Gubernur Bali bahwa sarana dan prasarana yang mumpuni ini akan meningkatkan prestasi olahraga atlet Bali. Itu Astungkara juga begitu ya, bahwa apa yang menjadi keinginan dari gubernur berikut juga dengan wakil gubernur Bali yang menjadi Nakoda KONI Bali ini bisa nanti terrealisasi dengan baik, itu perbaikan pusat olahraga Gorong Ora Rai dan juga prestasi olahraga dari atlet Bali bisa semakin meningkat. Kita ke BMKG Wilayah 3, pendengar Pro 1, ada rekan Eka Arisanti yang akan menyampaikan informasi cuaca hari ini. Kami persilakan rekan Eka.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut ini kami sampaikan perakiran cuaca untuk hari ini, hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Di mana untuk cuaca wilayah Bali diprediksi secara umum berawan, namun dapat berpeluang turun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Bali bagian barat, Bali bagian timur, dan Bali bagian selatan. Dan untuk angin diperkirakan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Untuk perkiraan tinggi gelombang di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan di selatan berkisar antara 0,5 sampai dengan 4 meter. Perlu diwaspadai tinggi gelombang laut yang mencapai 2 meter atau lebih di perairan Selat Bali, Selat Lombok bagian selatan, Selat Badung, dan Selat Bali bagian selatan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Eka Arisanti dari BMKG Wilayah 3 untuk informasi cuaca 22 Mei 2026. Aktivitas Anda masih kami akan temani dengan informasi lainnya untuk Anda dan juga lagu-lagu pilihan dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Nama Diana Nasution tidak akan terlupakan dari sejarah musik Indonesia. Dengan suaranya yang khas, vokalis yang di tahun 70 hingga 80-an masuk dalam jajaran penyanyi wanita papan atas ini seakan membius telinga para penggemarnya. Dalam dunia tarik suara, wanita berdarah Batak yang lahir di Medan 6 April 1944 ini memulai karir bernyanyinya di tahun 70-an. Kala itu ia berduet dengan sang kakak Rita Nasution dan membentuk Nasution Sisters. Setelah sukses dengan debutnya bersama sang kakak, Diana kemudian menggandeng musisi Melky Guslow sebagai rekan duetnya dalam ajang Festival Penyanyi Nasional di tahun 1977. Mereka kemudian membawakan lagu Bila Cengkeh Berbunga dan Malam Yang Dingin. Kedua lagu tersebut diciptakan oleh Minggu Stahitu, seorang pencipta lagu ternama yang kelak menjadi suaminya. Hanya engkaulah kasihku Pada pertengahan tahun 70-an, Rinto Harahap mendekati Diana Nasution dan mengajaknya membawakan lagu ciptaannya. Proyek Rinto Harahap dengan Lollipopnya berhasil merekam album solo Diana Nasution, di antaranya Jangan Kau Sangsikan dan Kau Bukan Milikku. Baru pada lagu Benci Tapi Rindu di tahun 1978, nama Diana Nasution menjadi populer di masanya.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami sampaikan update terkini dari Jalan Sulawesi Denpasar yang pada 10 September lalu ini terjadi banjir bandang yang menerjang kawasan Tukat Badung, dan saat ini penataan kawasan pertokoan di Jalan Sulawesi sudah mulai direalisasikan, dan pemerintah Kota Denpasar menargetkan pekerjaan fisik ini dimulai akhir Mei sampai awal Juni 2026. Fokusnya adalah penataan sempadan sungai dan pengembalian fungsi alur dari Tukat Badung. Dan dari Wakil Wali Kota Denpasar, pendengar, IKD Agus Arya Wibawa juga menyatakan kalau penataan kawasan heritage ini sebelumnya dirancang ada di Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin, Jalan Sulawesi, kemudian Jalan MH Tamrin, dan Jalan Sumatera. Tapi pelaksanaannya sekarang dilakukan bertahap dulu karena anggaran dialihkan untuk penanganan persoalan sampah di Kota Denpasar. Jadi yang diprioritaskan adalah di Jalan Sulawesi terlebih dahulu, pendengar. Dan pemerintah Kota Denpasar saat ini telah menyiapkan anggaran sekitar 83 miliar rupiah untuk penataan di kawasan Sulawesi, Jalan Gajah Mada, dan Jalan Hasanuddin. Kemudian pengerjaan senderan atau tanggul ini sudah dilakukan terlebih dahulu oleh Balai Wilayah Sungai dengan dana APBN, dan dijelaskan pula oleh Wakil Wali Kota, setelah pengerjaan senderan selesai, pemerintah daerah ini baru akan lanjut ke penataan bagian atas atau sempadan sungai, termasuk juga penataan pembangunan dari pertokoan yang selama ini berdirinya terlalu dekat dengan pinggir sungai. Dan dari Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar, IGD Cipta Sudewa Atmaja, menyatakan pihak pemerintah juga melakukan sosialisasi, kemudian berikut juga mediasi dengan pemilik bangunan di sepanjang bantaran Tukat Badung, dan hasil pendataan ada 26 bangunan pertokoan yang masuk dalam rencana penataan, dan seluruh pemilik bangunan sudah tanda tangan berita acara kesepakatan untuk memundurkan bangunan sejauh 3 meter dari bibir sungai sesuai dengan aturan sempadan. Astungkara ke depannya memang bisa menjadi lebih baik di kawasan Jalan Sulawesi, Jalan Gajah Mada, kemudian Jalan Hasanuddin, berikut juga Jalan MH Tamrin dan Jalan Sumatera, sehingga nanti kawasan Kota Denpasar berikut juga dengan kawasan bantaran sungai Tukat Badungnya bisa membaik dan tidak membahayakan bagi masyarakatnya. Pendengar Pro 1, kami akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda dalam Warta Berita Lintas Dewata pagi pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kami akan lanjutkan nanti membahas terkait dengan insan olahraga Bali yang saat ini lagi menunggu-nunggu seperti apa kerja nyata dari nakoda baru KONI Bali, dan juga kami hadirkan informasi terkait dengan operasi pasar jelang Hari Raya Idul Adha. Masih bersama kami di Denpasar pagi ini.

0: Dalam keseharian modern, kita sering mendengar istilah brunch. Brunch adalah gabungan kata breakfast dan lunch. Artinya kegiatan makan yang dilakukan di antara waktu sarapan dan makan siang. Biasanya sekitar pukul 10 sampai 12 siang. Konsep brunch ini berasal dari budaya barat, lalu berkembang menjadi kebiasaan baru di banyak kota besar termasuk Indonesia. Biasanya dipilih saat hari libur atau weekend karena memberikan fleksibilitas waktu makan atau tidak sempat untuk sarapan, terutama bagi orang yang bangun lebih siang atau memiliki jadwal yang tidak terlalu ketat. Makanan yang disajikan dalam brunch ini umumnya merupakan perpaduan menu sarapan dan makan siang, bisa berupa telur, roti, pancake, salad, kopi, ataupun dessert ringan. Fenomena brunch ini menunjukkan perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin menghargai kualitas waktu santai dan momen istirahat di tengah kesibukan.
1: Dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
2: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
1: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
2: Ogah, males ah, mager.
1: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
2: Ya, malah ikutan mager.
3: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan

0: Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Kami harus membuat sebuah regulasi terkait dengan peraturan yang akan dilaksanakan, yang lebih khusus lagi pelaksanaan daripada program nanti.
2: Peluang pulang kerja luar negeri itu menjadi destinasi yang luar biasa menarik ke depan buat kita semua.
3: Selamat pagi, insan olahraga Bali menanti kerja nyata nakoda baru KONI Bali. Operasi pasar menjadi strategi menekan lonjakan harga kebutuhan pokok jelang Hari Raya Idul Adha. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Indah Widyasari.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata pagi ini, kami awali dengan informasi terkait menanti kerja nyata nakoda baru KONI Bali. Insan olahraga Bali menanti kerja nyata nakoda baru KONI Bali, Inyoman Giri Prasta bersama jajaran pengurus. Penyediaan fasilitas olahraga dan peningkatan prestasi atlet di berbagai cabang olahraga menjadi skala prioritas yang harus diwujudkan oleh KONI Bali.
1: Yang secara spesifik adalah bagaimana kami harus membuat sebuah regulasi.
5: Pengurus baru Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali periode 2026-2030 di bawah komando Ketua Umum Inyoman Giri Prasta mulai bergerak dan bekerja menyusun berbagai program. Kini semua insan olahraga Bali pun menantikan kerja nyata dari sang nakoda baru, terutama dalam penyediaan fasilitas keolahragaan dan peningkatan prestasi atlet di berbagai cabang olahraga. Ketua Umum KONI Bali Inyoman Giri Prasta dalam rapat perdana pengurus KONI Bali mengungkapkan program awal yang segera digarap saat ini, yakni menyusun regulasi Porprov Bali dan Prapon 2027. Hal itu penting untuk menyamakan persepsi dengan seluruh cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Porprov Bali 2027 di Buleleng dan Prapon.
1: Yang secara spesifik adalah bagaimana kami harus membuat sebuah regulasi terkait dengan peraturan yang akan dilaksanakan, yang lebih khusus lagi pelaksanaan daripada program nanti, termasuk prakualifikasi PON dan PON. Maka regulasi ini adalah merupakan sebuah tatanan yang harus kita hormati bersama dan harus kita laksanakan, dan tidak lagi ada adendum pada saat pelaksanaan.
5: Inyoman Giri Prasta mengatakan selain menyusun regulasi, inventarisasi data atlet juga menjadi keharusan. Pemerintah memiliki peran penting untuk memperhatikan kebutuhan atlet baik dari segi jaminan kesehatan hingga reward bagi patriot olahraga berprestasi.
1: Kami sudah melakukan inventarisasi kaitannya dengan data-data para atlet, by name, by address, sehingga berpotensi di kemudian ini kita harus kuatkan, termasuk juga perhatian terhadap kesehatan atlet itu sendiri yang sudah mendapatkan medali. Begitu juga yang berpotensi mendapatkan medali yang belum mendapatkan medali, termasuk cabang olahraga yang eksibisi. Ini sudah kita inventarisasi.
5: Giri Prasta menambahkan pada Juni mendatang KONI Bali akan segera menggelar rapat kerja. Dalam raker tersebut akan dipaparkan regulasi Porprov dan Prapon yang telah disusun dan akan disampaikan langsung kepada KONI Kabupaten Kota se-Bali. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Pendengar, Giri Prasta resmi dilantik sebagai Ketua Umum KONI Bali. Politisi yang kini juga menjabat sebagai Wakil Gubernur Bali itu diharap mampu mengatrol prestasi keolahragaan Pulau Dewata.
6: Di bawah kepemimpinan Ketua Umum yang baru dilantik Inyoman Giri Prasta, masa bakti KONI Bali 2026-2030 dituntut segera merealisasikan visi strategisnya melalui kerja nyata. Fokus utama dinantikan pada peningkatan prestasi, tata kelola organisasi, dan kesejahteraan para atlet. Target ambisius dan strategi baru KONI Bali. Menakodai olahraga Bali, Inyoman Giri Prasta telah menetapkan target yang menantang, namun realistis untuk pembinaan atlet di Pulau Dewata. Pertama, target 5 besar PON 2028. Kontingen Bali ditargetkan menembus peringkat 5 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON mendatang yang diselenggarakan di Nusa Tenggara Timur NTT dan Nusa Tenggara Barat NTB. Target ini merupakan lompatan dari posisi sebelumnya yang berada di peringkat ke-7. Kedua, revisi regulasi dan pembinaan. Pada rapat perdana pengurus, ditegaskan pentingnya membangun sinergi tanpa sifat single fighter. KONI Bali juga telah mengagendakan pembuatan regulasi spesifik bersama cabang olahraga atau cabor untuk mendukung pembinaan atlet. Fokus kesejahteraan dan pembinaan atlet usia dini. Selain fokus pada ajang 4 tahunan, nakoda baru KONI Bali menggarisbawahi beberapa program kerja nyata yang sangat ditunggu oleh insan olahraga. Pertama, pendataan atlet atau database, melakukan inventarisasi data atlet secara by name by address. Kedua, kesejahteraan jangka panjang. Database tersebut akan digunakan untuk menyalurkan bentuk apresiasi dan perhatian bagi atlet yang telah purna tugas, baik yang sukses menyumbangkan medali maupun yang belum. Ketiga, penjaringan dini. Program pencarian bibit atlet yang menyasar jenjang sekolah mulai dari tingkat sekolah dasar dengan mengoptimalkan kegiatan ekstrakurikuler bersama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kota. Guna mendukung program pembinaan dan peningkatan prestasi ini, KONI Provinsi Bali dijadwalkan untuk melaksanakan rapat kerja atau raker pada bulan Juni untuk merumuskan rincian program kerja dari masing-masing cabang olahraga beserta anggaran yang dibutuhkan.
3: Mendengar berikut suara masyarakat terkait menanti kerja nyata nakoda baru KONI Bali.
7: Perkenalkan, saya Chandra Nanda dari Tabanan Babakan Chow Blayu. Dengan terpilihnya nakoda baru KONI Bali, tentunya ini membawa harapan baru untuk dunia olahraga di Bali, khususnya dalam pembinaan atlet dan peningkatan prestasi ke depannya.
8: Saya Dayudia, asalnya dari Gianyar. Menurut saya yang paling penting sekarang adalah bagaimana program yang sudah direncanakan bisa benar-benar diwujudkan sehingga para atlet dan cabang olahraga bisa merasakan dampaknya itu secara langsung.
9: Saya Agus dari Ubud. Harapannya pemimpinan baru di KONI Bali bisa membawa olahraga Bali semakin berkembang, menjaga sportivitas, dan mampu mencetak lebih banyak atlet berprestasi ke depannya.
3: Pendengar, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Denpasar menanti kerja nyata nakoda baru KONI Bali bersama jajaran di bawah komando Wakil Gubernur Giri Prasta. Ketua Umum KONI Denpasar Putu Yudi Atmika optimis harapan perbaikan venue dan fasilitas keolahragaan yang dinantikan selama ini bisa segera terwujud. Kami hadirkan perbincangan Putu Nirawati bersama dengan Ketua Umum KONI Kota Denpasar Putu Yudi Atmika.
10: Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Denpasar sekaligus juga Ketua Pengprop EPTI Bali Bapak Putu Yudi Mika. Pak Ketua, jika menyampaikan atau menanti kerja nyata dari nakoda baru KONI Bali yang juga sekaligus Wakil Gubernur Bali Bapak Nyoman Giri Praste, dari Denpasar apa keinginan-keinginan dan juga harapan-harapannya untuk kinerja baru dari kepengurusan KONI Bali, Pak Ketua?
11: Ya, kita kan insan olahraga yang memang rutin setiap hari bergelut dalam badan kegiatan olahragaan, termasuk juga ingin tujuan kita adalah prestasi. Tentunya yang paling utama adalah bagaimana kita melakukan pembinaan. Nah, pembinaan itu kan tentu memerlukan tempat yang presentatif. Nah, karena kita melihat Denpasar yang mungkin sangat kecil dan juga tempat-tempat venue-nya tidak terlalu banyak, ya apa yang disampaikan dan juga program yang dilakukan oleh ketua baru KONI Bali yang notabene adalah Bapak Wakil Gubernur, yang kemungkinan dan juga programnya pasti akan beririsan dan diutamakan adalah untuk pembangunan. Ya, saya yakin bahwa apa yang akan dilakukan oleh KONI Bali itu memberikan suatu jawaban akan selama ini pertanyaan-pertanyaan kita terkait dengan venue yang ada di pusat kota Provinsi Bali ini untuk bisa memberikan peluang kepada para cabor dan atlet untuk berlatih di Kota Denpasar.
10: Oke, dalam arti KONI Denpasar optimis dengan baik pembenahan venue yang selama ini dinantikan, kemudian juga peningkatan peningkatan prestasi cabur, seperti itu Pak Ketum?
11: Itulah keyakinan kita. Kalau dulu kan sebelum adanya langsung dari pemilih atau pemerintah Provinsi Bali turun, kita kan selaku pengurus KONI termasuk jajarannya ya mengajukan permohonan lebih dulu, apakah itu real, nyata atau memang masuk akal, baru akan disetujui oleh pemerintah, kan gitu. Nah sekarang langsung Bapak Wagub yang menjadi ketua KONI, beliaunya tahu situasi dan langsung melihat langsung daripada keadaan dari venue-venue yang ada di Provinsi Bali, yang utamanya netabene adalah yang terbanyak di Kota Denpasar. Saya yakin apa yang yang akan dilakukan oleh Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur pasti akan memberikan yang terbaik kepada fasilitas daripada olahraga di Kota Denpasar.
10: Nah kemudian dalam rapat perdana juga dari pengurus KONI Bali disampaikan juga perhatian kepada para atlet akan ditingkatkan, terutama yang berprestasi. Nah Pak Yudi juga sebagai ketua Pemprov EPTI selama ini kan menantikan perhatian untuk Desa Rita nih, dan juga atlet panjat tebing KDA Diasih. Nah seperti apa mungkin yang diharapkan ke depan nih Pak Ketua?
11: Yang satu yang kita harapkan mungkin selama ini kami tentu harus berjenjang yang kami inginkan. Berjenjangnya apa? Ya otomatis perhatian pada atlet yang prestasi itu dilakukan dengan tiga hal. Satu, hal yang pertama kepada yang bersangkutan sendiri terkait dengan reward yang perlu disampaikan kepada yang bersangkutan. Yang kedua, perhatian yang kedua adalah bagaimana daripada fasilitas yang dibutuhkan oleh atlet tersebut, termasuk juga adik-adiknya untuk melanjutkan daripada apa yang sudah diprestasi oleh atlet itu sendiri. Yang ketiga, tentu di sini dilihat daripada jenjangnya atlet itu sendiri. Kalau memang di kabupaten, dari mana asalnya untuk bisa diperhatikan di kabupaten. Kemudian di provinsi juga harus diperhatikan juga di provinsi terkait dengan fasilitas yang dibutuhkan oleh cabor itu sendiri. Itulah yang mungkin yang kita sampaikan kepada pemerintah untuk lebih melihat langsung daripada apa yang sudah diberikan kepada pemerintah Provinsi Bali atas nama besarnya sehingga mewakili Bali apalagi sampai menjadi juara dunia untuk memberikan bahwa kesan atlet tersebut adalah berasal dari Bali.
10: Oke, siap. Nah, terakhirnya Pak Ketum, ada PR juga dari kepengurusan baru. Di PON 2028 kan hanya mempertandingkan cabang olahraga Olimpik. Kemudian janji dari EPTI Bali sendiri dalam peningkatan prestasi dan juga kontribusi untuk Bali seperti apa? Karena kalau kita tahu jika cabang Olimpik saja tentu ranking Bali ini akan jatuh gitu Pak Ketum.
11: Ya, kapasitas kami dari yang sudah kita rasakan prestasi, ya tentu tidak mendahului yang di atas. Pada prinsipnya, dengan kami memiliki atlet dunia, tentu secara nasional itu sudah bisa bersaing di tingkat nasional. Dan kalau kami berjanji, tentu akan apa yang kami lakukan adalah maksimal sesuai dengan kemampuan atlet yang kami miliki di Provinsi Bali untuk mewakili Bali. Nah, kalau kita melihat daripada PON, kemudian kejuaraan-kejuaraan yang lain, tentu kami tidak pernah tidak memberikan sumbangan medali kepada atas nama Bali dalam kejuaraan-kejuaraan itu sendiri.
10: Baik, terima kasih atas tanggapannya Bapak Ketua Umum KONI Kota Denpasar Bapak Yudi Atmika sekaligus Ketua Umum Pemprov EPTI Bali.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Pendengar, BP3MI Bali memperkuat kesiapan siswa SMK agar mampu bersaing sebagai tenaga kerja global yang aman dan kompetitif. Melalui program SMK Go Global, siswa dibekali pemahaman mengenai peluang kerja luar negeri, peningkatan keterampilan, hingga pentingnya mengikuti jalur penempatan resmi.
2: Artinya, peluang-peluang kerja luar negeri itu menjadi destinasi-destinasi yang luar biasa menarik ke depan buat kita semua.
12: Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Bali memperkuat kesiapan siswa SMK agar menjadi tenaga kerja global yang aman dan kompetitif. Program ini memberikan pemahaman tentang peluang kerja di luar negeri, keterampilan kerja, serta nantinya mengikuti jalur penempatan resmi. Kepala BP3MI Bali Muhammad Iqbal mengatakan, lulusan SMK memiliki peluang besar bekerja di luar negeri, khususnya di sektor hospitality, kuliner, dan industri kreatif digital. Menurutnya, kebutuhan tenaga kerja di berbagai negara terus meningkat sehingga menjadi peluang bagi generasi muda Bali untuk bersaing di pasar kerja internasional.
2: Artinya, peluang-peluang kerja luar negeri itu menjadi destinasi-destinasi yang luar biasa menarik ke depan buat kita semua. Di luar negeri itu banyak negara-negara dalam kondisi aging population, yaitu di mana penduduk usia tua lebih tinggi daripada usia mudanya. Dan itu berkebandingan terbalik dengan di negara kita, termasuk di Bali. Adik-adik ini adalah potensi-potensi ke depan untuk mengisi peluang-peluang ini.
12: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Denpasar, Dr. Andes Iketut Suarya menilai kegiatan tersebut penting untuk membangun kesiapan dan kepercayaan diri siswa menghadapi dunia kerja global. Ia berharap kolaborasi dengan BP3MI Bali terus diperkuat agar siswa mendapat pembinaan sejak dini terkait peluang kerja luar negeri yang aman dan prosedural.
13: Sehingga sekolah kami mendapat prioritas untuk bisa mendapatkan informasi yang benar dan baik sehingga anak kami tidak ragu-ragu lagi nanti untuk bekerja ke luar negeri. Saya memang juga sering mengharapkan kepada anak-anak untuk ikut menambah devisa negara melalui kerja di luar negeri yang aman dan nyaman. Pesan saya hanya satu, pilih negara-negara yang aman dan nyaman.
12: Kedepan BP3MI Bali akan terus memperkuat kolaborasi dengan SMK di seluruh Bali dalam kegiatan diseminasi informasi, pemetaan minat bekerja ke luar negeri, dan penguatan kompetensi generasi muda menuju tenaga kerja global yang aman, terampil, dan kompetitif. Reporter RRI Denpasar Oscar Obet melaporkan.
3: Pendengar, sebanyak 4 mahasiswa asal Bali sukses menorehkan prestasi gemilang di kancah internasional. Para mahasiswa itu berhasil menyabet gold medal sekaligus penghargaan bergengsi Special Award dari World Invention Intellectual Property Association dalam ajang World Young Inventors Exhibition 2026. Tim kolaborasi lintas kampus ini beranggotakan Kade Widiari Dwi Anjani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa, Nikade Sintia Pratnyani Putri dari Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, serta Kade Wisnu Nara Pratama dan Bagus Nyoman Windu Segara Putra yang keduanya berasal dari Fakultas Teknik Universitas Udayana. Ketua Tim Mahasiswa Kade Widiari Dwi Anjani di Denpasar menjelaskan, inovasi yang diusung berakar dari keprihatinan terhadap masalah lingkungan di tanah kelahiran mereka. Mereka mengembangkan Swatebe, sebuah konsep redesign Tebe, pekarangan belakang rumah tradisional Bali, menjadi lebih modern dan berbasis teknologi. Melalui Swatebe ini, pendengar, sistem tradisional ini dimodifikasi agar lebih efektif dan ramah lingkungan, namun tetap mempertahankan nilai kearifan lokal Bali. Widiari berharap inovasi ini tidak berhenti sebagai prototipe perlombaan saja, melainkan dapat diterapkan secara nyata di desa-desa sebagai solusi pengelolaan sampah berkelanjutan. Dan sebenarnya masih juga menerapkan metode open dumping, pembuangan secara terbuka. Pada sistem tersebut, dekomposisi sampah terjadi secara alami dan tidak terkontrol, sehingga hasilnya tidak dapat diklaim sebagai kompos yang berkualitas. Dengan penerapan teknologi ini, diharapkan dapat mengontrol proses pembusukan secara optimal, mengurangi timbulnya gas metana yang merusak atmosfer, sekaligus memastikan produk akhir yang dihasilkan berupa kompos matang yang siap pakai. Dan kita beralih ke berita lainnya, pendengar. Pemerintah Kota Denpasar menggelar operasi pasar murah di Pasar Badung dan Pasar Kreneng sebagai upaya menekan lonjakan harga kebutuhan pokok jelang Hari Raya Idul Adha 2026. Pada operasi pasar tersebut, sejumlah komoditas pangan mendapat subsidi hingga Rp2.000 per kilogram.
14: Kita continue melaksanakan operasi pasar di dua unit.
15: Pemerintah Kota Denpasar menggelar operasi pasar murah di Pasar Badung dan Pasar Kreneng sebagai upaya menekan lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Dalam operasi pasar tersebut, sejumlah komoditas pangan mendapatkan subsidi hingga Rp2.000 per kilogram. Pelaksana tugas Kepala Unit Pasar Kreneng Niwayan Metawati mengatakan, operasi pasar murah digelar rutin setiap Senin, Kamis, dan Jumat pukul 7 hingga 9 WITA. Program ini difokuskan pada komoditas yang mengalami kenaikan harga di pasaran.
14: Kan kita, mekanismenya nih kita survei dulu, terus kita laporkan ke Perumda Pusat, artinya harga yang mengalami kenaikan itu yang kita OP-kan, jadikan objek survei.
15: Menurut Metawati, komoditas yang saat ini mendapatkan subsidi meliputi cabai rawit dan daging ayam potong. Pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram untuk masing-masing komoditas.
14: Cabai rawitnya kan tadi kita laporkan di Rp80.000, mendapat subsidi Rp2.000, jadi kita jual di harga Rp78.000. Ayam di Rp35.000 tadi kita laporkan, dapat subsidi Rp2.033.
15: Sementara itu, harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di Kota Denpasar terpantau mengalami lonjakan signifikan. Harga cabai rawit kini mencapai Rp80.000 per kilogram dari sebelumnya sekitar Rp65.000 per kilogram. Di sisi lain, harga kebutuhan pokok lainnya seperti beras, minyak goreng, dan bumbu dapur masih relatif stabil menjelang Hari Raya Idul Adha. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
3: Sementara itu, pendengar dari Jembrana dilaporkan, jelang Hari Raya Idul Adha, lesunya aktivitas ekonomi mulai dirasakan para pedagang hewan kurban. Salah satu lapak penjualan terbesar milik Haji Bubin di Desa Banyu Biru, Kecamatan Negara, kini tampak sepi dari hiruk-pikuk pembeli.
16: Kalau untuk tahun ini, saya memang agak menurun permintaannya.
17: Menjelang Hari Raya Idul Adha, lesunya aktivitas ekonomi mulai dirasakan oleh para pedagang hewan kurban di Kabupaten Jembrana, Bali. Salah satu lapak penjualan terbesar milik Haji Mubin di Desa Banyu Biru, Kecamatan Negara, kini tampak sepi dari hiruk-pikuk pembeli. Tahun ini, Haji Mubin mengaku harus gigit jari lantaran permintaan hewan kurban, khususnya kambing, merosot tajam hingga 25% dibandingkan tahun lalu. Jika pada Idul Adha sebelumnya ia mampu menjual lebih dari 250 ekor kambing, kini pesanan yang masuk bahkan belum menyentuh angka 200 ekor.
16: Untuk tahun ini saya memang agak menurun permintaannya, kira-kira 25%, karena pergantian dalam kelompoknya itu ketuanya diganti, mungkin dia cari tempat lain gitu. Tahun sebelumnya itu sampai 250 permintaannya, sekarang kita sekitar 200-an.
18: Sekarang saya lihat pesan itu.
17: Ironisnya, penurunan omset ini terjadi di tengah melimpahnya stok kambing di tingkat peternak lokal. Selain karena faktor daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, perubahan perilaku konsumen diduga kuat menjadi pemicu utama. Banyak warga kini memilih potong kompas dengan membeli hewan kurban langsung dari peternak tradisional atau melalui jaringan kepanitiaan kurban yang baru. Padahal, dari segi harga, komoditas hewan kurban di Jembrana relatif stabil. Satu ekor kambing dibanderol mulai dari harga 2 juta hingga 7,5 juta tergantung pada ukuran dan berat bobot hewan.
16: Harga stabil sama dari saya jual dari harga 2 juta sampai 7 juta setengah.
18: Kalau untuk stok kami sendiri di peternak saat ini jelang Idul Adha cukup.
16: Masih mencukupi untuk tahun ini.
17: Hingga saat ini Haji Mubin tercatat baru mengamankan pesanan sekitar 200 ekor kambing dan 4 ekor sapi. Penurunan drastis ini diperparah dengan menyusutnya pesanan dari luar daerah seperti Denpasar. Wilayah yang tahun lalu sempat menyumbang angka permintaan hingga 200 ekor kambing tersebut kini hanya memesan separuhnya saja, yakni berkisar di angka 100 ekor. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
3: Pendengar, industri patung kayu dinilai memperkuat ekonomi kreatif berbasis budaya. Dengan pengembangan produk seni bernilai estetika tinggi, meningkatkan daya saing UMKM di pasar modern.
19: Industri patung kayu terus menunjukkan kontribusi strategis dalam memperkuat sektor ekonomi kreatif berbasis budaya di daerah. Pelaku UMKM Lembong Gita, Iwayan Sugita kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, keberadaan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di bidang kerajinan patung kayu dinilai tidak hanya menjaga warisan seni tradisional, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan produk kreatif yang memiliki daya saing pasar.
20: Kayu ini berbahan kayu bermacam-macam, artinya bahan kayunya dari cendana, pertama cendana, setelah itu dari kayu panggal buaya, juga kayu suar, juga kayu gaharu, kayu cempaka, dan lain sebagainya.
19: Wayan Sugita menambahkan, pelaku UMKM patung kayu di Bali memanfaatkan keterampilan seni ukir yang diwariskan secara turun-temurun untuk menghasilkan berbagai produk bernilai estetika tinggi, mulai dari patung dekoratif, ornamen interior, hingga cenderamata berbasis budaya lokal.
20: Dari pihak terkait mengenai dengan usaha atau kerajinan dari patung kayu ini, terutama anak-anak yang sekarang Artinya setelah pernah Bapak merasakan untuk membinanya, untuk perajin patung kayu, dan maksudnya ke depan ini biar berkelanjutan, tidak mentok sampai di sini aja.
19: Penguatan kapasitas produksi, inovasi desain, serta dukungan promosi dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan industri patung kayu di tengah persaingan ekonomi kreatif global. Dengan kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan sektor pariwisata, industri patung kayu diharapkan mampu terus berkembang sebagai salah satu pilar ekonomi kreatif yang berorientasi pada pelestarian budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Pendengar, berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Dewata Pagi. Kembali kami sampaikan berita utama. Insan olahraga Bali menanti kerja nyata nakoda baru KONI Bali. Operasi pasar menjadi strategi menekan lonjakan harga kebutuhan pokok jelang Hari Raya Idul Adha. Mewakili tim redaksi, saya Indah Widyasari bersama redaktur Ayurini mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz, YouTube RRI Denpasar, dan live streaming visual di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
0: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, kami akan lanjutkan pagi hari ini dengan informasi lainnya untuk Anda. Dari pantauan arus lalu lintas pagi hari ini bersama dengan ATCSD Subprovinsi Bali, sudah tersambung bersama kami ada rekan Made Setiawan dari ATCSD Subprovinsi Bali. Silakan rekan Setiawan.
1: Terima kasih waktunya rekan RI. Selamat pagi pendengar RI dan pasar dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan melaporkan kondisi arus lalu lintas di sepanjang jalan bebas di Gusti Ngurah Rai yang kami siarkan dari ruangan sisi rumah DCS Pusat Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Kita balik dari simpang pertama dari simpang Waribang terpantau dari arah Hida Bagus Mantra menuju ke arah Sanur. Pagi hari ini arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Waribang menuju ke arah pantai terpantau lancar. Dan begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Sanur menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dari simpang Walibit terpantau dari arah Panangkala menuju ke arah Sanur arus lintas terpantau padat lancar. Dari arah Hangkuah menuju ke arah pantai terpantau lancar. Begitu dari arah sebaliknya, dari arah Sindu menuju ke arah Sanur terpantau lancar. Selanjutnya dari simpang Sindu terpantau dari arah Denpasar menuju ke arah Nusa Dua arus lintas terpantau lancar. Dari arah Taman Sari menuju ke arah pantai terpantau lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dari simpang Trenadi terpantau pagi hari ini dari arah Denpasar menuju ke arah Nusa Dua arus lalu lintas terpantau lancar. Dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dari simpang Pemelisan terpantau dari arah Denpasar menuju ke arah Nusa Dua arus lalu lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Suung Kendal menuju ke arah Dewuruci terpantau padat namun lancar. Begitu dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah pusat kota terpantau padat lancar. Dari simpang Pesanggaran terpantau dari arah Denpasar menuju ke arah Nusa Dua arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Siasetan menuju ke arah Dewuruci terpantau lancar. Dari arah Tol menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Dari simpang Patung Kuda Ngurah Rai terpantau dari arah Taura menuju ke arah bandara arus lintas terpantau lancar. Dari arah Kuta menuju ke arah bandara terpantau lancar. Begitu juga dari arah bandara menuju ke arah pusat kota dan Nusa Dua terpantau normal lancar. Selain dari simpang Kodanganan terpantau dari arah Dewuruci menuju ke arah Nusa Dua arus lintas terpantau normal lancar. Dari arah Kodanganan menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dari simpang Undu Cimaran terpantau dari arah Dewuruci menuju ke arah Nusa Dua arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah kampus menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dari simpang Taman Griya terpantau dari arah Dewuruci menuju ke arah Nusa Dua arus lalu lintas terpantau lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dari simpang Pintu Tol terpantau dari arah Exit Tol menuju ke arah Nusa Dua arus lintas terpantau normal lancar. Dari arah Dewuruci menuju ke arah Nusa Dua terpantau lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dan simpang terakhir adalah simpang Bedesi Nusa Dua terpantau pagi ini arus lintas landai dari arah Dewuruci menuju ke arah Nusa Dua terpantau normal lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau normal lancar. Jadi demikianlah kondisi arus lintas pada pagi hari ini yang dapat kami sampaikan, dan kami selalu menghimbau kepada masyarakat yang berada di jalan tetap berhati-hati dan dimarkir rambu jalan yang ada agar selamat sampai tujuan. Saya Madison laporkan dari Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Selamat pagi dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih Made Setiawan dari ATCS Dinas Perhubungan Provinsi Bali.

Menyampaikan arus lalu lintas terkini untuk Anda, pendengar Pro 1, sampaikan juga informasi, kemudian juga tanggapan Anda soal pembahasan kami pagi hari ini. Kita menantikan kerja nyata Nakoda Baru KONI Bali, seperti apa harapan-harapan Anda untuk KONI Bali, pengurusan yang baru, yang saat ini juga sedang berfokus pada peningkatan kualitas atlet, kemudian juga ada peningkatan sarana-prasarana yang menjadi cita-cita dari Ketua Umum KONI Bali, Nyoman Giri Prasta, bersama dengan pengurus. Masih menanti, nanti untuk Anda yang ingin berkomentar, silakan di 089-678-123-830 atau di 222-161. Masih di Denpasar pagi ini.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bang dari Dua Lipa dengan Break My Heart. Saya putarkan untuk Anda 5 menit jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sebenarnya kita falling in love banget dengan Indonesia, tapi Break My Heart benar-benar patah hati ya dengan dolar yang saat ini semakin menguat di angka Rp17.680.000. Cuma nggak boleh marah-marah. Yang perlu kita lakukan adalah investasi yang paling diincar saat ini. Tahu nggak apa, pendengar? Emas nih sekarang masih bisa banget menjadi salah satu instrumen investasi Anda untuk bisa menjadi aset-aset penting di saat-saat sekarang ini ya. Kemudian Anda juga bisa memilih reksadana atau Anda juga bisa menanam beberapa investasi di saham ya. Dan instrumen ini memang yang paling efektif pendengar untuk melindungi nilai aset dari inflasi dan juga pelemahan rupiah. Saya kutip dari Kompas, itu pilihan-pilihan investasi ketika rupiah semakin melemah. Tapi kalau untuk Anda yang sudah punya semuanya kayaknya dan agak sedikit ingin menumpahkan rasa keinginan, ada rasa penasaran juga, sekarang ini lagi tren kartu Pokemon pendengar untuk generasi milenial. Sekarang lagi getol-getolnya juga karena sudah punya penghasilan juga ya. Jadi pada melakukan investasi di kartu Pokemon. Dan bukan sekedar kartu biasa, jadi kartu Pokemon yang populer di awal penciptaannya di tahun 96 ini sekarang menjadi sebuah investasi yang bahkan nilainya ini sampai miliaran rupiah. Dan pakar keuangan memang sudah mengingatkan kalau investasi di pasar kartu Pokemon ini resiko volatilitasnya tinggi atau cukup berbahaya gitu ya. Dan sama halnya dengan nilai instrumen investasi lainnya. Tapi soal koleksi dari kartu Pokemon ini mungkin begitu ya, mungkin bagi sebagian orang sebagai aset finansial yang oke, tapi kalau pengen punya aja jangan banyak-banyak gitu ya. Ada instrumen investasi lain yang lebih oke dalam jangka panjang dibandingkan kartu Pokemon. Bener-bener kayak mainannya. Tapi memang bukan sekedar mainan. Kartu Pokemon ini udah jadi aset investasi bagi sebagian kalangan pendengar. Informasi ini saya kutip dari RRI.co.id. Kami akan beralih ke Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Tengah, langsung dari Pro 3 Jakarta. Nantikan informasinya. Stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.